0: lalu. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan kondisi ini dipengaruhi kemarau panjang dan ekstrim akibat fenomena El Nino kuat. Potensi hujan alami di Sumatera Selatan diperkirakan akan baru terjadi pada akhir Oktober atau awal November mendatang. Berita selanjutnya, Polri menyiagakan mobil dapur umum lapangan di posko utama SAR Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dapur dari Satuan Brimob Polda Banten ini menyediakan 300 porsi makanan siap saji setiap hari ya bagi personil SAR, gabungan, masyarakat, dan keluarga korban. Dapur umum didirikan sebagai bentuk aksi kemanusiaan di tengah operasi pencarian rombongan jurnalis dan kru kapal cepat Aru Padatu yang hilang di Selat Sunda saat menjalankan tugas peliputan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat pagi sahabat Sonora. Kali ini masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita pasang back sound dulu ya, biar gak kering. Nah, kita lagi diskusi nih soal beasiswa yang akan dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai tahun depan, tahun 2027. Karena ini pergubnya atau peraturan gubernurnya sudah diteken oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, sahabat semua. Dimana mulai tahun ajaran 2027 itu akan memberikan sekitar 50-75 warga DKI Jakarta untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Namanya adalah Beasiswa Jakarta Unggul. Yang akan diprioritaskan ini adalah bagi penerima KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, di mana para penerima kartu ini itu berpeluang melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3 melalui skema LPDP Jakarta. Nah, menurut gubernur ini, penerima KJMU yang sudah menyelesaikan pendidikan dapat melanjutkan studi menggunakan program tersebut dan menargetkan kesinambungan bantuan pendidikan dari perguruan tinggi sampai ke jenjang pasca sarjana, termasuk kesempatan kuliah di luar negeri juga. Nah, tapi kalau menurut Anda yang perlu diprioritaskan, apakah khusus warga-warga yang kurang mampu saja, atau ya udah melihat yang berprestasi aja, pokoknya mau itu yang ekonominya agak mampu atau mampu bisa dapetin kesempatan yang sama untuk diberikan beasiswa. Ada Pak Wangsa, programnya bagus tapi harus transparan ya, diumumkan siapa penerimanya di media massa. Jangan dari 50 ada 5 yang beneran butuh, sisanya nyekolahin anak kata keluarga pejabat Pemkot. Kalau perlu buat aturan keluarga Pemkot gak boleh, tunjangan daerah udah tinggi soalnya. Ada Mbak Cynthia, selamat pagi. Saya mau mengajukan beasiswa karena desil saya tinggi, jadi tidak bisa mengajukan beasiswa. Kemudian ada Pak Dwi juga. Kalau menurut saya, kenapa untuk yang S2 dan S3 sebaiknya, kalau kata Pak Dwi sih harus ada yang beasiswa untuk kuliah S1 juga yang berprestasi tapi tidak mampu, apalagi ini kan program pemerintah ya kan. Yang mau berpendapat juga boleh, masih ditunggu. Silakan langsung aja sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nih mau yang mau beli produknya atau minimal cari dulu spesifikasinya apa aja. Atau mau cek harganya karena ada promo dan harganya spesial banget. Bisa langsung dicek aja ke website-nya di www.brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono lagi membahas, tadi di TikTok ada yang nanya soalnya, lagi ngebahas apa kak? Lagi ngebahas Pemprov DKI Jakarta nih yang akan memberikan beasiswa S2, S3, LPDP untuk warga berKTP DKI Jakarta ini ya. Jadi kalau tadi ada yang nanya, warga Tangerang bisa nggak? Sayangnya karena ini programnya Pemprov DKI Jakarta, jadi hanya warga untuk berKTP DKI Jakarta saja. Mulai tahun ajaran 2027. Tapi ini pemberian beasiswa sampai S2 dan S3 menyisakan pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah bidang studi seperti apa sih memang yang sekarang ini lagi dibutuhkan oleh Jakarta. Pada 2025 ya, Sekretaris Komisi DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana itu kasih pengingat lah, bantuan pendidikan itu sebaiknya diarahkan pada bidang yang strategis saja. Contohnya misalkan kayak kedokteran, komputer, terus juga teknik. Karena pemerintah ini perlu memastikan dulu kebijakan beasiswa ini bisa sejalan dengan kebutuhan sosial dan sumber daya manusianya, bukan semata memperluas jenjang pendidikannya seperti apa. Oh ya, nanti juga di pukul 8 ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol juga sama staf khusus gubernur Chico Hakim mengenai teknis lebih detailnya, tujuannya dan segala macam soal programnya Pemprov DKI Jakarta mengenai beasiswa Jakarta Unggul. Pendapatannya gimana nih sahabat Nora di 0812-122-9200 ada Mbak Yeni. Beasiswa LPDP sebenarnya mengakomodasi ketua kategori tersebut S2 dan S3 ya. Tapi dengan pendekatan dan jalur seleksi yang berbeda. Artinya LPDP tidak hanya milih salah satu, tapi buka kesempatan buat warga berprestasi secara umum sekaligus memberikan jalur khusus buat warga dari kalangan ekonomi yang kurang mampu. Kalau kata Ibu Atin Rohatin, sebaiknya prioritasnya adalah warga berprestasi yang kurang mampu. Oh, lebih detail ya, warga berprestasi tapi yang kurang mampu. Nah, ini beda nih. Kalau kata Mbak Ferni, justru warga berprestasi aja tanpa mandang ekonomi. Ada pandangan lain kalau Anda? Boleh sampaikan lagi di 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, kami sampaikan kembali untuk informasi lalu lintas di jalan tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim menuju Cawang sampai dengan Kuningan padat. Harap hati-hati ya, dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai Senayan kilometer 8 plus 100 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, sementara itu tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di kilometer 19 plus 800 imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Untuk selanjutnya padat dari Kunciran sampai ke Bonjuruk, untuk arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang, untuk arah sebaliknya lancar. Berikutnya tol Jakarta Cikampek arah Cikampek lalu lintas padat di Cikarang sekitaran kilometer 28, untuk arah sebaliknya juga masih lancar. Dan harap berhati-hati, ada perbaikan jalan yang arah Jakarta pertama kilometer 65 plus 200, kedua kilometer 51 500, ketiga di kilometer 30 plus 300. Terakhir tol yang MBZ ada evakuasi kecelakaan di kilometer 25 arah Cikampek.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana buat cari mobil baru, pengen ganti mobil lamanya, atau memang udah lama ngincer mobil Mitsubishi Motors? Wih, ini soalnya saya punya kabar yang menarik banget. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator ini udah ngebawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan gas Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang banget untuk Anda lewatkan. Jadi langsung ya, Anda bisa datang ke pameran Mitsubishi Motors yang ada di Summarecon Mall Bekasi 17 hari ini sampai besok 18 September besok. Ada special anniversary gift soalnya, mulai dari Lucky Dip sampai 10 juta rupiah. Ada free Blackview Dashcam juga, ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer sama free warranty ekstra 1 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku tapi ya. Sekali lagi sahabat Sonora, catat, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors. Lokasinya di Summarecon Mall Bekasi 17 sampai 18 September hari ini dan besok berarti. Lihat sendiri dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary-nya Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
0: Sonora FM News.

0: Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Sekarang kita update dulu yuk, lalu lintas di Bundaran HI seperti apa nih, ada rekan Lia.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari arah Bundaran HI ke Patung Kuda terpantau padat menjelang setiap lampu pengatur lalu lintas. Begitu perempatan Sarinya, perempatan Kebon Siri maupun juga menjelang Bundaran Patung Kuda, namun selepasnya ramai lancar kembali. Berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya akan tersendat menjelang Patung Kuda antrian lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Liang Muspiroh melaporkan kembali.
0: Ada rekan Peter di Jalan Palmerah Barat selepas pertigaan Rawabelong ke arah pertigaan Kemandoran, lalu lintasnya ramai lancar. Hati-hati Bang Peter ya. Ada juga Pak Habibullah Tol Andara to exit Antasari Fatmawati, lalu lintasnya padat ini ya Pak Habibullah, hati-hati di jalan. Pak Indra akan hadir dari Joglo.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau lebih padat imbas peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yuk, yang mau langsung beli produknya atau sekedar cek-cek dulu aja, buka sekarang juga ya sahabat Sonora website-nya brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: It's time for Harian Kompas Sahabat Nora yang sudah terbit di hari ini Kamis 17 September 2026 nih. Lumayan banget nih untuk Anda mengawali hari ini, akan sambil ngopi, sambil sarapan, atau sebelum kerja isi wawasannya dulu dengan informasi-informasi yang tercerahkan dari Harian Kompas. Di halaman pertama, wah ini ada yang baru diresmikan nih. Karara Kalesaran seneng banget karena ya sebagai warga Kelapa Gading akhirnya punya transportasi umum yang lebih proper lagi. Setelah sebelumnya Kelapa Gading dihubungkan cuma sampai velodrome, sekarang sampai Manggarai sudah diresmikan ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di hari Rabu kemarin. Dan bahkan ya sekarang sampai nanti hari Rabu masih 8 rupiah loh kalau naik LRT dari Manggarai sampai velodrome. Kemudian nanti tanggal 24 September sampai Oktober tuh 5.000 rupiah, itu juga masih lumayan banget. Kalau tarif reguler sebelumnya belum ditetapkan, dan sebenarnya udah diplan juga LRT itu bakalan diperpanjang juga walaupun masih dalam tahap kajian
1: Duku
0: juga.
1: Duku atas kan?
0: Iya, sampai Duku cepat. Atas dan sampai ini juga stasiun kereta cepat Wus dikabarkan. Tapi ya masih panjang ya, mengingat butuh kajian dan segala macam. Kemudian kalau kita buka nih halaman selanjutnya, ada politik dan hukum, ini membahas mengenai kasus korupsi pengurusan hak guna bangunan yang menyentak perhatian publik ya, di mana kita tahu 17 orang sudah ditangkap oleh KPK lewat OTT-nya, termasuk orang-orang kepercayaan Menteri ATR Kepala BPN. Ini dibahas satu halaman full plus ada infografis timeline dari mulai 2021 bagaimana korupsinya berlangsung sampai 5 tahun berikutnya sampai 2026. Kemudian kita beralih ke rubrik selanjutnya, kita buka, ini ada rubrik Humaniora membahas BPJS upah ubah pembayaran berbasis nilai, di mana pembayaran layanan ke fasilitas kesehatan dalam program JKN itu bakalan diperkuat berbasis hasil, jadi nggak bisa asal diberikan tanpa merujuk pada standar yang berlaku. Sama satu lagi sosok ini ya, ada ngebahas soal petenis nih, Alexander Zverev yang harus menghadapi dua lawan sekaligus saat bertanding. Ini penuh dengan motivasi, jadi Anda harus baca sekarang juga, beli fisiknya, atau kalau nggak mau ribet bisa langganan aja di kompas.id.

0: Asia bersama kami di Sonora Network.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, pemerintah terus memperkuat upaya menekan penyebaran tuberkulosis di Indonesia, di mana Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan tingkat kepatuhan pasien menjalani pengobatan sudah di atas 90%. Namun penularan TB di lingkungan keluarga masih menjadi tantangan besar. Saat kunjungan ke Desa Tanuharjo, Kebumen, Jawa Tengah, Wamenkes menegaskan penanganan TB bukan hanya mengobati pasien, tetapi juga menemukan kasus secara aktif dan memutus rantai penularan, terutama di dalam keluarga. Berita selanjutnya, ekspor minyak Arab Saudi semakin tertekan akibat gangguan jalur pelayaran di Laut Merah dan Selat Hormuz. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Kairo. Keduanya menegaskan komitmen menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di Laut Merah serta Selat Bab El-Mandeb. Mesir dan Arab Saudi juga memperkuat kerjasama dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas kawasan dari potensi serangan militer.
1: Demikian Sonora Update.
3: Pagi ini kita kembali menyimak pantauan lalu lintas akan disampaikan oleh Pak Indra. Selamat pagi, kali ini dari Meruya. Silakan Pak Indra.
4: Terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas kami memantau di ruas jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas Interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas menjelang simpang Meruya Selatan. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
5: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
1: Sonora FM News.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicaksono yang habis muterin lagunya John Sakada with Just Another Day. Kita lagi bahas soal beasiswa Jakarta Unggul alias beasiswa LPDP nih, yang katanya bakalan dijalankan oleh Pemprov Jakarta mulai tahun ajaran baru 2027 ya. Setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung menaikkan pergub atau peraturan gubernur, di mana beasiswa ini itu akan menyasar sekitar 50-75 mahasiswa yang akan melanjutkan perguruan S2 dan S3 di luar negeri. Nah, pendapatnya kalau Anda nih prioritasnya sebaiknya apakah warga yang kurang mampu di full diprioritaskan untuk itu saja, atau melihat juga warga berprestasi tapi tidak mandang ekonomi-ekonominya. Coba kita lihat nih, sekarang saya mau baca Ibu Aneke Tomasowa. Beasiswa bagus sekali, gak usah ke luar negeri, dalam negeri juga oke. Kemudian ada juga Mbak Nurul Isyana. Beasiswa biasanya itu diberikan kepada warga yang kurang mampu, yang mau dan semangat sekolah. Tapi harus adil juga ya, untuk warga yang mampu tapi berprestasi bisa juga kok kalau mau dikasih. Jadi menurut saya dua-duanya punya hak untuk menerima, hanya saja peruntukannya diperbesar untuk kalangan yang tidak mampu saja. Wah, ini pendapatnya sangat wise Mbak Nurul. Ada juga Mbak Aminah, warga berprestasi yang kurang mampu prioritasnya. Ibu Nita di Pamulang, setuju untuk pemegang KMU aja harus yang berprestasi, golongan mampu dan tidak mampu, programnya juga harus transparan. Satu lagi deh, saya ingin baca pendapatnya Mas Sony. Beasiswa sebaiknya S1 untuk yang kurang mampu, soalnya mereka pasti mikirnya cari kerja buat bantu keluarga, biar mereka yang pintar tapi kurang beruntung bisa jadi sarjana. Sebentar lagi ya sahabat Suro ya, kita akan berbincang dengan staf sus gubernur Mas Ciko Hakim mengenai detail dari program beasiswa ini seperti apa sih, menyasarnya warga-warga yang mana saja, kemudian bidang-bidang apa saja, termasuk juga mekanismenya seperti apa. Sesaat lagi di Sonora Pagi.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, berikut ini akan kami teruskan pantauan lalu lintas di Tol Jor S yang akan disampaikan oleh Sentra Komunikasi Tol Jor S. Ada rekan Arif, silakan. Pantauan lalu lintas di Tol Jor S seperti apa?
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Akan Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Kelenteng Agung sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Kelenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca eksternal Tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Akan Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa melalui aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo etalon Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
3: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Kita mulai dari tol dalam kota, pantauan lalu lintas dari Cililitan dan dari Halim menuju Cawang sampai dengan Kuningan saat ini padat. Arah berhati-hati dari Halim, kilometer 1 plus 300 sampai dengan Senayan, kilometer 800 masih diberlakukan lajur kontraflow. Sementara itu tol Sediatmo lancar dua arah, tol Jakarta Tengarang arah Jakarta padat di kilometer 19.800 imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Selanjutnya padat dari Kunciran sampai ke Bonjuruk, untuk arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Kemudian tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang, sebaliknya lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cikarang sekitaran kilometer 28, sebaliknya juga masih lancar. Hati-hati di kilometer 65 251 500 kilometer 33 300 arah Jakarta ada perbaikan jalan. Terakhir tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar, hanya saja arah Cikampek ada evakuasi kecelakaan di kilometer 25.
1: Demikian informasi jalan tol.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Sahabat Sonora, yuk langsung kepoin sekarang juga produknya dan harga-harganya, termasuk beli juga bisa di situ di brokosmart.com, brokosmart.com.
6: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi yang masih membahas nih mengenai Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan beasiswa Jakarta Unggul untuk warga yang ingin melanjutkan S2 dan S3 dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Program di tahap awal ini akan menyasar 50-75 mahasiswa. Nah, kami akan bertanya nih, bagaimana memastikan beasiswa ini supaya bisa tepat sasaran dan menjawab kebutuhan SDM Jakarta? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan staf khusus gubernur, ada Pak Ciko Hakim. Selamat pagi, Pak Ciko.
1: Pagi, Sony. Pagi, para pendengar Sonora.
0: Ya, mengenai program beasiswa Jakarta Unggul ini, Pak Ciko, dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah dan tahap awal hanya 50-75 penerima, apa sebenarnya indikator yang digunakan oleh Pemprov untuk memastikan penerimanya nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan SDM Jakarta?
1: Yang pertama, kita tahu tahapannya sekarang adalah ada pergub yang sudah ditandatangani. Kalau kita bicara soal mekanisme terkait dengan peraturan-peraturan di daerah, khususnya peraturan di Pemprov DKI Jakarta, pergub ini adalah suatu mekanisme yang di awal, artinya akan ada, kemudian setelah pergub akan ada keputusan gubernur atau Kepgub. Yang pertama, pergub itu mengatur terkait hal yang sifatnya cukup global ya, bahwa ada niatan, ada keputusan untuk kemudian memberikan beasiswa bagi warga Jakarta untuk S2 dan S3 ke luar negeri. Itu satu. Yang kedua, kerjasamanya dengan LPDP. Kenapa kerjasama dengan LPDP? Karena LPDP sudah cukup lama melakukan ini dan tentunya sudah mempunyai sebuah sistem yang baik, ya kan? Karena kalau kita bicara dengan angka misalnya tadi 100 miliar untuk 50-75 di sekolah luar negeri, di mana sekolah-sekolah yang tentunya universitas-universitas atau perguruan tinggi yang dipilih oleh LPDP selama ini adalah universitas atau perguruan tinggi unggulan ya di luar negeri. Yang sebenarnya angkanya kalau 100 miliar untuk 50-75 itu sangat good deal lah istilahnya gitu ya. Artinya memang LPDP sudah mempunyai kerjasama yang erat sehingga mendapatkan angka-angka yang baik untuk kemudian terkait dengan biaya tersebut. Nah, yang ketiga kemudian hal-hal yang terkait tadi bagaimana untuk memastikan tepat sasaran dan lain-lain tentunya akan diatur di keputusan gubernur yang akan dikeluarkan insya Allah pada tahun depan. Yang pertama tentu ini dulu. Tapi intinya garis besarnya ada kisi-kisinya. Pak Gubernur pernah menyampaikan pertama beliau ingin memprioritaskan juga warga Jakarta yang khususnya etnis Betawi. Bukan berarti keseluruhannya harus etnis Betawi, tetapi tentu ini akan ada kuota khusus misalnya terkait dengan itu. Yang kedua tentu juga harapan kami, harapan kita, walaupun nanti tentunya akan diatur di Kepgub, yang mendapatkan beasiswa tentunya mahasiswa yang sebisanya bukan dari keluarga yang mampu, ya kan. Jadi supaya ini juga bisa mengangkat, tadi Pak Gubernur sering menyampaikan bahwa pendidikan adalah satu cara utama untuk kemudian memutus garis ketidakberuntungan yang selama ini dibilang ya, garis kemiskinan lah kira-kira ya, tetapi Pak Gubernur memilih berkata-kata ketidakberuntungan. Yang ketiga tentunya selain itu kita berharap nanti warga Jakarta yang mendapatkan kesempatan ini tentunya memberikan kontribusi dan nanti itu akan diatur mungkin di Kepgubnya ketika terkait dengan misal wajib berkontribusi entah sebagai ASN atau apapun itu terkait dengan Jakarta minimal misalnya 2 kali dari masa studi, kira-kira begitu. Jadi akan banyak yang diatur kemudian, tetapi sekarang pergubnya masih pada tataran global yang kemudian tentunya ini adalah satu langkah yang one step ahead ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
0: Ada beberapa pendengar tadi yang bertanya Pak Ciko mengenai sebenarnya nanti siapa saja yang disasar, kemudian atau mungkin ada batasan usianya, itu nanti akan dijawab di keputusan gubernur tadi ya?
1: Betul. Jadi secara rinci semuanya akan dijawab saat di situ, persyaratan-persyaratannya, tentunya persyaratan awal, tentunya kita mengikuti apa yang sudah dilakukan LPDP selama ini, itu penting karena

0: semakin cepat juga proses itu bisa dilaksanakan, sehingga apa yang sudah dicanangkan untuk terjadi tahun depan ya terjadi.
1: Oke, okay. Kalau soal bidang studinya tertentu, ada yang diprioritaskan atau dibatasi gak? Misalnya kesehatan, teknologi, atau lain sebagainya, Pak Ciko?
0: Sampai hari ini belum ada pembicaraan ke sana. Jadi masih pada tataran global tadi, sesuai dengan pergub yang sudah diteken oleh Bapak Gubernur Pramono.
1: Oke, okay. Pengandaikan ini program ini akan tepat sasaran, mekanismenya mungkin bagaimana Pak Ciko seleksinya agar program ini nantinya bisa benar-benar tepat sasaran?
0: Ya, selama ini memang ada permasalahan terkait misal kita punya program KJMU, kita punya program KJP Plus yang kendalanya kadang-kadang tidak terupdate datanya. Ya tentunya karena ini kita diawali dengan 50-75, seharusnya ya pendataan itu akan lebih ketat lagi dan tentunya akan lebih tepat sasaran, bisa dilakukan survei terkait dengan siapa-siapa yang mendaftar dan kemudian dipilih dari situ yang kemudian tepat sasaran. Tapi kembali lagi, apakah ini akan ada semacam misalnya terkait dengan penghasilan keluarga, pendapatan keluarga, ya kan? Ada itu kemudian akan diatur di Kepgub. Okay. Jadi kami prinsipnya nomor satu adalah untuk bagaimana SDM Jakarta ini bisa unggul. Yang kemudian tentunya diharapkan berkontribusi bagi pembangunan Jakarta.
1: Nah, ini nanti lulusannya itu ketika sudah lulus S2 atau S3 dari luar negeri, diwajibkan kembali berkontribusi di Jakarta atau diberikan kebebasan, Pak Ciko?
0: Yes, tadi saya sampaikan sebelumnya, akan diwajibkan untuk kembali dan memberikan baktinya minimal 2 kali masa kuliahnya di sana. Jadi masa kuliahnya 2 tahun, ya kemudian dia diwajibkan untuk kemudian kembali untuk memberikan kontribusi selama 4 tahun. Tapi dalam bentuk apa nanti akan diatur dalam
1: Kepgub. Tadi Pak Ciko juga sebut ada program-program yang lain juga kan ya, seperti dari KJMU contohnya. Bagaimana nanti nantinya tidak tumpang tindih nih ketika nanti dilaksanakan?
0: Ya pastinya nggak akan tumpang tindih karena KJMU ini kan dikhususkan untuk studi di Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta ya. Kalau KJMU itu misal ada anak yang sudah lulus SMA kemudian daftar KJMU, kemudian dia lolos dalam persyaratan, itu bisa aja memilih kuliah di misalnya di Makassar atau di Jogja, asalkan betul anak itu adalah warga Jakarta. Tapi kalau yang LPDP ini kan khusus untuk di luar negeri dan khusus S2 dan S3.
1: Oke, terakhir mungkin Pak Ciko, kami ingin bertanya dari jangka panjangnya, bagaimana nantinya Pemprov ini mengukur keberhasilan program ini, mungkin dalam 5 atau bahkan sampai 10 tahun ke depan?
0: Iya, tentunya masalah terkait dengan pengukuran tadi, kita akan melihat dari tadi masa bakti yang diberikan bagi kanda sebagai kewajiban dari warga Jakarta tersebut. Itu nanti akan kita lihat dari situ, tentunya kita juga harus tepat dalam memilih di mana mereka harus berkontribusi, dan dari situ tentu akan ada ukuran-ukurannya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ciko Hakim selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta atas waktunya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Mas Soni. Salam untuk semua pendengar.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, gimana perjalanannya pagi ini? Lancar-lancar atau kena macet? Aduh, biasanya kalau yang pakai mobil terutama ya, pasti pinginnya mobil itu naik mobilnya yang nyaman, yang bagus, yang dingin. Pokoknya yang kalau kena macet di Jakarta, tetap gak marah, tetap enak bawaannya. Nah, saya sih akan milih selalu Mitsubishi Motor, sahabat Sonora. Ini terutama udah buat yang ngincer lama nih mobil ini. Ada kabar yang menarik banget, karena Mitsubishi Destinator sekarang ini udah memasuki first anniversary-nya. Dan sudah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia juga ya menuju berbagai destinasi impian. Dan dalam rangka anniversary pertamanya Destinator, Mitsubishi Motors ini menghadirkan gas gebiar auto show special first anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang banget untuk gak lewatkan, sahabat Nora. Jadi untuk bisa melihat dan menikmati promonya, Anda langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi hari ini sampai besok ya, 17-18 September 2026. Soalnya di sana ada special anniversary gift loh, mulai dari Lucky Dip,

hingga 10 juta rupiah, kemudian free Black View Dashcam ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Sekali lagi, Anda bisa datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors yang ada di Summarecon Mall Bekasi. Itu hari ini acaranya sampai nanti besok tanggal 18 September. Jadi Anda di sana bisa kalau mau lihat langsung, bahkan test drive juga bisa. Line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Designator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 42 kali gempa bumi terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sejak Rabu kemarin. Gempa terbaru berkekuatan magnitudo 2,6 terjadi Kamis pagi tadi pukul 4:59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari BMKG, episenter gempa berada di koordinat 7,22 derajat lintang selatan dan 107,60 derajat bujur timur. BMKG menyebut gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik di Kabupaten Bandung. Dalam keterangan resminya, BMKG menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat rangkaian gempa tersebut. Berita internasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melibatkan tenaga ahli dari Hong Kong dan Amerika Serikat dalam misi penyelamatan kapal Virgo Transport 8. Pelibatan tenaga ahli tersebut dilakukan untuk mendukung proses salvage atau evakuasi kapal beserta muatannya yang membutuhkan teknologi dan keahlian khusus. Kepala Basarnas Republik Indonesia Muhammad Syafi'i menjelaskan proses salvage bukan pekerjaan yang mudah karena harus mempertimbangkan berbagai rintangan yang berada di bawah permukaan air.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, sekarang masih di rangkaian Sonora Pagi, masih bersama Sodi Wicaksono juga. Cuman sekarang kita mau ngobrolin soal hal-hal yang bikin sehat aja deh sahabat Sonora. Kalau kita biar makin sehat dan terhindar dari penyakit, tentu saja untuk bisa menyembuhkan itu kan butuh yang namanya rumah sakit ya, yang punya peran penting untuk kasih pelayanan kesehatan ke masyarakat, khususnya layanan spesialistik dan subspesialistik juga. Dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ini terus mendorong nih peningkatan kualitas, kemudian pemerataan layanannya melalui berbagai revitalisasi dan penguatan fasilitas kesehatan juga. Dan gak cuma soal penguatan infrastruktur, tapi juga mencakup peningkatan kapasitas pelayanan, kemudian ketersediaan alat kesehatan, sampai ke penguatan SDM-nya, juga kemampuan rumah sakitnya sendiri buat kasih layanan yang sesuai sama kebutuhan masyarakat. Jadinya tujuannya supaya masyarakat ini gak perlu lagi harus pergi ke kota-kota besar untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, karena tujuannya untuk pemerataan layanan kesehatan. Nah, pagi ini sahabat Sonora, saya ingin ngobrol-ngobrol nih, bagaimana sih revitalisasi rumah sakit yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, kemudian mengapa sih program ini tuh terus diperlukan dan bagaimana implementasinya. Nah, saya akan berbincang dengan Dr. Azhar Jaya selaku Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes yang sudah hadir pagi hari ini di studio Sonora Jakarta. Selamat pagi Pak Dr. Azhar alias Pak Aco ya.
2: Iya, selamat pagi Mas Sony dan sahabat Sonora dimanapun berada.
1: Satu kata, kalau saya pertama kali bertemu dengan Pak Aco, segar, sehat,
2: gagah. Alhamdulillah, amin.
1: Alhamdulillah, amin ya Pak. Kalau tadi saya sudah singgung soal revitalisasi rumah sakit ya. Kalau kita mendengar istilah itu, sebenarnya apa sih yang lagi dibenahi Pak?
2: Oke, baik. Sebenarnya pemerintah itu sedang melaksanakan transformasi pelayanan kesehatan. Salah satunya pelayanan kesehatan lanjutan, yang di dalamnya ada revitalisasi rumah sakit.
1: Okay.
2: Jadi revitalisasi rumah sakit ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kesehatan. Nah, revitalisasi rumah sakit ini masuk ke dalam program PHTC-nya Pak Presiden Prabowo. Program hasil terbaik cepat.
1: Okay.
2: Nah, di mana di sini Pak Prabowo mendeklar ya bahwa ada 66 kabupaten yang belum punya rumah sakit tipe C, akan dibangunkan rumah sakit tipe C. Jadi rumah sakit tipe C ini adalah standar minimal rumah sakit. Nah, yang mereka rata-rata punya rumah sakit tipe D. Nah, rumah sakit tipe D ini sebenarnya lebih cocok sebagai puskesmas besar. Karena dia belum punya ruang OK yang memadai, belum punya PICU, NICU, ICU gitu ya. Nah, dengan dirubah menjadi rumah sakit tipe D menjadi tipe C, maka kita masyarakat tersebut akan bisa melayani penyakit-penyakit yang ada di kabupaten kota tersebut, sehingga tidak perlu dirujuk ke provinsi dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini saat ini masih ada 66 kabupaten kota, yang 66 kabupaten yang belum punya rumah sakit tipe D. Dan Pak Presiden sudah menugaskan Pak Menteri, Pak Menteri kemudian menugaskan Dirjen Kesehatan Lanjutan yang memang tupoksinya itu menyelesaikan pembangunan 66 rumah sakit ini dalam 3 tahun. Dan tahun 2025 kemarin kita sudah menyelesaikan 24, semuanya sudah jadi. Dan sudah mulai dioperasionalkan. Dua sudah diresmikan sama Pak Presiden. 20-nya tahun ini. 24-nya tahun 2027. Cuman yang 2020 yang 24-nya di tahun 2027 ini agak sedikit challenging.
1: Oh, kenapa tuh, Pak?
2: Karena 14-nya ada di Papua. Dan 8-nya ada di daerah yang dalam tanda kutip dari segi keamanan harus kita waspadai bersama pada saat pembangunan nanti.
1: Itu tuh mencakup gedung fasilitas saja atau ada yang lebih daripada itu, Pak?
2: Nah, jadi pembangunan kita sebutnya transformasinya ya, di dalamnya ada revitalisasi. Di sini kita tidak hanya membangun gedung, tetapi kita juga melengkapi alat kesehatannya, alkesnya, dan SDM-nya. Nah, khusus untuk alat kesehatannya, ujung-ujungnya kemampuan untuk menangani penyakit, ya, Pak Menteri mendeklar bahwa dia akan fokus kepada 5 penyakit. Yaitu kanker, jantung, stroke, ginjal dalam hal ini cuci darah plus ibu dan anak, kematian ibu dan anak.
1: Kenapa Pak, 5 itu? Karena itu yang paling banyak kah?
2: Karena yang 5 itu yang paling cepat matinya. Okay. Mohon maaf nih, jantung matinya cepat. Cetrok cepat ya. Kalau yang lain mungkin mohon maaf, mungkin mati tapi pelan-pelan gitu, lama kan gitu ya. Jadi terus kedua, sangat dibutuhkan masyarakat karena masyarakat bolak-balik kan gitu ya. Cuci darah bolak-balik tuh. Betul. Walaupun matinya mungkin agak lama tapi bolak-balik, kesian banyak masyarakatnya. Ya. Dan ibu dan anak kita kan masih tinggi. Jadi ini mau diselesaikan di pemerintahannya, periodenya Pak Presiden Prabowo yang pertama, di bawah pemimpinan Pak BGS. Jadi lima ini kita fokus. Bukan yang lain nggak penting, yang lain penting, tapi kita fokus ini karena dananya terbatas juga. Waktunya juga terbatas kan ya. Jadi kita selesaikan ini dalam waktu 5 tahun.
1: Dalam waktu 5 tahun, tapi sampai tahun ini aja 2 tahun sudah 44. Artinya hampir enggak ada challenge ya di antara 44.
2: Challenge-nya nanti
1: yang 2027 justru ya. Sengaja disimpan di akhir berarti.
2: Iya, karena kita perlu persiapan ya, yang mateng. Pertama tanahnya. Kita sama-sama tahu kalau di Papua tuh masalah tanah harus melibatkan adat segala macam, terus keamanan ya, pendekatan kepada masyarakat supaya ini benar-benar dirasakan, terus juga mohon maaf apa istilahnya dirancang dengan baik, jangan sampai nanti tenaga kesehatan kita ya dianiaya dan sebagainya. Tentu ini harus kita pikirkan bersama.
1: Tapi itu progresnya gimana Pak, soal yang challenge di Papua itu sejauh ini?
2: Sejauh ini kami sudah bertemu, sudah berkoordinasi di tingkat pusat ya. Kami akan minta penunjukan BUMN, kemudian nanti akan dapat pengawalan dari institusi atau aparat keamanan.
1: Oke, tadi Pak Aco menyebut soal PTHC ya, PHTC,
2: PHTC.
1: Program hasil terbaik cepat yang ini adalah program di periodenya Pak Prabowo Subianto. Iya. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail apa sih ini program ini, Pak?
2: Jadi program PHTC ini adalah program pembangunan rumah sakit. Jadi rumah sakit yang tadinya ya belum memenuhi syarat, kita bangun bagus. 3 lantai. Mungkin di kabupaten, dan letaknya ini benar-benar di daerah DTPK. Daerah terpencil perbatasan kepulauan ya. Jadi gak ada tuh bangun di deket-deket kota, misalnya kota Semarang, gak. Yang kita bangun tuh di Tarempa. Mungkin baru dengar.
1: Iya, saya baru dengar.
2: Bobong. Iya, kabupaten Bobong. Tarempa, Bobong, Nias Barat, Nias Utara, terus kemudian Tanimbar, terus Bolman Utara. Wah, pokoknya
1: ini
2: yang
1: benar-benar terpencil ya, Pak.
2: Benar-benar terpencil. Nah, kita bangun bagus, di dalamnya ada ruang IGD, ada ruang operasi, ruang cat lab, kemudian ruang ICU, PICU, NICU. Kita punya roadmap nih. Dengan rumah sakit yang kita bangun ini yang standarnya adalah tipe C atau nanti berkembang menjadi rumah sakit Madya, maka kita berharap 60-70% penyakit bisa diselesaikan di kabupaten tersebut.
1: Jadi tidak perlu ke kota besar.
2: Tidak
1: lagi.
2: Perlu ke kota besar. Nah, yang sisanya yang 20-30%-nya itu kalau toh harus dirujuk sampai provinsi saja. Yang 10%-nya baru rumah sakit Kemenkes, kayak Rumah Sakit Jantung Harapan kita, RSCM dan sebagainya. Ini cetak birunya nih lagi kita rancang, kita lagi kita rancang. Bukan sedang berjalan. Berjalan. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah sudah mulai membagikan nih. Dan nanti insya Allah kalau misalnya nggak lama lagi Pak Presiden itu menandatangani Perpres tentang JKN, maka akan terjadi perubahan sistem rujukan di rumah sakit kita. Di mana tadinya rujukan kan rumah sakit kelas A, B, C, D berdasarkan tipe. Nanti rujukannya akan berubah menjadi rujukan berbasis kompetensi.
1: Itu seperti apa Pak nanti?
2: Jadi rumah sakit kompetensi begini. Kalau misalnya kita memang butuh rumah sakit yang kompetensinya paripurna yang paling tinggi, maka dia nggak perlu lagi ke rumah sakit yang bawahnya rujukan berjenjang.
1: Bisa langsung loncat.
2: Sesuai kebutuhan penyakitnya.
1: Jadi
2: kalau penyakitnya memang dia hanya seksio cesaria gitu ya, yaitu rumah sakit tipe Madya bisa diselesaikan kabupaten. Ngapain seksio cesaria masuk ke RSCM gitu loh? RSCM tingkatannya jauh lebih tinggi dari itu gitu ya. Jadi masyarakat nanti akan lebih cepat ditangani penyakitnya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya memang bisa diselesaikan di kabupaten aja.
1: Jadi sebenarnya PHTC ini nggak cuma soal revitalisasi, tapi juga membangun sistemnya itu tadi ya.
2: Betul. Jadi revitalisasi ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kesehatan rujukan yang sedang berjalan saat ini.
1: 66 ini apakah semuanya sudah ada sebenarnya rumah sakit tipe D, ataukah ada beberapa yang bahkan nggak ada sama sekali rumah sakitnya, Pak?
2: Sebagian besar rumah sakitnya tipe D, tapi ada yang pindah. Karena memang udah tidak layak di lokasi yang lama, ada yang baru.
1: Oh, jadi ada yang istilahnya merenovasi, ada juga yang membangun lokasi baru.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Ada pindah, ada yang benar-benar baru gitu loh.
1: Ini 66 ini apakah nanti ada kemungkinan bertambah lagi nggak nanti ada daerah-daerah lainnya yang menyusul, Pak?
2: Ah, ini kan 66 nih istilahnya dalam tanda kutip sudah kita bangun nih. Nah, tapi sebenarnya kan rumah sakit yang paling bagus adalah tipe B lah. Nah, tapi kita akan coba naikkan mereka menjadi tipe C. Makanya kemarin Pak Presiden waktu tanggal 16 Agustus beliau pidato tuh bahwa dia akan merenovasi 414 RSUD di seluruh Indonesia. Nah, yang dimaksud beliau ini adalah yang rumah sakit yang tipe C yang saat ini itu akan kita naikkan C plus.
1: Oh, belum ke B tapi C plus. Oh,
2: ya. Kalau udah C plus udah bagus lah gitu dalam artian ya. Tadinya yang 60% udah bisa naik 70%. Jadi provinsinya gak akan penuh-penuh lagi. Pak Presiden sudah mendeklar bahwa beliau akan membangun 414
1: rumah sakit
2: RSUD. Yang RSUD. Kita bangun apa? Yang kita bangun nanti pemerintah akan chip in membangun namanya Central Medical Unit atau CMU.
1: Oke, nah itu seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Boleh. CMU ini menarik banget ya, ini baru lagi. Kita akan simak di segmen selanjutnya. Kalau ada yang ingin bertanya mengenai program PHTC ini, program hasil terbaik cepat yang masuk ke dalam transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia, silakan Anda bisa tanyakan kepada kami. WhatsApp-nya adalah 0812-122-9200. Kami akan kembali lagi di segmen berikutnya, hanya di Sonora Pagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
4: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
3: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
4: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
3: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
4: Sudah. Kok minum saja dulu?
3: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Cek kesehatan gratis?
3: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
4: Yang dicek apa saja itu?
3: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
4: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
3: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kita lagi bahas pagi ini mengenai ini, terutama untuk teman-teman di daerah ya, yang mungkin selama ini problemnya adalah kalau ke rumah sakit pasti harus membutuhkan jalan lama ya, Pak Aco. Sekarang nih udah nggak perlu lagi khawatir karena pemerintah sedang membangun yang namanya PHTC, Program Hasil Terbaik Cepat. Ini adalah dalam rangka transformasi pelayanan kesehatan supaya layanan kesehatan ini bisa lebih dekat, lebih merata, dan lebih berkualitas lagi. Dan kami masih bersama dengan Dr. Azhar Jaya atau Pak Aco selaku Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes. Pak Aco, tadi ya, sempat menyebut namanya CMU ya? Apa itu CMU, Pak?
2: CMU itu Central Medical Unit.
1: Oke.
2: Jadi ibaratnya kalau di rumah sakit dia punya namanya jantung, jantungnya itu CMU.
1: Oke.
2: Central Medical Unit itu isinya adalah, yaitu tadi, bagian di mana yang tersulit dan terpenting dari suatu rumah sakit ada di situ.
1: Oke.
2: Nah, yaitu tadi saya sebutin bagiannya adalah ruang operasi, laboratorium, terus NICU, ICU. Nah, rata-rata rumah sakit kita yang ada di 514 kabupaten kota ini itu memiliki CMU yang tersebar, sehingga jadi kalau misalnya habis dioperasi, ICU-nya di sana didorong lagi, gitu ya di sana. Nah, ini kan kalau dia kena udara segala macam itu bisa mempengaruhi meningkatkan ya, mengurangi daya tahan dan sebagainya.
1: Betul.
2: Nah, ini kita rencananya Pak Presiden Prabowo akan membangun CMU ini di setiap kabupaten kota sehingga sesuai dengan standar. Dan kita sudah mapping ya, yang belum sesuai standar itu diperkirakan adanya di rumah sakit tipe C.
1: Oke.
2: Nah, yang jumlahnya saat ini ada di 414 kabupaten kota seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Dan ini Pak Prabowo akan membangun itu. Kalau ini dibangun, ini akan menjadi suatu lonjakan yang besar, karena akan terjadi peningkatan kemampuan dan kapasitas rumah sakit di dalam melayani penyakit-penyakit yang ada di masyarakat.
1: Oke, ini kan nggak cuma soal gedung, fasilitasnya, alat-alatnya, tapi juga yang paling penting adalah SDM-nya.
2: Betul.
1: Pak. Bicara soal SDM-nya sendiri, sebenarnya sudah siap nggak sih untuk bisa ditempatkan ke berbagai ini? Kan berarti soal penambahan ya, Pak.
2: Betul.
1: Ya? SDM sendiri bagaimana? Sudah siap belum?
2: Jadi begini ya, kami sangat menyadari kalau bangun gedung setahun selesai tuh.
1: Nah,
2: PHTC ini yang kemarin 24.
1: Iya, cepat sekali ini.
2: Itu setahun, enggak nyampe setahun kita selesai bangun. Tapi yang menjadi kendala adalah SDM-nya.
1: Betul.
2: Nah, oleh sebab itu maka pemerintah juga dalam rangka transformasi pelayanan kesehatan ini membuka namanya pendidikan dokter spesialis yang bersifat hospital based.
1: Apa itu, Pak?
2: Nah, jadi kalau ada seorang dokter, dia mau ngambil spesialis, kan selama ini dia ke universitas. Itu kita namanya university base.
1: Okay.
2: Tapi sekarang untuk mengejar kekurangan dokter spesialis ini, ternyata di luar negeri ada namanya pendidikan dokter spesialis yang bersifat hospital base.
1: Okay.
2: Artinya dokter itu dididik di rumah sakit. Nah, hospital base inilah yang sekarang kemarin sudah diresmikan juga sama Pak Menteri, bersama juga Pak Dudung, kepala staf, bersama juga dengan Wakil Menteri Pendidikan, itu akan mempercepat pendidikan dokter spesialis.
1: Okay.
2: Nah, uniknya hospital base ini melengkapi university base, tapi ada perbedaannya.
1: Oh, apa itu, Pak?
2: Pertama, hospital base ini khusus untuk dokter-dokter yang ada dan menjadi ASN di daerah terpencil perbatasan kabupaten kota.
1: Okay.
2: Jadi ini nggak boleh nih dokter di Jakarta daftar hospital base.
1: Okay.
2: Atau dokter di Surabaya daftar hospital base. Nggak boleh. Yang boleh itu dokter di Pulau Buru daftar di hospital base, itu boleh. Okay. Jadi harus putra daerah yang boleh mendaftar di hospital base.
1: Iya. Yep.
2: Terus kedua, gratis.
1: Tanpa biaya?
2: Tanpa biaya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi udah ASN, ya mohon maaf kalau ASN di daerah terpencil kan mungkin dia pendapatannya nggak setinggi teman-teman yang di kota. Oleh sebab itu, untuk merangsang mereka agar mau sekolah, ya kita tawarkan pendidikan dokter spesialnya gratis.
1: Oke, okay. Ini sudah berjalan kah?
2: Udah berjalan, bukan lagi angan-angan, sejak tahun lalu.
1: Oh, 2025 ya?
2: Sekarang kita perbesar lagi kapasitasnya.
1: Jadi
2: udah emang targetnya jelas rumah sakit di daerah terpencil perbatasan kepulauan, di daerah-daerah lah. Terus kemudian dia tidak bayar dan digaji, masih digaji. Jadi kan mereka semangat untuk sekolah dan mereka tapi ya itu tadi begitu dia lulus dia nggak boleh kemana-mana, harus balik ke rumah sakit yang tempat asalnya. Kalau dia kabur, SIP-nya kita kunci, Pak. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi dengan demikian, maka nanti mungkin 3 atau 4 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan, masalah kekurangan dokter SDM. Spesialis SDM ini bisa tercukupilah dengan hospital base.
1: Nah, ini pertanyaan yang saya mau tanyakan, berapa tahun, 3 sampai 4 tahun itu tadi akan tersedia SDM-SDM-nya. Pak, sebenarnya kan kalau kita bicara di luar PHTC, rumah sakit kan sudah punya program revitalisasinya sendiri ya. Terus yang membedakan dengan PHTC dengan revitalisasi pada umumnya ini apa sebenarnya?
2: Jadi kalau PHTC ini kan kita bangunin satu, bagus. Nah, kalau yang program yang reguler, ya bangunnya karena keterbatasan anggaran dana, bangunnya ruang OK-nya dulu gitu.
1: Oh, dicicil.
2: Cicil, parsial gitu ya. Nah, jadi kalau yang PHTC langsung brek selesai. Jadi yang rumah sakit yang dapat PHTC-nya Pak Presiden itu bisa diperkirakan 5 sampai 10 tahun ke depan dia enggak perlu minta anggaran lagi ke pusat. Enggak perlu lagi minta anggaran ke daerah
1: karena udah komplit.
2: Udah komplit.
1: Oke, jadi ini ibaratnya kayak jalur VIP begitu.
2: Betul,
1: ya, PHTC
2: jalur
1: ini.
2: VIP.
1: Ya. Pak, ini udah dibangun berarti totalnya 44 sampai tahun ini.
2: Ya.
1: Indikator keberhasilan ininya apa ya, Pak?
2: Indikator keberhasilannya satu. Pertama, rumah sakitnya terbangun bagus. Dua, rumah sakitnya beroperasi. Jadi kalau dia nggak beroperasi sama aja dong bohong kalau kita udah capek-capek bangun. Terus ketiga, dia bisa melaksanakan pelayanan prioritas kami, KJSU, cancer, jantung, stroke, urologi.
1: Okay, yang lima tadi.
2: Okay. Nah, untuk tingkat madya. Oleh sebab itu maka ini nggak kaleng-kaleng nih. Dia kita lengkapi dengan cath lab.
1: Okay.
2: Alat pasang ring. Kita lengkapi dengan CT scan. Kita lengkapi dengan mamografi. Sehingga 60% kasus penyakit jantung, stroke, ginjal, kemudian cancer, sama angka ibu dan anak itu bisa diselesaikan di rumah sakit ini.
1: Bisa langsung teratasi ya?
2: Bisa.
1: Oke. Apakah salah satu yang ingin dicapai dari program revitalisasi ini, Pak, adalah mengurangi ketimpangan layanan kesehatan antara rumah sakit di kota besar dengan di daerah?
2: Betul. Yang tujuannya itu. Karena konstitusi kita sudah jelas. Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Jadi nggak boleh tuh orang yang di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan orang yang di Pulau Jawa, kasarnya seperti itu. Jadi ini tanggung jawab negara, Mas Roni.
1: Tapi dampak yang sejauh ini Pak Cu sudah dapatkan apa dari masyarakat setelah beroperasi 44 ini berarti ya?
2: Waduh, kalau Mas Roni ngelihat ya kadang-kadang nangis sendiri. Saya merasa gimana?
1: Terharu ya.
2: Pak Presiden pun ketemu dengan pasien waktu itu di daerah Lampung ya. Nah, itu dia meresmikan PHTC, dia ketemu dengan ibu-ibu, ibu-ibunya nenteng sepatu, Pak.
1: Nenteng sepatu. Oke.
2: Ditanya sama Pak Presiden, "Kenapa, Bu? Saya baru masuk pertama kali masuk gedung semewah ini."
1: Wah, merinding saya, Pak. Karena saking belum terbiasa ya.
2: Belum terbiasa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada masyarakat ya di daerah terpencil ngelihat rumah sakit kita bangun kan 3 lantai itu. Pak, mungkin itu pakai lift pula. Jadi mungkin baru kelihatan,
1: baru merasakan.
2: Jadi mereka saking takut kan pakai marmer kita bangun bagus gitu ya. Nanti kalau saya tunjukin gambar-gambar misalnya, jadi mereka nenteng sepatu takut kotor,
1: takut rusak.
2: Jadi mereka tuh senang sekali. Dan yang paling penting adalah dokternya, Pak. Dokter yang tadinya ada di situ, dia cerita tuh sama Pak Presiden dicerita. Tadinya saya mau berhenti, Pak. Kenapa? Saya datang ke sini mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Mau operasi ruangannya gak standar, alatnya gak ada.
1: Tapi sebelum ada PHTC ini ya.
2: Tapi begitu Bapak kasih begini, kita semangat, Pak. Jadi saya bertahan. Jadi dokternya sekarang banyak yang bertahan. Kenapa? Karena dia bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
1: Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh dokter adalah itu tadi.
2: Iya, betul, ada peralatan. Dan ruangan untuk mereka bekerja dengan nyaman dan merawat pasien sesuai dengan penyakitnya.
1: Oke. Ini 66 ini kebanyakan ada di pulau mana, Pak?
2: Oh, tersebar.
1: Oh, tersebar ya. Enggak ada yang
2: enggak ada di Pulau Jawa. Yang bisa saya pastikan tidak ada,
1: tidak ada di Pulau Jawa.
2: Tidak ada di Pulau Jawa.
1: Jadi merata semuanya ya.
2: Di Sumatera ada, Kalimantan ada, NTB ada, NTT ada, okay. Di Maluku Utara ada, Maluku Selatan ada, Kalimantan Utara ada.
1: Jadi ada. Dari barat sampai timur
2: ada. Pokoknya daerah DTPK rata-rata di provinsi, di kepulauan ya. Yang di pulau besarnya beberapa, tapi kebanyakan di pulauannya.
1: Pulau Jawa enggak ada.
2: Enggak ada Pulau Jawa. Mohon maaf teman-teman di Pulau Jawa, mohon maaf. Ya bukannya kita membedakan, tapi memang mereka kita berikan yang di daerah yang perlu.
1: Ya,
2: jadi
1: di Pulau Jawa enggak ada. Mengutamakan yang belum komplit dulu ya.
2: Betul,
1: yang belum baik dulu. Betul. Karena tadi kata Pak Aco juga sempat disinggung di awal kalau di timur Papua, wah challenge-nya luar biasa ya luar di biasa. Tahun depan. Nah, kita akan ngobrolin soal tantangannya ini ya, bagaimana melaksanakan PHTC ataupun juga transformasi pelayanan kesehatan. Kita akan kembali lagi sahabat Sonora, pertanyaan dari Anda juga masih kami tunggu di WhatsApp kami 0812-122-9200. Kami akan kembali lagi di Sonora Pagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Eh Dustin, gue perhatiin konten lu sekarang isinya at least mulu.
4: Ya kan lagi tren kasih hijau. At least gue anaknya update.
3: At least konten gue gak dikit-dikit batuk kayak lo.
4: Ah santai. At least konten gue banyak yang nonton.
3: Eh Dustin, batuk lama, badan makin kurus, terus keringetan malam tanpa sebab, itu bukan at least, tapi gejala tuberkulosis atau TB.
4: Hah, TB? Bukannya itu penyakit keturunan?
3: Bukan. TB itu disebabkan bakteri yang menular lewat udara. Batuk, bersin, ngobrol bisa nular, tahu?
4: Terus kalau kena gimana?
3: Tenang, TB bisa sembuh total kok. Asal minum obat teratur, minimal 6 bulan tanpa putus.
4: Berarti at least gua harus cek ya?
3: Iyalah, at least lo cek ke vaskes terdekat ya. Tos TB, temukan TB, obati sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono di Talk Show Sonora Pagi. Masih bersama dengan Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Lanjutan. Ada Dr. Azhar Jaya alias Pak Aco. Di hari ini lagi bahas soal transformasi pelayanan kesehatan lewat program hasil terbaik cepat ya, PHTC, yang lagi dikebut ini ya sama Pak Presiden. Tapi yang namanya program pasti kan ada challenge-nya, Pak. Betul. Ya. Tadi 2 tahun udah 44 kelihatan ngebut, tapi challenge-nya ternyata di tahun depan ya.
2: Iya.
1: Challenge-nya itu apa saja sih, Pak?
2: Ya, challenge-nya tahun depan memang lebih sulit. Yang kita bangun udah sulit.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang 2027 itu puncaknya yang paling sulit.
1: Puncaknya.
2: Gitu. Kenapa? Karena kita akan membangun sekitar 14-nya itu di Papua.
1: Hmm.
2: Nah, Papua ini bukan Papua Jayapura, tapi benar-benar Papua sebagian besar ada Papua di daerah pegunungan, Papua Tengah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau Papua kan, kalau kita bicara Papua yang relatif aman kan Jayapura, Papua Barat.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini benar-benar kita sebagian besar tuh 8-nya itu ada di Papua Tengah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di Papua Tengah ini kendalanya pertama memang transportasinya susah.
1: Akses ya, Pak ya?
2: Aksesnya susah.
1: Hmm.
2: Nah, karena aksesnya susah, harganya juga mahal.
1: Mahal.
2: Jadi kalau misalnya yang yang biasa-biasa di daerah TPK kita sanggup membangun sekitar anggarannya sekitar berkisar 150 miliar, maka kalau di Papua nggak bisa anggarannya segitu.
1: Berapa kali lipat membengkaknya?
2: Ada yang tergantung daerahnya, okay. Ada yang 2 kali lipat, tapi ada juga yang bisa 4 atau 5 kali lipat.
1: Okay.
2: Ya kalau Wamena pegunungan gitu kan nggak bisa lewat. Alat beratnya nggak bisa lewatin, pakai udara semua tuh, Pak.
1: Oh iya,
2: pakai udara semua tuh, Pak. Pakai helikopter, pakai semua didatengin segala macam. Itu memang mahal.
1: Dan efeknya juga jadi lebih lama berarti ya.
2: Ya lebih lama. Makanya kami juga udah siap-siap untuk multi years di sana. Jadi kalau misalnya di tempat lain mungkin bisa selesai dalam waktu 9-12 bulan, mungkin di Papua kami perkirakan ya 12 ya, toh kalau toh memanjang, ya mungkin ya 14 bulan, 15 bulan lah.
1: Berarti kalau di Papua ada kemungkinan diresmikannya baru 2028 ya, Pak ya?
2: Iya, tapi nggak semuanya kan, nggak semuanya. Yang sulit-sulit aja.
1: Oke, itu
2: ya,
1: di Papua ada berapa Pak totalnya yang dihenti?
2: Yang terakhir kan 22 ya.
1: 22, oke. Tantangan terbesar setelah, nah kalau setelah dibangun atau revitalisasi selesainya, apa tantangannya, Pak?
2: Ya itu tadi, mengisi SDM-nya.
1: Mengisi SDM-nya.
2: Karena ya mohon maaf, di Papua ini masih banyak sebagian tenaga-tenaga kesehatan kita agak trauma. Karena kemarin ada kasus, mohon maaf ya, yang tenaga puskesmas kami, perawat sama dokternya, kemudian dibunuh kan gitu ya. Ini yang menimbulkan kecemasan dari teman-teman nakes kami ketika mereka mau mengisi di daerah-daerah yang sebenarnya sangat membutuhkan keberadaan mereka.
1: Okay.
2: Ya, tapi kita juga agak susah kan kalau misalnya siapa yang mau ke sana kalau nggak ada jaminan keamanan. Oleh sebab itu kami memohon betul ya kepada pemerintah daerah agar nanti kalau rumah sakit itu sudah dibangun, maka dengan kearifan lokal lah ya, bisa diamankan lah. Tenaga-tenaga kesehatan kami, karena tenaga kesehatan itu punya tugas melayani siapapun, mulai dari quote and quote masyarakat yang tinggal di situ, atau mungkin ada yang OPM yang sakit, kita nggak akan ngelihat itu. Semuanya kita layani.
1: Gak pandang bulu.
2: Karena itu tugas kesehatan. Soal nanti misalnya setelah itu diproses, itu lain urusan. Tapi siapapun rumah sakit ini adalah milik bersama. Siapapun yang datang ke rumah sakit, maka tenaga kesehatan kami wajib melayani siapapun itu. Untuk yang Papua ya. Jadi tolong jangan diapa-apain tenaga kami. Itu aja.
1: Karena kalau bicara soal kesehatan, bicara soal kemanusiaan juga ya.
2: Semuanya.
1: Oke. Okay. Karena apalagi begini Pak Aco, kita di Indonesia apalagi tahun ini ya, mengingat cukup banyak bencana
2: betul
1: yang terjadi, itu juga jadi tantangan besar ya untuk revitalisasinya, Pak. Seperti apa yang dihadapi, Pak?
2: Wah, tantangan cukup banyak ya, mulai dari bencana ya. Kemarin di NTT, wah saya berkunjung sendiri waktu itu ke sana, Pak Menteri juga berkunjung, teman-teman bahkan Pak Presiden juga berkunjung. Kita ngelihat sarana prasarana kesehatan banyak yang hancur, sehingga kita terpaksa dirikan rumah sakit lapangan. Ada bayi yang lahir ya apa istilah dioperasi di rumah sakit lapangan. Ada mohon maaf patah-patah tulang yang terbuka segala macam, itu suatu challenge ya. Jadi memang macam-macam nih kalau bencananya gempa bumi kayak begitu, biasanya kita kirim timnya tuh tim bedah. Tim bedah sama tim apa ortopedi kan gitu ya. Cuman kalau karhutla lain lagi tuh.
1: Oke.
2: Karena karhutla tim yang berangkat rata-rata penyakit dalam.

0: di luar rumah, di dalam rumah kalau emang udaranya udah jelek ya mau gimana?
1: Sama saja
0: sebenarnya. Yeah. Yang paling tepat adalah segera dipadamkan sehingga angka ISPA-nya menurun kan gitu ya. Tapi saya belum melihat dalam tanda kutip teman-teman di lapangan meminta apa bantuan tenaga medis seperti bencana di NTT kemarin karena nampaknya mereka masih mampu untuk mengatasi ya di lapangan. Jadi kita belum kirim, tapi yang kita kirim ada APD dan sebagainya. Kalau nanti dibutuhkan ataupun mungkin udah ada beberapa tapi masih bersifat sporadis, tentu saja pemerintah pusat akan backup.
1: Oke. Kita tahu kalau Indonesia ini kan adalah negara yang rawan bencana ya Pak ya. Apalagi BMKG juga sudah memperingatkan ada beberapa potensi bencana juga. Dari transformasi pelayanan kesehatan Kemenkes ini, ada apakah sudah mencakup mitigasi juga nantinya di masa kedepannya soal layanan emergency ini Pak?
0: Jadi di Kementerian Kesehatan itu sudah ada namanya suatu unit khusus namanya Puskris, Pusat Krisis Kesehatan.
1: Oke. Okay.
0: Itu di bawah Pak Sekjen ya. Di mana di sini Puskris ini sudah ada regional, dia membentuk regional-regional yang dalam tanda kutip di sana sudah ada peralatan-peralatan yang kami simpan, kami stok untuk dalam tanda kutip digerakkan ke daerah-daerah yang membutuhkan.
1: Oke.
0: Jadi kalau nggak salah di Puskes ada 8 regional ya kita ini. Jadi kita stok tuh di situ. Nah, ditambah juga dengan tim emergensi reaksi cepat ya, tim reaksi cepat di tiap-tiap rumah sakit Kementerian Kesehatan mereka udah punya tuh.
1: Oke. Okay. Oh jadi ada dua ya, ada Puskris, ada tim reaksi cepat.
0: Jadi semuanya dibawa kendali Puskris.
1: Oke.
0: Tapi kalau nggak ada bencana, kan ini orang ini ada di rumah sakit, gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi begitu ada bencana, orang-orang yang ada di rumah sakit ini udah ada timnya yang siap digerakkan oleh Puskris ke daerah-daerah bencana sesuai dengan kebutuhan penyakit yang ada di sana.
1: Oke.
0: Jadi kita satu pintu.
1: Satu pintu ya.
0: Dibawa Puskris, kalau kesehatan itu dibawa Pusat Krisis Kesehatan. Okay. Jadi dia yang ngatur nanti pemberangkatan apa relawannya, dia yang ngatur nanti di sana relawannya di mana aja supaya jangan bertumpuk di satu tempat. Jadi kemarin tuh di NTT mereka atur semua tuh. Jadi kita nggak ngeliat ada numpuk di sini, numpuk sini, sehingga kemarin terbagi secara bagus. Ada yang di Ruteng, ada yang di Nagakeo, gitu ya. Semuanya bisa, alhamdulillah, kesehatan, mohon maaf, yang kata masyarakat sudah lebih cepat dibanding institusi lain yang ada di situ.
1: Oke, okay. Sejauh ini nggak ada kendala berarti ya Pak ya?
0: Kita bisa mengatasi NTT dengan baik.
1: Oke. Setelah ini sahabat Surah, kita akan bicara soal kedepannya, target besarnya seperti apa melalui program revitalisasi ini dan bagaimana memastikan agar semuanya bisa tetap konsisten berjalan dengan optimal. Dan nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang sudah Anda berikan yang akan kami pilih dan akan kami tanyakan juga kepada Dr. Azhar. Sekali lagi, untuk Anda yang mungkin mau memberikan pertanyaan juga, silakan Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami di 0812-122-9200.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
4: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
3: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
4: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
3: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
4: Sudah. Kok minum saja dulu?
3: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke Puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Cek kesehatan gratis?
3: Iyo. Jadi, walau kok rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di Puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
4: Yang dicek apa saja itu?
3: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
4: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
3: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Aura FM. News, traffic, and music.
1: Masih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono, masih talk show nih dengan Pak Aco alias Dr. Azhar Jaya selaku Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes mengenai revitalisasi rumah sakit melalui programnya nih, namanya adalah PHTC, Program Hasil Terbaik Cepat. Sebelum ke pertanyaan dari sahabat Sonora, saya ingin bertanya dulu Pak, gimana caranya supaya pemerintah ini bisa memastikan kualitas rumah sakit yang sudah direvitalisasi tadi itu bisa terus konsisten sampai ke jangka panjang?
2: Iya, salah satunya ya yang kita akan rubah adalah nanti penilaian komponen akreditasi.
1: Oke.
2: Jadi semua rumah sakit itu nanti akan diakreditasi. Kalau sekarang akreditasinya itu lebih ke arah dokumen, ya input dan proses. Tapi nanti ke depan akreditasinya itu berdasarkan output.
1: Hasilnya.
2: Oke. Jadi yang dinilai nih hasilnya pertama adalah kepuasan pasien.
1: Oke.
2: Jadi pasien datang pertama akan dinilai ngantrinya lama atau tidak. Kan gitu ya?
1: Iya.
2: Toiletnya bersih apa enggak? Kan gitu ya?
1: Iya.
2: Terus kemudian kalau dia pemeriksaannya standar, dia pulang jam berapa? Selesai jam berapa?
1: Bisa dinilai dari situ.
2: Bisa dinilai dari situ.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya antrian lambat kan ada antrian online. Nah, terus begitu nunggu dokternya ada enggak tuh? Cepet enggak? Nah, kalau dia misalnya pemeriksaannya enggak lama, seharusnya dia paling lama di situ 3 jam. Jadi enggak apa ya, jadi kalau dia datang jam 8, ya jam 10 jam 11 dia seharusnya sudah selesai. Nah, ini mau kita jadikan indikator akreditasi. Nah, setelah itu setelah pasien output klinisnya gimana? Nah, itu mau kita nilai sekarang belum.
1: Oke.
2: Misalnya di situ kalau untuk rumah sakit tentu beda-beda ya. Rumah sakit ada rumah sakit yang tadi saya bilang Madya, Utama, Paripurna. Kalau misalnya ada rumah sakit tipe Madya, dia harus bisa menangani misalnya kalau bayi nih, bayi lahir rendah yang di bawah 2.500 sampai dengan 1.800.
1: Oke.
2: Nah, kalau misalnya ternyata ada bayi berat lahir rendah, dia nggak bisa menangani gitu ya, maka kita lihat angka nasionalnya berapa. Pasti kan ada yang meninggal, mohon maaf, pasti ada yang meninggal. Tapi juga ada yang hidup,
1: ada kan yang gitu ya.
2: Nah, kalau angka nasionalnya untuk rumah sakit rata-rata di tingkat kabupaten misalnya dari 100 bayi itu angka nasionalnya ternyata 80, maka rumah sakit yang di bawah 80 ini perlu kita tingkatkan kapasitasnya.
1: Okay.
2: Tapi yang sudah di atas lapa yang meninggalnya cuma sedikit gitu ya. Maka ini tentu udah bagus dan kita pantau lagi.
1: Okay.
2: Jadi output klinisnya nanti akan kita nilai. Kalau sekarang belum tuh.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terakhir nanti manajemennya. Kita sering dengar tuh dokternya udah bekerja dengan bagus, perawatnya sudah bagus, pasien sudah dilayani dengan baik. Ujung-ujungnya insentifnya belum dibayar. Kan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi manajemennya kita nilai itu nanti.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dia istilahnya tenaganya harus di manage dengan bagus. Maksudnya dari pendapatannya gak boleh lebih dari misalnya 45% buat SDM. Terus 25% buat obat-obatan. Karena ada rumah sakit yang obat-obatannya di lock. Kenapa gak bayar-bayar? Punya banyak utang.
1: Oke.
2: Jadi manajemennya kita nilai juga. Jadi nanti ke depan melalui instrumen akreditasi kita akan memastikan tiga ini. Kepuasan pasien,
1: Output klinis
2: plus manajemen tata laksananya.
1: Oke. Kita sekarang menuju pertanyaan ya. Pertama dari WhatsApp dulu ada Pak Aryo. Ini katanya programnya sangat bagus, tapi apa juga dibarengi dengan sistem manajemen RS-nya, Pak?
2: Yang 66 rumah sakit ini itu mereka sekarang direkturnya sama ini sedang ngikutin pendidikan pengelolaan manajemen rumah sakit yang sehat. Jadi mereka sudah kami mapping, sudah kami mulai dari laporan keuangannya kita standarin dan sebagainya. Ternyata masalahnya ada dua rumah sakit daerah itu.
1: Apa ya Pak?
2: Pertama adalah pegawainya kebanyakan. Jadi kalau rumah sakit swasta nih, kalau dia bangun 200 tempat tidur, paling-paling pegawainya 400. Paling-paling mentok 500. Tapi RSUD kalau dia buka 200 tempat tidur, pegawainya bisa 800 sampai 1000.
1: Wah.
2: Nah, ini kan kalau dia dapat pendapatan harus dibagi kesejahteraan buat yang 1000 orang, kan ini kan enggak sejahtera. Jadi ternyata rumah sakit daerah tuh pegawainya kebanyakan. Jadi dia nggak bisa mengelola dengan baik. Terus berikutnya belanja obatnya kemahalan.
1: Okay.
2: Jadi misalnya di rumah sakit Kemenkes itu belinya obatnya 1.000, mereka bisa beli 4.000.
1: Berlebihan.
2: Karena pertama berlebihan, kedua mereka belinya kecil. Nah, oleh sebab itu kami yang 66 ini kami gandeng supaya mereka kalau beli obatnya itu konsolidasi dengan kami di pusat. Jadi kalau misalnya kami di pusat, kami kan di pusat ini punya 42 rumah sakit ya, Kemenkes ya. Nah, kalau misalnya mereka beli kami tempat kami beli 1.000, maka yang 66 ini belinya 1.000 juga.
1: Oke.
2: Nah, jadi kita mengkonsolidasikan mereka supaya yang di kabup yang daerah terpencil ini bisa lebih efektif dan efisien. Kita bina.
1: Okay.
2: Jadi nggak cuma dokternya kita didik, tapi manajemennya kita kursuskan lah, sehingga mereka bisa memanage rumah sakit dengan baik. Pertanyaannya bagus banget, Pak.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Aryo. Kemudian kita beralih ke YouTube. Ada Mas Aditya, Pak, rumah sakit mana yang sudah jadi setelah peresmian? Bagaimana respon masyarakat sekitar? Mungkin sudah tadi dijelaskan, boleh disampaikan lagi?
2: Oh, jadi udah ada 24 yang selesai, ya. Mulai dari Nias ya, Nias Barat ya, Nias Utara, Nias Selatan saya lupa ya. Terus kemudian Tarempa, ya, kita geser lagi ke Bengkulu ya. Mohon maaf saya nggak hafal, tapi ada 24 yang sudah selesai. Bobong, terus Kolaka Timur, Buton Utara, Buton Tengah, terus Borong, NTT, okay. Banyak. Ada 24. Mohon maaf saya tidak
1: bisa. Oh, dia ini Mas Aditya posisinya di Lampung, Tulang Bawang. Apakah akan menyasar?
2: Betul, Tulang Bawang ada.
1: Itu disasar juga, Pak ya?
2: Itu kemarin diresmikan Presiden di situ.
1: Diresmikan.
2: Di Tulang Bawang. Itu silakan dilihat rumah sakitnya.
1: Silakan Mas Aditya ya. Kemudian ada Mbak Dina Apriana. Pak Aco, apakah semua rumah sakit di daerah bakalan dapat program revitalisasi atau hanya rumah sakit tertentu saja? Ini dia di Palembang.
2: Kalau yang PHTC itu hanya 66 kabupaten yang belum punya rumah sakit tipe C.
1: Dan sudah dipilihkan sebelumnya.
2: Dan sudah dipilihkan.
1: Ya?
2: Tinggal 66 itu. Tapi ke depan Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa rumah sakit tipe C ini akan ditingkatkan kemampuannya menjadi tipe C plus. Dan itu hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia kan ada 514 kabupaten kota. Nah, ini kita hitung ada 414.
1: Yang perlu di-upgrade ya.
2: Yang perlu di-upgrade dari tipe C menjadi C+ dengan bantuan CMU tadi. Bantuannya kita hitung sekitar 120 miliar lah untuk bangun CMU itu. Tiga lantai ya. Di dalamnya nanti ada peralatannya juga sekitar 20 miliar lah.
1: Itu targetnya tahun berapa, Pak, kalau yang itu, yang CMU itu?
2: Nah, ini challenge lagi nih.
1: Tambahan lagi challenge,
2: Pak. Memang belum jadi keputusan positif ya. Cuman Pak Menteri sudah menginstruksikan ke kami jajaran Dijen Keslan bahwa Pak Aco ini bisa enggak tahun depan tuh 50 gitu ya. Nanti tahun depannya lagi 100 sehingga bisa selesai dalam waktu 5 tahun.
1: Iya.
2: Berarti kalau 5 tahun kan ya rata-rata 75 sampai 100
1: per
2: rumah
1: tahun.
2: Sakit per tahun. Nah, ini challenging banget nih, karena tapi ya test case-nya kemarin kan kita rata-rata 20 kita bisa kok gitu ya. Nah, mungkin ya sebenarnya sih berat juga
1: karena
2: gitu
1: ini
2: ya.
1: belum jadi keputusan yang benar-benar resmi ya.
2: Nanti kalau sudah anggaran sudah jelas dari Kementerian Keuangan, Pak Presiden kita minta keluarkan Perpres, tapi saya yakin dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, nyiapin bangunan apa, nyiapin tanahnya yang siap dibangun, saya yakin program ini akan bisa berjalan dengan baik dan sukses.
1: Baik, sayangnya tinggal satu lagi ya, walaupun sebenarnya sudah pukul 10, tapi bakal berikan satu lagi. Ini ada Vero di Yogyakarta. Semua pasien BPJS tanpa kecuali juga berhak atas transformasi pelayanan ini yang sudah diperbarui, Pak?
2: Betul, semuanya.
1: Semuanya
2: pasien BPJS itu berhak ya. Jadi dia akan bisa nanti di rumah sakit tipe Madya, rumah sakit apa kota yang kita sebar ini, dia akan bisa pasang ring di sana. Dia akan bisa kemo di sana. Kalau kemo kan sekarang katanya harus provinsi itu. Nanti ke depan kemo akan kita tarik di kabupaten kota. Kalau di Jogja mungkin di kabupaten Sleman gitu ya. Sleman itu nggak perlu lagi sampai ke kota Jogjanya gitu loh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Acu karena sudah pukul 10 atas perbincangannya. Semoga program-program bisa berjalan dengan lancar ya.
2: Terima kasih.
1: Dan bisa sesuai dengan target sampai 2029.
2: Terima kasih ya. Mas Sony gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Tentu juga dukungan dari sahabat Sonora dimanapun untuk mengawasi program ini agar bisa berjalan dengan baik.
1: Kalau Anda ketinggalan, Anda bisa simak lagi tayangan ulangnya di yang tersedia di channel YouTube kami di Radio Sonora, Sonora FM 92. Silakan Anda bisa carinya dan pergi ke Tap Live di sana. Dan itu saja perbincangan untuk pagi hari ini. Kami pamit undur diri dan Sonora Pagi masih akan terus berlangsung sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Tanggapi setoran dividen dan antara 120 triliun rupiah, Kepala Badan Pengelola Investasi dan antara Rosan Roslani dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri Keuangan Suhasil Nasara untuk membahas hal tersebut. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Tito Soandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, rencana penyetoran dividen dan antara kepada negara senilai 120 triliun rupiah hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Untuk membahas rencana tersebut, Kepala Badan Pengelola Investasi dan antara Rosan Roslani dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan Menteri Keuangan Suhasil Nasara. Rosan mengaku bahwa pembahasan terkait rencana penyetoran dividen tersebut memang belum selesai dan pertemuan dengan Menteri Keuangan Suhasil Nasara nantinya akan membahas sejumlah hal termasuk isu penyetoran dividen 120 triliun rupiah tersebut. Meski belum menjelaskan secara detail apakah rencana tersebut akan segera diputuskan, Rosan memastikan akan ada solusi terbaik terkait wacana tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Antara, Rosan Roslani.
4: Prof. Suhasil, kita kan ada beberapa hal yang nanti kami juga Prof. Suhasil, ya semua akan kita diskusikan gitu ya. Rencananya juga akan segera bertemu dan kita komunikasinya sangat-sangat baik dan saya yakin semuanya pasti akan ada selalu solusi yang terbaik gitu.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim bahwa Danantara masih keberatan dengan rencana penyetoran sebagian keuntungan kepada negara sekitar 120 triliun rupiah. Purbaya juga mengaku bahwa Danantara belum mengetahui adanya rencana penyetoran tersebut. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, hari ini pemerintah kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar expose dan focus group discussion atau FGD, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif, holistik, dan integral, bertempat di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak. Laporan selengkapnya, reporter Husnul Arif sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Husnul.
3: Iya, sahabat Sonora, pemerintah kota Pontianak menggelar expose dan focus group discussion atau FGD, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau KARHUTLA, ini secara komprehensif, holistik, dan integral pada hari Kamis 17 September 2026. Hadir dalam kegiatan ini, Sobat Sonora, ada Wali Kota Pontianak, kemudian juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Selain itu juga turut hadir perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau juga BPBD, TNI, Polri, kemudian juga ada ATR BPN, relawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Selain itu juga, sahabat Sonora, keterlibatan ini berbagai unsur menunjukkan bahwa persoalan KARHUTLA tidak hanya membutuhkan penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Ini berlangsung di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, sahabat Sonora ya. Kemudian melalui expose dan FGD ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kemudian juga menyamakan langkah, serta membangun strategi penanganan KARHUTLA yang melibatkan seluruh unsur terkait. Selain itu juga, sahabat Sonora, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian juga BPBD, relawan, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Dengan adanya forum ini, upaya penanganan KARHUTLA diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, mulai dari deteksi dini ya, kemudian juga pencegahan penanganan di lapangan hingga pemulihan dampak yang ditimbulkan. Demikian sahabat Sonora, langsung dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, saya Husnul Arif melaporkan. Kita kembali ke studio Sonora Jakarta.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sahabat Sonora, Serda Ahmad Muzamil Farisa meninggal dunia usai dianiaya seniornya. Menanggapi kejadian ini, anggota Komisi 1 DPR Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti tradisi kekerasan di TNI yang dilakukan senior kepada junior. Ia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan menilai segala bentuk kekerasan yang berkaitan dengan senioritas di lingkungan TNI harus dihentikan. Menurutnya, prajurit TNI dipersiapkan untuk menjalankan tugas pertahanan dan menghadapi berbagai situasi di medan tugas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat mampu tidak menggunakan BBM subsidi. Dia menyebut pengguna mobil bagus seharusnya tidak ikut mengkonsumsi Pertalite. Bahlil mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun aturan untuk mencegah pengguna BBM non-subsidi beralih ke BBM subsidi. Seperti dari Pertamax ke Pertalite, menurut Bahlil, peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu faktor yang memicu antrian di sejumlah SPBU.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Ya, MKM kembali hadir sahabat Sonora di Kamis siang tanggal 17 September 2025. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda sampai jam 2 siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat dan juga memutarkan permintaan lagu-lagu favorit dari sahabat-sahabat di siang hari ini. Selamat siang untuk Ibu Lena di Tangerang. Siang hari ini ingin mendengarkan satu lagu dari Adele ya. Someone Like You. Lagunya untuk penyiarnya aja katanya, titip salam buat Sylvia, Oriza, Foni, Liliani, Noval. Thank you Yudi katanya. Kemudian juga ada Ibu Liliani Lukito Tanjung Duren Duri Kepa, Jakarta Barat. Satu lagu dari Tiara Andini yang ingin didengarkan siang hari ini. Salamnya untuk apa nih? Selamat bersantap siang dan selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat Sonora. Untuk teman-teman yang di grup juga selamat makan siang dan salam bahagia selalu.

Adele Someone Like You. Ini juga tadi ada Adele, sahabat kita yang nonton di TikTok at radio.sonora.fm92. Thank you so much ya, terima kasih untuk perhatiannya, kirimannya juga tadi ya, nanti disampaikan kepada yang bersangkutan. Ada Bu Rete, Sonora teman malam masa-masa tahun 1991 katanya. Ada Maya Sagita, Kak Mayas yang hari ini mau dengerin lagu dari Nat King Cole, I Miss You Like Crazy. Sudah disiapkan nanti lagunya ya. Kemudian juga satu lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti. Semoga siang hari ini tidak ada yang sedang tersakiti ya, semuanya sedang happy-happy, sehat-sehat. Tadi lagunya Vincenza Breslin ya. Benar ya Vincenza ya, Aku Yang Tersakiti dari Judika. Ada Bu Astuti, selamat siang, semangat dan sehat selalu. Ada Carla Kitchen, ada juga Hardi Priyatna, selamat Milad Palang Merah Indonesia ke-81, semakin sukses. Pak Wawan dari Jepara, halo Mas Wawan. Kemudian ada Pak Kosasih, selamat siang dari Bogor ya, siang hari ini juga bergabung. Pak Rusdi, Mbak Mei, ada siapa lagi, Bu Rete. Kemudian Raihan Ashraq, terima kasih Raihan. Mbak Panca Indah, selamat siang Mas Yudi dan sahabat-sahabat Sonora. Cintaku J24 juga ikutan bergabung. Baiklah kalau begitu kita putarkan dulu lagu-lagunya di siang hari ini di AMKM Anda Meminta Kami Memutar.

Miss You Like Crazy dari Natalie Cole ya. Ini bukan bapaknya berarti anaknya. Kalau anaknya bapaknya tuh Nat King Cole. Natalie Cole, Miss You Like Crazy di AMKM Anda meminta kami memutar. Masih bersama saya Yudi Samadi. Selamat siang. Terima kasih teman-teman yang bergabung di TikTok ya. Ramai sekali yang sudah berkirim WhatsApp juga siang hari ini. 0812-122-9200. Selamat siang, tadi ada Ibu Sri di Petojo. Saya minta lagu Love of a Lifetime ya, dari Firehouse. Salamnya untuk semua pendengar AMKM dimanapun berada. Dan buat Bung Yudi, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih Bu Sri dan teman-teman di sana ya. Dan keluarga sehat selalu. Kemudian juga selamat siang. Tadi ada permintaan lagu yang datang dari mana ini ya. Di TikTok sudah ngantri yang request banyak. Mau lagu ini, mau lagu itu. Sabar ya, yang sudah kirim permintaan lagunya akan diputarkan semaksimal mungkin gitu ya. Semoga waktunya cukup. Dari Bad English, When I See Your Smile. Ini ada satu sahabat dari Medan, Jojo Nextream, mejuah-juah katanya untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang siang hari ini mendengarkan. Kita akan putarkan dua lagu rock klasik siang hari ini di AMKM sampai jam 2 siang nanti. Stay tune terus ya.

0: you. Jadi bad English when I see you smile, sahabat Sonora, 31 menit lepas dari pukul 12 ya. Terima kasih untuk Anda yang terus setia nonton di TikTok, yang mendengarkan di radio, yang via streaming juga ya. Kita akan update dulu beberapa informasi lalu lintas. Ada Nico Kurnia, selamat siang pendengar setia MKM, request lagu dari Nona Shoot. Salam buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang menyesuaikan sholat duhur, dan juga para kru Radio Sonora Jakarta, dan juga Mas Yudi yang lagi siaran. Selamat bertugas katanya ya. Kemudian ada Pak Godeh Godeh. Ini dari tadi kita bahas Godeh Godeh, bukan gedeg ya, Godeh atau jambang atau brewok. Dari Bogor, Code Red dengan This Is Our Song juga sudah disiapkan di playlist AMKM siang hari ini. Tapi kita update dulu informasi lalu lintas untuk ruas tol siang ini.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Oke, informasi lalu lintas kami teruskan dari teman-teman yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center ya. Pastikan saldo uang elektronik sahabat-sahabat Sonora juga mencukupi untuk masuk ke ruas tol, dan selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan sahabat-sahabat Sonora ya. Informasi-informasi yang kami sampaikan berikut ini merupakan informasi yang kami teruskan dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center ya. Kita mulai siang hari ini pantauan di tol dalam kota. Tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Semanggi tersendat, sebaliknya tersendat di Tomang, kemudian tol bandara atau tol Sediatmo lancar dua arah. Untuk tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di kilometer 19.800 imbas pekerjaan rekonstruksi. Selanjutnya tersendat di Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya, arah Tangerang padat dari rest area kilometer 13 sampai dengan 17 dampak dari kecelakaan tabrak beruntun. Bergeser ke tol Jagorawi yang siang hari ini dilaporkan lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Jor E dari Jati Asih dan dari Bintara ke Cikunir padat imbas dari kendaraan truk towing gangguan mesin. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek lancar, sebaliknya dari Cibitung sampai Cikunir padat. Hati-hati di kilometer 65200. Sampai kilometer 51500 dan di kilometer 30300 arah Jakarta ada perbaikan jalan. Tol Layang MBZ yang hari ini lancar di kedua arahnya.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
1: Yes, Bingkisan Hari Bahagia, ada orang-orang yang sedang berbahagia karena merayakan hari jadinya, sahabat Sonora. Dan saat ini saya di studio Sonora Jakarta sudah tersambung via telepon dengan satu sahabat Sonora yang akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat tercintanya. Sudah lama sekali persahabatan mereka terjalin. Sudah dekat apa mereka? Selamat siang, Kak Dea. Apa kabar, Dea?
2: Halo, siang. Baik dong, alhamdulillah.
1: Baik, aku ikut happy. Suaranya juga happy. Dea di Jakarta atau di mana, Dea?
2: Lagi di Jakarta nih.
1: Di Jakarta. Jadi siapakah sosok yang akan diucapkan ulang tahun oleh Dea siang ini?
2: Nah, aku pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk bestie aku dari kuliah, namanya okay. Rina.
1: Oke. Okay. Sudah bestuih banget ya.
2: Bestie banget dari kuliah.
1: Jadi sekarang posisinya udah lulus, udah kerja atau apa nih? Atau masih kuliah?
2: Udah lulus, udah kerja.
1: Berapa lama persahabatan Dea dengan Rina ini sudah terjalin?
2: Udah belasan tahun berarti ya.
1: Belasan tahun. Dari
2: kuliah.
1: Jadi udah tahu banget luar dalam begitu ya. Udah mencurhat. Oke, kita coba hubungi Rinanya. Apakah sudah tersambung? Coba hubungi Rina, kita coba telepon dulu. Ditunggu deh ya, standby ya.
2: Siap.
1: Halo, Kakak Rina. Selamat siang, Kak Rina.
3: Halo, ya.
1: Ah, sudah terhubung akhirnya. Kak Rina ada di mana, Kak Rina, sekarang posisinya?
3: Aku lagi ngantor.
1: Oh, di kantor. Ini ganggu nggak saya telepon nih?
3: Ini dari mana ya ini ya?
1: Ini dari Radio Sonora, Kak Rina.
3: Oh, oke. Okay. Gimana ya?
1: Kok kamu nggak kaget sih suaranya? Oh, oke okay, gitu ya.
3: Soalnya kayaknya tahu.
1: Oh, kayaknya tahu. Oh. Oke, okay. Kak Rina. Hari ini saya dapat bocoran kalau Anda merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun kalau gitu, Karina. Happy birthday.
3: Terima kasih.
1: Ya. Yang ke sekian ya, titik-titik-titik pokoknya ya, Karina ya. Oke, okay. All the best to you. Sehat, sukses selalu buat Karina. Tapi, Karina, bukan cuma saya di studio yang akan kasih ucapan selamat. Ini juga katanya ada satu sosok, satu orang yang sudah bestie banget, sudah tahu luar dalam karena sudah terjalin persahabatan dengan Karina sekian tahun lamanya. Siapakah dia? Langsung saja misteri guest kita mengucapkan untuk Karina.
2: Halo Rina, apa kabar? Selamat ulang tahun ya, kangen banget. Semoga di tahun yang
3: aku sudah menduga.
2: Titik-titik
3: aku sudah menduga ini mbaknya.
1: Mbaknya.
3: Aku sudah menduga ini mbaknya.
2: Sehat-sehat, bahagia. Terus semoga Amin. Kita bisa cepat-cepat ketemu. Cocok gitu jadwalnya biar bisa meet up.
1: Oh.
3: Amin. Kita kumpulin geng kita lagi ya. Sama Bambang, sama Erlinda, sama Nur, sama Kristi ya.
1: Oh.
3: Iya. Gak ada yang nyau, pokoknya kalau diajakin di grup itu.
1: Oh gitu. Emang udah berapa lama sih gak ketemu? Kayak udah lama banget kayaknya.
3: Udah lama banget, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Udah lama banget,
3: wacana di grup, tapi ya udah gitu, gak terlaksana.
1: Makanya jangan cuma berwacana dong, teman-teman tuh.
3: Betul,
1: direalisasikan.
3: Semoga mereka denger ini ya.
1: Harusnya mereka langsung berpikir, oke, ketemuan ya. Untuk merayakan ulang tahun dari Kak Rina ini ya, Kak Rina ya. Oke. Oke. Oke, Kak Rina. Terima kasih banyak, sekali selamat. Kak Dea juga terima kasih banyak untuk waktunya sudah kita ajak on air. Dan yang pasti ada apresiasi untuk Kak Rina yang hari ini ulang tahun. Rp250.000 ya, uang digital untuk Kak Rina yang berulang tahun.
3: Terima kasih Sonora, terima kasih Dea.
1: Terima kasih banyak.
2: Selamat ulang tahun lo ya.
3: Terima kasih Bestie.
1: Kalau bestie-bestie gitu langsung ya, suaranya tuh langsung nyambung gitu ya. Oke, Karina terima kasih banyak, Karina juga terima kasih banyak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Sonora.
1: Thank you. Dan kita juga mau ngingetin sahabat-sahabat Sonora yang tidak hanya yang berulang tahun, siapapun sebetulnya bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis. Ini penting loh, setahun sekali silakan. Ini gratis disediakan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian setelah dicek Datang aja ke puskesmas terdekat, bawa KTP, tunjukkan, dan sampaikan kalau mau cek kesehatan gratis atau CKG. Program ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bisa menjadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan tetap terjaga. Perlu diingat, program CKG ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang sedang berulang tahun, siapapun dapat memanfaatkannya satu kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan datang ke puskesmas terdekat. Dan after menjalani check up gitu, jangan berhenti sampai di situ. Kalau ada hasil cek kesehatan yang menunjukkan ada kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, langsung di follow up ya, segera lakukan pemeriksaan lanjutan sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Semakin dini terdeteksi, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Karena kesehatan adalah investasi terbaik, jadi manfaatkan program CKG untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Dari Codred, This Is Our Song. Sahabat Sonora masih di AMKM, Anda meminta kami memutar. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat yang setia nonton di TikTok siang hari ini. Halo, sambil makan siang. Tapi banyak juga kok yang nonton sambil rebahan siang hari ini, istirahat ya, sebelum melanjutkan aktivitas kembali. Sekarang sudah 12 lebih 46 menit, mungkin masih jam istirahat. Dinikmati saja sambil recharge energi sebelum kembali bekerja. Pak Saiful Hadi, ada Mbak Sari, Pak Godeh-Godeh, ada Ibu Rianti, ada Kak Maya tadi, ada Cece, Cintaku J24. Ada Petruk 64 mendatang baru, katanya baru 2 minggu dengar Sonora, yang setia ya. Harry Juharli, radio favoritku tahun 95. Ada Kak Natali, selamat siang Kak Natali. Ada Ibu Vera dari Harapan Indah, Jojo juga tadi dari Medan. Lalu juga ada Bu Rianti tadi lagunya pengen dengerin dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Sudah disiapkan juga siang ini. Kemudian juga ada Ibu, siapa ini? Ibu, wait, ada Andika, selamat siang. Ada Andika Raffi dari Pademangan Timur. Lihat Lebih Dekat lagunya dari Sherina. Lagu ini ditujukan kepada Kakak Zizi, Mbak Becky, Bung Yudi, sahabat Sonora, kru yang bertugas. Cuaca hari ini panas, Pol, dengan suhu 35 derajat Celcius. Update ya, akurat ya. Terima kasih banyak untuk Raffi, Andika Raffi. Ditunggu lagunya ya, akan diputarkan setelah lagu dari Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, untuk sahabat-sahabat yang suka sekali dengan tanaman, gardening, berkebun, kan lagi hype ya dengan konsep apa urban farming gitu ya, atau hobi untuk memelihara tanaman, mempercantik rumah Anda. Event ini wajib banget masuk wishlist Anda. Event keren, pameran tanaman terbesar di Indonesia, Floy Expo 2026 hadir lagi dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik sampai langka dengan berbagai promo menarik yang sayang banget untuk dilewatkan karena hanya hadir di Floy Expo 2026. Gak cuma lihat-lihat tanaman di pamerannya dan juga bisa melihat landscape showcase, bagaimana taman-taman di desain dan ada showcase-nya di situ. Anda juga bisa ikut berbagi, kemudian juga bisa mengikuti berbagai kegiatan lain seperti talk show, ada workshopnya juga, ada plan contest sampai plan auction. Jadi silahkan ajak teman, keluarga atau sesama plant enthusiast Anda dan rasakan keseruannya langsung di Floy Expo 2026. Catat tanggalnya 17 September sampai 20 September, ini cuma 3 hari. Dan hari ini hari pertama, 17, 18, 19, 20 di Hall 3A ICE BSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di floy-expo.com. Floy-nya tulisannya F-L-O-I-I, floy-expo.com. Ya sahabat Sonora, see you at Floy Expo 2026.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Kemendukbangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN berkolaborasi lintas sektor untuk penurunan stunting. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas. Kita simak laporan reporter Sonora berikut ini. Selamat siang, Lia Musfiro, silakan untuk laporan Anda langsung dari Kemendukbangga.
2: Baik, sahabat Sonora, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN berkolaborasi dengan lintas sektor. Menteri Kemendukbangga, Kepala BKKBN Wi Hadji mengatakan kolaborasi itu untuk mendukung program gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting dan membantu keluarga berisiko stunting serta masyarakat terdampak bencana. Wi Hadji mengatakan target konkret bekerja kerjasama dengan lintas sektor tersebut seperti membantu membuat sumur atau akses air bersih, rumah atau MCK, terutama di NTT yang masuk dalam prioritas program gerakan orang tua asuh cegah stunting dengan angka stunting yang tinggi yaitu 37%.
3: Memang di NTT itu 37, jadi agak paling besar. Yang paling penting adalah sebabnya apa? Untuk menyelesaikan masalah itu sebabnya kita selesaikan dulu. Kalau sebabnya air bersih, kita bantu air bersih. Kalau sebabnya edukasi, kita edukasi. Kalau sebabnya asupan gizi, kita asupan gizi. Tentu dari sebab itu kita pilih dan pilih dan kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Tentu prioritasnya asupan gizi, kemudian juga pernikahan dini, kemudian juga beberapa kebutuhan air bersih. Kalau di NTT kebutuhan air bersih. Dan doakan aja nanti teman-teman dari Yayasan Kita Bisa untuk prioritas di NTT.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Wi Hadji menyampaikan prevalensi stunting adalah 19,8%, yang berarti 2 dari 10 anak balita di Indonesia mengalami stunting. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Wi Hadji mengharapkan percepatan penurunan stunting sesuai dengan target nasional 17,5% di tahun 2026 dan target RPJMN menjadi 14,2% pada tahun 2029. Demikian, Gamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, Lia, terima kasih laporan Anda langsung dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN berkolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka stunting dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas dari program ini.
0: Demikian Liputan Sonora. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Perhubungan akan menyelidiki proses masuk KM Virgo Transport 8 ke Indonesia setelah kapal yang kini berusia 39 tahun itu terbalik di Laut Jawa. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengatakan penyelidikan diperlukan untuk mengetahui proses masuknya kapal ke Indonesia. Menurut Suntana, meski usia kapal menjadi sorotan, faktor itu belum dapat disebut sebagai penyebab kecelakaan KM Virgo. Penyebab insiden masih terus harus diketahui melalui pemeriksaan teknis dan operasional serta investigasi pihak berwenang, terutama Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Detasmen khusus atau Densus 88 Anti-Teror Polri mengidentifikasi lebih dari 300 anak di Indonesia yang tergabung dalam komunitas daring True Crime Community. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pola kerentanan anak terhadap ideologi ekstremisme berbasis kekerasan. Berdasarkan asesmen awal Densus 88 Anti-Teror Polri, keterlibatan anak dalam tindakan ekstremitas saat ini mayoritas tidak semata-mata didorong motivasi ideologis. Sebaliknya, kondisi tersebut berkaitan dengan akumulasi tekanan psikososial yang dialami oleh anak.
0: Demikian Sonora Update.
1: Dan kita lanjutkan kembali MKM di siang hari ini untuk satu jam yang kedua. Tadi ada kakak kita dari Bengkulu, Impetus Hasada Windu Sitorus, request lagu dari Sofia Lacuba dan Indra Lesmana Mas katanya. Judulnya Keinginan sudah masuk playlist yang hari ini. Kita akan putarkan sesaat lagi. Kemudian juga selamat siang, ada Ibu Maurin. Halo Kak Maurin, apa kabar? Dari Menteng, Jakarta Pusat, di Gondangdia lebih tepatnya ya. Lagunya dari Peter Cetera dengan You Are The Inspiration, ditujukan buat seluruh sahabat Sonora. Dan juga Siapa nih? Gondang Dia, cuacanya panas pul siang ini.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Kepolisian Republik Indonesia ini membantah terkait dengan sopir travel yang diduga ditembak oleh KKB TPNPB Kodab 3 Duga Darakma di Wamena merupakan anggota intel melainkan warga sipil. Saat ini petugas gabungan masih memburu para pelaku. Kita akan simak laporan dari Mabes Polri yang akan disampaikan reporter kami berikut ini. Rekan Tito, selamat siang. Silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Polri membantah pernyataan kelompok kriminal bersenjata yang menyebut sopir travel Arisanda yang merupakan korban penembakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, merupakan anggota intelijen aparat keamanan. Di mana Polri memastikan bahwa Aris merupakan warga sipil yang telah bekerja sebagai supir selama 13 tahun di jalur tersebut. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi, pelaku penembakan diduga berasal dari kelompok TPNPB Kodab 3 Dugama Darakma yang berada di sekitar lokasi kejadian. Yusuf juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan adalah informasi bohong. Berikut adalah pernyataan dari Kasatgas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo.
3: Seperti yang kita ketahui bersama mereka sudah mengklaim supir lajuran ini merupakan anggota intel dari aparat keamanan. Kami bisa pastikan bahwasannya itu adalah berita hoax, berita bohong. Supir lajuran ini memang betul-betul dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang supir sudah selama 13 tahun di jalur tersebut. Jadi kalau dibilang itu intel, itu bohong.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Setuju juga menambahkan bahwa hingga kini jajaran aparat gabungan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku penembakan. Aparat juga terus mengejar dan memburu para pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan supir travel tersebut untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Kita menuju ke laporan lain. Lia Musfiroh kali ini akan menyampaikan laporannya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan LPDP Jakarta tahun 2027 dikelola secara profesional. Selengkapnya Lia, silakan.
4: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ada tiga hal yang tidak dikurangi saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Pertama berkaitan dengan pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga adalah bantalan sosial. Untuk pendidikan, Pramono menyebut Pemprov Jakarta menyiapkan anggaran untuk program LPDP Jakarta yang akan dimulai tahun 2027. LPDP Jakarta dianggarkan sekitar 100 miliar rupiah.
5: Tahun depan akan ada yang disebut dengan LPDP Jakarta. Jadi ini untuk mengirimkan anak-anak dari keluarga-keluarga yang belum beruntung mempunyai kesempatan anak-anaknya untuk sekolah di luar negeri, di universitas-universitas terbaik yang ada di dunia. Karena saya meyakini untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga, sekolah itu nomor satu.
4: Ya, sahabat Sonora, melalui Pergub nomor 20 tahun 2024, Pemprov Jakarta akan meluncurkan LPDP Jakarta pada tahun 2027. Pramono menyebut pengelolaannya akan dilakukan secara profesional. Dengan LPDP Jakarta, Pramono meyakini akan membuka ruang bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di luar negeri. Demikian Lia Musfiroh melaporkan, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih untuk laporan Anda, Lia Musfiroh, ya, terkait dengan LPDP yang akan diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Pantauan lalu lintas kami terima, sahabat Sonora, ada sebuah truk yang tersangkut di bawah akses tol Layang Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan pihak kepolisian saat ini menerapkan rekayasa lalu lintas atau kontraflow. Jadi kalau Anda saat ini melintasi lokasi tersebut, ada kepadatan yang terpantau disampaikan oleh teman-teman dari TMC Polda Metro Jaya juga, dan saat ini sedang dilakukan proses penanganan terhadap kendaraan yang tersangkut di bawah jembatan akses tol Jalan Inspeksi Kalimalang.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.
1: Ya, kita lanjut kembali pantauan AMKM siang hari ini. Tadi ada Derajat Ahmad Imran Syah dari Makassar, lagu dari Mike and the Mechanic Over My Soldiers buat sahabat-sahabat dan kru Sonora yang terus bertugas. Semoga hari ini cepat kelar katanya. Semangat buat semuanya. Ada Kak Natali juga, selamat siang. Lagu dari Maudy Ayunda sudah disiapkan siang hari ini. Kita akan simak setelah Over My Soldier. Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas ya.

0: Dari Maudy Ayunda yang sempat viral beberapa hari lalu, sahabat Sonora, akibat salah satu statementnya di sebuah platform media sosial yang mengundang respon dari netizen ramai viral tentang mindfulness, kesehatan mental ya. Selamat siang untuk Bang Felix, apa kabar? Minta lagunya Michael Learns to Rock katanya, Take Me to Your Heart, yang hari ini ditunggu Bang Felix. Kemudian juga selamat siang untuk Naoki Jeremiah atau Naoki Jeremiah ya, siang hari ini juga sudah mengirimkan permintaan lagunya.
1: Selamat siang Mas Yudi, apa kabar siang hari ini? Bagaimana kerjaannya? Dan saya Naoki Jeremiah pengen request nih kali ini lagunya Senang Bersamamu by Naif. Semoga diputar kabar siang kali ini. Terima kasih banyak Mas Yudi, sehat selalu.

Sonora FM 92 Jakarta. Dari Naif, senang bersamamu sahabat Sonora, senang bersama dengan orang yang tersayang, selalu ingin berduaan begitu ya. Tapi kalau Anda senang dengan tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman peliharaan yang bisa mempercantik rumah Anda, kantor Anda, dan katanya tanaman itu memang bisa menyegarkan pikiran ya, warnanya hijau juga membuat udara lebih segar. Nah kalau Anda suka dengan tanaman, ini event yang wajib banget masuk wishlist Anda. Pameran terbesar, pameran tanaman terbesar di Indonesia, Floy Expo 2026 hadir lagi dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik sampai langka dengan berbagai promo menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Gak cuma lihat-lihat tanaman dan landscape showcase, Anda juga bisa ikut berbagi talk show. Kemudian juga ada kegiatan workshop, ada plant contest sampai plant auction. Jadi ajak teman, keluarga atau sesama plant enthusiast Anda dan rasakan keseruannya. Langsung di Floy Expo 2026. Hari ini resmi dibuka karena eventnya berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 September 2026 di Hall 3A ISBSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di floyexpo.com. See you at Floy Expo 2026.

0: Michael Learns to Rock dengan Take Me to Your Heart. Sahabat Sonora, selamat siang untuk Ibu Eli di Tambun, Bekasi. Request lagunya Eternal Flame dari The Bangles. Salamnya untuk Ibu Niken di Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat santap siang, sahabat Sonora, juga untuk kru yang bertugas. Cuaca di Tambun saat ini cukup cerah. Kemudian selamat siang juga tadi ada sahabat kita yang sudah berkirim voice note. Ada Zizi ya. Silakan Zizi.
1: Siang Mas Yudi. Mas Yudi, apa kabar? Zizi mau request lagunya siapa ya? Lagunya dari T5, judulnya Kau. Aku udarakan untuk khusus buat para geng Imas. Terus buat siapa ya? Ditambah Bang Wanda, Bang Ferdi, satu lagi Bang Sean Biduan. Terus buat Mas Yudi, selamat bertugas. Oh iya, spesial buat seseorang yang mengemaskan di sana. Jadi malu. Ya udah deh, makasih ya Mas Yudi.
0: Sama-sama. Nanti akan diputarkan lagunya setelah kita update info tol berikut ini.
2: Informasi jalan tol.
0: Kita mulai dari tol dalam kota yang pagi siang ini padat dari Kuningan sampai dengan Semanggi, sebaliknya tersendat di sekitar Tomang. Kemudian tol bandara terpantau lancar dua arah. Tol Wiyoto Wiono terdapat kendaraan sedan gangguan roda di sekitar Sunda Kelapa kilometer 22200 arah Pluit. Lalu lintas dari JIS sampai dengan Sunda Kelapa terpantau padat. Untuk tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di kilometer 19800 imbas pekerjaan rekonstruksi. Selanjutnya tersendat di Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya arah Tangerang tersendat di rest area kilometer 13. Tol Jagorawi lancar dua arah, sementara tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya ramai lancar, hati-hati di kilometer 65, kemudian kilometer 51 dan kilometer 30 arah Jakarta. Saat ini ada perbaikan jalan. Tol Layang MBZ terpantau lancar di kedua arahnya.
2: Demikian informasi jalan tol.
0: Ya, selamat siang. Tadi ada Opa Enzo menyampaikan ada demo taksi online di sekitar Patung Kuda, dihimbau untuk menghindari jalan itu, sahabat Sonora. Opa Enzo, terima kasih untuk update informasinya. Kemudian juga teman-teman dari di TikTok ya, sudah mulai banyak masih setia terus nonton di siang hari ini sambil kami update juga terkait dengan penanganan kendaraan truk ya yang tersangkut ini. Truk trailer pengangkut alat berat tertahan tidak dapat melewati flyover karena muatan terlalu tinggi. Lokasinya di Kalimalang, Wangun Harja, Cikarang Utara, Bekasi. Akibatnya lalu lintas tersendat di sekitar titik tersebut. Banyak pengendara yang juga memperlambat lajunya untuk mengetahui pantauan di lokasi tersebut, sahabat-sahabat Sonora. Kita lanjut kembali AMKM siang hari ini.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, salah satu warga Pramuka Jakarta, Lintang, mengharapkan nantinya tarif LRT Kelapa Gading Manggarai sebesar Rp8.000. Ya, kita simak laporan dari reporter kami, Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Pemprov Jakarta telah mengoperasikan LRT rute

0: sampai ke Pres itu bisa sampai 20.000 kan. Nah, kedepannya semoga nggak semahal itu sih.
1: Kamu pengennya berapa?
0: Berapa ya? Kalau misalnya dari Kelapa Gading ke Manggarai, maksimal 8.000 lah maksimal.
2: Ya, sahabat seluruh, sementara itu setelah 8 hari tarif Rp8 selesai, Pramono mengatakan akan diberlakukan tarif flat Rp5.000 hingga Oktober 2026 untuk kemudian dievaluasi dan finalisasi berapa besaran tarif LRT Jakarta. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih sahabat sonora. Ada harapan dari salah satu warga Jakarta bernama Lintang, warga Jakarta, yang menyampaikan harapannya bahwa tarif LRT nantinya Kelapa Gading Manggarai ini bisa di angka Rp8.000.
4: Demikian liputan sonora.
3: Ya, sahabat sonora, sekali lagi ada informasi terkait aksi unjuk rasa di siang menjelang sore hari ini di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya. Bisa dicermati dan diantisipasi ya untuk Anda yang tidak ingin terjebak kepadatan atau kemacetan di titik tersebut. Hati-hati untuk Anda semua yang tengah berkendara. Update informasi, KPK saat ini menggeledah kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau RBPN terkait kasus suap pembukaan blokir hak guna bangunan Summarecon di Bogor, Jawa Barat. Nah, salah satu yang digeledah ialah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau RBPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan dilakukan hari ini dan kegiatan penggeledahan pun masih terus berlangsung hingga saat ini.
4: News, traffic, and music.
3: AMKM kita lanjutkan kembali. Ada Sansan Liandri yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Celine Dion dengan To Love You More. Kemudian juga selamat siang untuk Mas Wanda. Apa kabar nih Mas Wanda? Salam buat teman-teman geng Imas katanya ya. Dan juga Raihan serta seluruh sahabat sonora, dan buat Mas Yudi jangan lupa makan siangnya. Bu Rianti, Bu Oriza, Kak Maya, Kak Asti, Om James, Kak Zizi katanya. Lagunya dari Mary Carey dengan Hero ya, sudah disiapkan juga siang ini.

Dari Mariah Carey, sahabat Sonora dengan Hero, penyanyi dengan berapa oktav dia ya, tinggi sekali. Lengkingannya itu masih on tune gitu ya. Tetap tidak out of tune. Terima kasih banyak tadi yang sudah Mas Wanda yang mau dengerin satu lagu yang satu ini. Itu lagu penutup dari Bee Gees dengan How Deep Is Your Love untuk Bang Aris van Dirk di Jatinegara ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia mendengarkan program AMKM dari pukul 12 tadi dan juga sudah ikut nonton di TikTok @radio.sonora.fm92. Kita akan ketemu lagi di program AMKM. Yang belum sempat terputar lagunya, mungkin nanti bisa join di AMKM Malam ya, mulai pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Sonora.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji usulan pemberian Kartu Layanan Gratis atau KLG bagi seluruh pelajar agar dapat menggunakan transportasi umum tanpa biaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelajar sebenarnya sudah termasuk kelompok masyarakat yang mendapat layanan gratis, namun saat ini terbatas bagi penerima Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Beralih ke berita selanjutnya, pendakian Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ditutup sementara mulai kemarin Selasa 14 September 2026 setelah ditemukan titik api dan kebakaran hutan. Penutupan berlaku bagi jalur pendakian Gunung Lawu melalui Cemoro Kandang dan Ceto hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, Administrator Lawu Mada Yuwono Hadi mengumumkan penutupan sementara juga dilakukan di jalur pendakian melalui Cemoro Sewu.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Indonesia akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan depan di New York, Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menlu Sugiono akan hadir pekan depan di pertemuan tersebut. Laporan selengkapnya, reporter Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih. Sama Sonora, Indonesia akan hadir dalam High Level Week sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pekan depan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam media briefing hari ini menyampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono akan hadir pada sesi ke-21 dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Sugiono akan mengikuti 22 pertemuan termasuk general debate.
4: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All. Dan di rangkaian pertemuan ini, Menlu RI dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan atau agenda kegiatan termasuk general debate dan beberapa pertemuan yang mandated. Menlu RI juga akan menghadiri berbagai pertemuan tingkat tinggi lainnya seperti MIKTA, OKI, dan berbagai agenda lain.
3: Yvonne Mewengkang menambahkan di sela rangkaian acara, Indonesia juga akan mengadakan jamuan makan malam untuk meminta dukungan agar Indonesia masuk dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ia menambahkan dalam beberapa perselisihan dunia atau konflik dunia, Indonesia berperan dan memiliki pengalaman nyata dalam menjaga dan membangun perdamaian dunia. Oleh sebab itu, Indonesia menilai hal tersebut dapat menjadi pertimbangan agar diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sambat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, kita menuju ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Ada aksi penyampaian pendapat para driver online roda 4. Di lokasi ini tersisa dua lajur, paling kanan yang mengarah ke Gambir, Jakarta Pusat, dan lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Lia Muspiro sudah ada di lokasi untuk menyampaikan kepada kita laporannya. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat saat ini ditutup sebagian, menyisakan dua lajur paling kanan mengarah ke Gambir dari arah Patung Kuda, karena saat ini sedang berlangsung aksi penyampaian pendapat dari para driver online roda 4 yang saat ini berlangsung di kawasan Patung Kuda atau di sisi Merdeka Selatan. Mereka menyampaikan ada beberapa tuntutan, diantaranya kepastian hukum melalui Undang-Undang Transportasi Online, kemudian juga berkaitan dengan potongan platform. Sementara untuk arah sebaliknya, masih di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Merdeka Timur yang mengarah ke Gambir, lalu lintasnya, maksud kami dari Merdeka Timur ke Patung Kuda, lalu lintasnya terpantau lancar dan tidak ada penutupan di sisi seberangnya. Penutupan masih berlangsung di arah ke Gambir, namun tersisa dua lajur paling kanan mengarah ke Gambir dan saat ini lalu lintasnya terpantau lancar. Demikian Lia Muspiroh melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: 100% lagu Indonesia.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah memesan sejumlah pesawat untuk operasi waterbombing dalam rangka memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan secara lengkap. Kita simak sahabat Sonora laporan dari reporter Sonora. Tito, silakan.
3: Ya baik sahabat Sonora, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus diperkuat pemerintah termasuk dengan menyiapkan dukungan peralatan untuk mempercepat proses pemadaman. Salah satunya melalui operasi waterbombing untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit dipadamkan dari darat. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan bahwa pemerintah telah memesan sejumlah pesawat berukuran besar untuk mendukung operasi waterbombing. Selain itu pemerintah juga akan menambah helikopter dan berbagai peralatan mitigasi bencana agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Tingkatkan kemampuan mitigasi kita. Jadi badan-badan menghadapi bencana harus kita perkuat. Kita perlu ratusan helikopter untuk waterbombing. Kita perlu, saya sudah pesan beberapa pesawat-pesawat besar untuk waterbombing.
3: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menambahkan langkah tersebut penting mengingat Indonesia berada di kawasan cincin api atau ring of fire yang merawan terhadap berbagai bencana. Meski demikian Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk mineral seperti emas dan logam tanah jarang atau rare earth. Demikian Tito Suwandoyo melaporkan kembali ke studio.
2: Tito, terima kasih untuk laporannya. Kita beralih sahabat Sonora ke laporan berikutnya. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fat Nabil Mulacela, menyampaikan status level 3 disematkan negara-negara tetangga terhadap asap yang datang dari wilayah Indonesia. Indonesia pun segera melakukan langkah-langkah penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Selengkapnya, Lili Setia sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan, Lili.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fat Nabil Mulacela, menyampaikan sejak tanggal 26 Agustus lalu, negara tetangga di kawasan ASEAN Tenggara atau ASEAN menetapkan status level 3 terhadap asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Indonesia pun melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan apa yang harus dilakukan serta mengirim laporan kepada negara-negara tetangga tersebut.
6: Memang ASEAN sendiri sejak tanggal 26 Agustus lalu sudah menetapkan status level 3 untuk kondisi alert di kawasan kita. Dan seluruh negara ASEAN memang melakukan penyampaian report yang dilakukan secara harian, termasuk mengenai peta trajektori asap, dan kemudian laporan ini didistribusikan juga kepada seluruh focal point dari masing-masing negara ASEAN, sehingga bisa melakukan langkah-langkah antisipatif dan penanganan terhadap dampak dari asap tersebut. Nah, Indonesia sendiri memenuhi kewajiban tersebut melalui laporan harian dan juga tindakan yang sudah ada detailnya sesuai dengan kriteria alert level 3 ini.
5: Dalam media briefing siang hari ini, Fat Nabil Mulacela juga mengapresiasi solidaritas negara-negara tetangga terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sama saudara, pada kesempatan yang sama, juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan hingga hari ini tidak ada nota protes dari negara tetangga terkait asap yang berasal dari wilayah Indonesia. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Setia bersama kami di Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Pemerintah terus memperluas upaya pencegahan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program CKG telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama pelaksanaan dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan CKG mencapai 130 juta orang sepanjang tahun 2026. Hasil pemeriksaan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melihat berbagai persoalan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan saat ini terlalu murah. Dia menyebutkan tarif Ragunan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebun binatang di ibu kota negara lain. Pramono mengatakan besaran tarif baru nantinya akan diumumkan setelah diputuskan. Menurut dia, penyesuaian tarif diperlukan dengan mempertimbangkan biaya perawatan satwa, flora, hingga fasilitas di Ragunan.
2: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, selamat sore sahabat-sahabat Sonora semuanya. Apa kabar? Di Kamis sore kita berjumpa kembali di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari. Dan sore hari ini ada sosok inspiratif juga yang akan berbagi inspirasi kepada kita tentang pemberdayaan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi. Tentu saja sosok yang sudah sehari-hari berkecimpung di bidang UMKM, ekonomi kreatif. Dan saya luar biasa ini karena beliau datang langsung ke studio Sonora pada sore hari ini, Ibu Tengku Nurliana Habsyah. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore, Pak Yudi. Sore semuanya. Baik, senang sekali ini.
1: Cantik berbaju biru ya. Emang identik dengan PPE Craft ini, Bu?
2: Ya, kita kebetulan seragamnya biru. Ya, jadi memang biar lebih semangat ya, iya. Lebih ada spiritnya gitu,
1: mengharu
2: loh.
1: Biru gitu ya semangatnya gitu. Ya. Beliau ini adalah Ketua Umum PPE Craft, Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif, betul
2: yes,
1: ya Bu ya?
2: Betul.
1: Dan sahabat-sahabat Sonora, kita tentu tahu kalau UMKM ini telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Nah, di tengah tantangan global dan transformasi digital, peran UMKM semakin krusial dalam menjaga keberlanjutan ekonomi kerakyatan. Bagaimana UMKM ini dapat terus berkembang, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat? Kita akan menggali lebih dalam strategi, tantangan, serta harapan ke depan terkait pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia bersama Ibu Tengku, tentu saja Ketua Umum Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif PPE Craft gitu ya.
2: Yes,
1: Ibu, terima kasih sebelumnya sekali lagi, selamat datang di studio Sonora. Kalau melihat kontribusi UMKM dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia saat ini seperti apa sih, Bu?
2: Baik, Pak Yudi, kalau kita melihat sekarang ini ekonomi UMKM tentunya ya, ini memberikan luar biasa ya, kontribusinya luar biasa untuk Indonesia. Kurang lebih 60% PPDB itu dari UMKM ya gitu. Nah, secara konstitusional kita memiliki landasan yang kuat. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Jadi orientasi bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan dan kemakmuran tentunya. Nah, di sini kita melihat bahwasannya Indonesia ini dengan perekonomian UMKM sangat bergeliat ya, walaupun diterpa ada krisis ya, krisis 98, kemudian juga ada COVID tentu, tetapi UMKM tetap bergerak ya itu. Jadi itu menjadi motivasi kita untuk tentunya PPE Craft ini sebagai wadah untuk memberikan edukasi ya, sehingga UMKM bisa naik kelas gitu.
1: Ini pertanyaan pertama saya ketika mendengar kata PPE Craft ya, Pendidikan Ekonomi Kreatif. Berarti kan memang selain UMKM juga ada ekonomi kreatif di sana ya, Bu ya?
2: Iya, betul. Jadi kita di sini memberikan berbagai edukasi ya tentunya untuk para perempuan khususnya dan juga anak remaja. Dimana PPE Craft ini baru ya, Pak Yudi ini baru berdiri ya di 1 tahun ya, sekarang ini ya sudah 1 tahun lebih lah ya gitu. Tetapi luar biasa antusias dari anggota kita. Kita sudah memiliki 10 DPD provinsi ya, kemudian kita ada 2 DPLN gitu kan ya. Jadi kita ada di Indonesia dan ada juga di luar negeri. Ini merupakan antusias dari teman-teman ya, yang mana rekan-rekan kita, yuk kita gerakan semua untuk ekonomi kreatif kita agar UMKM ini juga salah satunya bisa naik kelas gitu. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada anggota kita, kemudian juga perempuan ya pada umumnya dan juga anak remaja ya, kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Tentunya UMKM juga ini kan banyak sekali ya Pak, ya tentunya betul. Ya betul, banyak sekali macam, mulai dari olahan masakan, kemudian juga ada juga keterampilan mereka juga menjualkan berbagai macam UMKM tuh ya tentunya gitu. Nah itu kita memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhannya dan kita juga bermitra bermitra dengan siapa saja, dengan kita juga sudah pernah bermitra dengan Kementerian Sosial, kita juga bermitra juga dengan berkolaborasi lah ya gitu. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja ya, di mana di sana banyak sekali ya lembaga pelatihan-pelatihan yang memang mendorong perempuan untuk lebih maju, terutama UMKM-UMKM diajarkan, diedukasi, kemudian juga diberikan pelatihan yang sesuai, misalnya kita terkait sama packaging ataupun terkait dengan digital tentunya itu sangat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga diharapkan kedepannya masyarakat bisa sejahtera.
1: Ibu, menarik karena memang ini kerja besar yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi saya setuju sekali dengan berbagai pihak, mitranya banyak tadi. Semoga semakin akan bertambah banyak gitu ya. Pertanyaannya tadi Ibu mengatakan bahwa concern terhadap perempuan dan remaja. Kenapa Bu?
2: Karena memang organisasi PP Ekraf ini merupakan organisasi perempuan yang juga kita merangkul para remaja ya, generasi-generasi Z sekarang ya, kemudian juga generasi yang ya yang luar biasa masih muda-muda untuk bisa regenerasi nantinya sehingga mereka kita didik supaya mereka juga bisa berkreativitas ya, kemudian lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian juga di eranya mereka ini kan Gen Z ini kan tentunya mereka lebih ini ya, lebih digital ya gitu. Betul, sehingga kita harus bisa mengajak mereka bagaimana usaha UMKM-UMKM ini ya tentunya bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi gitu.
1: Kalau pelaku UMKM memang lebih banyak perempuan ya Bu ya?
2: Ya kalau dilihat saat ini yang memang menjalankan itu sebenarnya masih laki-laki juga banyak ya kan, tetapi perempuan sekarang ini sudah hampir seimbang antara laki-laki dengan perempuan ya, berdasarkan data ya itu.
1: Ini menarik sahabat Sonora, jadi ini sebetulnya wadah yang menjadi tumbuh, bertumbuh, berkembang, meningkatkan skill begitu ya. Menarik karena remaja putri dilibatkan. Karena anak-anak muda ini perlu begitu ceprot aja mereka udah melihat langsung gitu ya. Artinya bagaimana mereka memanfaatkan perkembangan teknologi digital itu juga diajarkan untuk meningkatkan UMKM naik kelas tadi.
2: Iya, betul. Jadi contoh ini ya Pak Yudi ya, kita misalnya ibu-ibu ya, kita kan merangkul ibu-ibu untuk yang pengusaha UMKM-UMKM ini. Tapi kadang-kadang mereka kan sederhana ya, dari mulai pengetahuan juga ya kan, sehingga kita perlu para remaja yang sudah punya skill, punya keahlian, dan juga mereka melek digital ya. Jadi mereka lebih melek digital sehingga membantu para UMKM-UMKM ini yang sudah berkembang, yang sudah maju, untuk lebih naik kelas lagi bagaimana upgrade mereka ya, kita ajak anak muda. Kita kemarin berkolaborasi juga dengan Karang Taruna. Kan Karang Taruna itu kan banyak anak mudanya ya.
1: Betul.
2: Pak Yudi ya gitu. Jadi kita sangat antusias gitu mengajak mereka untuk berkegiatan, berkolaborasi dengan kita PP Craft, sehingga nanti kedepannya mereka sudah tahu apa yang mesti mereka lakukan begitu mereka selesai kuliah, ya mereka sudah siap di dunia kerja gitu.
1: Jadi tidak berpikir nyari kerja tapi menciptakan lapangan kerja baru ya.
2: Betul. Kalau kita ya kenapa tidak gitu, karena saat ini anak-anak cenderung ya di masa sekarang ya mereka lebih senang menciptakan usaha ya, lapangan pekerjaan gitu. Tetapi ya banyak juga sih yang mereka juga memiliki pekerjaan tapi memiliki usaha sampingan juga UMKM itu juga banyak gitu.
1: Ini menarik sahabat Sonora, jadi tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, betul, meningkatkan mereka skillnya secara digital.
2: Yes,
1: nanti kita,
2: betul,
1: akan perdalam lagi nih Bu, bagaimana PPCraft ini juga membantu transformasi digital UMKM ini Bu.
2: Ya,
1: sekarang kan sekarang beli gorengan aja pakai QRIS Bu. Kalau ya, UMKM-nya nggak ngerti digital gimana tuh?
2: Betul, betul.
1: M-banking segala macam.
2: Hampir semua rata-rata saya lihat juga UMKM sudah menggunakan QRIS,
1: betul,
2: ya,
1: betul,
2: gitu. Ini sangat mempermudah untuk para UMKM, tentunya juga untuk pelaporan juga, karena transaksinya jadi jelas,
1: betul,
2: gitu,
1: betul,
2: kan,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Ini salah satu alat untuk mereka lebih mempermudah transaksi, betul, sebenarnya gitu.
1: Dan yang lebih seru lagi kalau kita lihat live TikTok gitu ya, orang jualan di situ semua. Kalau nggak punya skill, ya kita harus,
2: betul,
1: bisa menyesuaikan dengan perkembangan itu ya Bu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Apakah itu diajarkan oleh PPCraft kepada UMKM di Indonesia? Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya ya Bu,
2: siap,
1: ya.
2: Siap, siap.
1: Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda punya sharing atau pengen tahu lebih dalam tentang PPCraft ini, ya PPCraft ya, silakan, ya, Anda boleh WhatsApp ke 0812-122-9200 atau Anda juga bisa memberikan komentar di kolom live chat di kanal YouTube Sonora FM. Kita live sampai jam 5 nanti.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita masih bersama dengan Ketua Umum PP Ekraf Ibu Tengku Nurliana Habsyah. Seru sekali ternyata ngomongin UMKM, pemberdayaan perempuan. Betul. Kemudian transformasi digital.
2: Betul.
1: Karena sekarang ya memang digital adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya Bu ya.
2: Oh tentu.
1: Kita bisa manfaatkan untuk menaikkan
2: ya,
1: kelas
2: ya. Yes,
1: kita.
2: Betul. Kita karena sekarang ini UMKM ini kan ya kita harapkan bisa naik kelas skala nasional maupun internasional. Jadi kita bagaimana cara menaikkannya adalah kita harus memberikan edukasi digital tentunya kepada para UMKM agar mereka bisa berkembang lagi ya, gitu, produk-produk mereka, kemudian packaging-packaging mereka, kemudian di mana sekarang ini ada TikTok ya, ada macam-macam ya,
1: marketplace
2: ya, gitu.
1: Yang orang yang hijau semua,
2: iya, gitu,
1: bisa
2: like. Ya pokoknya kita semuanya buka lah ya, gitu kan ya. Jadi kita melihat seperti ini, ya kita harus ambil positifnya ya. Mereka diajarkan untuk melek digital ya. Kemudian juga di sana ya wadahnya mereka untuk berjualan. Sekarang malah langsung ya kan bisa bisa kirim ya instan misalnya. Betul. Gitu produknya. Mau produk makanan, mau produk apapun fashion ya gitu. Semua bisa bisa dikirim ya instan ataupun banyaklah mereka ini kan cara-cara mereka untuk memperkenalkan produk mereka, kemudian juga mereka juga bisa memasarkan secara continuous ya. Bahkan mereka ada yang 24 jam betul, ya kan
1: betul
2: gitu.
1: Live
2: ya gitu.
1: Semakin lama semakin besar omsetnya ya
2: betul.
1: Bisa langsung check out keranjang.
2: Iya, check out keranjang kuning ya.
1: Nah, berarti harus ada mentor yang mengajarkan
2: betul,
1: karena tidak
2: betul.
1: Semua misalnya perempuan-perempuan, ibu-ibu ini kan juga dengan digital itu melek banget Bu.
2: Betul.
1: Beda dengan Gen Z atau Gen Alpha sekarang yang sudah langsung. Kalau mereka ini kan harus diajarin.
2: Betul.
1: Ini mentornya siapa? Kemudian cara teman-teman PP Ekraf ini menjaring peserta pelatihannya itu seperti apa sih Bu?
2: Ya, pertama kita melihat kita kan ada grup juga kan ya. Di PP Ekraf ini ada grup untuk UMKM ya kan. Di setiap provinsi mereka punya UMKM ya kan, sehingga mereka bagi yang di daerahnya sudah ada mentor ya mereka langsung melakukan pelatihan ya. Kemudian juga outputnya apa, mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bazar ya kan. Kemudian ya kalau UMKM itu kan sering identik dengan bazar-bazar ya kan. Kemudian mereka juga, tetapi mereka harus diakurasi terhadap produknya ya tentunya agar lolos di pasaran gitu. Ya bagaimana produk-produk ini, baik produk makanan, fashion, itu mereka bisa sesuai dan dengan selera pasar gitu. Nah ini yang terkadang yang sulit juga untuk di daerah ya, termasuk daerah pelosok kadang-kadang itu mereka digitalnya oke. Tapi internetnya susah, jaringannya yang agak sulit. Nah itu terkadang kendalanya seperti itu gitu. Tetapi mereka tidak putus asa, kadang mereka mengirimkan ya kan. Ada juga yang mengirimkan produk, misalnya kita lihat, kita cek, kita akurasi, kalau cocok kenapa tidak kita bantu memasarkan gitu.
1: Sampai.
2: Yes gitu. Jadi kita kayak kemarin ada dari Papua juga ya menawarkan ikan gitu kan ya. Ini gimana ikan, kita punya produk ikan, bisa bantu di pasar nggak? Kita membantu gitu kan, kita cari bagaimana ada market untuk mereka juga gitu. Gitu. Jadi memang kita saat ini masih terus ya, karena kita masih baru ya 1 tahun, jadi kita terus mengembangkan ini ke depannya supaya semua bisa kita rangkul ya, perempuan-perempuan ini kita bisa rangkul, remaja-remajanya juga, sehingga mereka bisa lebih berkembang lagi.
1: Syaratnya apa sih Bu untuk bisa masuk menjadi peserta yang dibina oleh teman-teman PP Ekraf ini? Omsetnya harus berapa misalnya atau
2: kita nggak ada seperti itu. Namanya UMKM kan usaha mikro kecil ya. Jadi kita tidak melihat seperti itu, tetapi memang benar-benar mau berjuang bersama. Kemudian juga kita melihat biasanya mereka ya syarat administratif aja ya, kita syarat administratif sudah itu nanti kita kelompokkan masuk ke dalam grup UMKM kita.
1: Gitu. Yang penting mau belajar intinya.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul.
1: Mau belajar, mau berkembang bareng gitu ya.
2: Betul.
1: Karena ya ilmu ini kan kita nggak pernah dulu zaman 5 tahun lalu TikTok kita nggak ada gitu ya.
2: Iya, betul tentu, sekali.
1: Dan terus berubah.
2: Betul.
1: Dan PP Aircraft menyediakan mentor-mentor yang tentu saja bisa memfasilitasi kebutuhan itu
2: betul,
1: ya.
2: Betul. Kita menyediakan juga mentor-mentor yang bisa memfasilitasi. Tentunya kita tidak sendiri juga, kita bermitra, berkolaborasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga dengan organisasi KOANI, kemudian juga organisasi DNIKS. Kami banyak di berbagai organisasi kita juga bermitra gitu, sehingga kita bisa saling berkolaborasi gitu.
1: Soal skill digital, berarti memang ini total ya, didampingi dari awal sampai akhir, bahkan mencarikan buyernya Bu.
2: Yes.
1: Soal kalau kita bicara usaha kan modal Bu.
2: Ya.
1: Nah, apakah juga teman-teman Aircraft itu memfasilitasi perbantuan yang butuh modal gitu ya, karena kita apalagi yang terjangkau
2: ya, kita
1: gitu
2: akui ya.
1: Kita pengen bisnis ini terus berkelanjutan gitu kan. Gimana?
2: Bahasanya dalam indis ekonomi.
1: Indis ekonomi. Ibu lebih kekinian daripada saya.
2: Jadi,
1: gimana tuh Bu?
2: Jadi kalau kita melihat ya, sekarang ini banyak sekali cara ya kita untuk mendapatkan modal ya sebenarnya. Dari mulai apa namanya, KUR ya, kemudian juga ada juga kerja sama-sama bank, perbankan gitu kan, mereka ada menyalurkan untuk bantuan-bantuan untuk UMKM-UMKM yang tentunya ramah ya untuk para UMKM. Dan juga ada lagi kalau mau dibina, ada lagi dari Kementerian Tenaga Kerja ya, ada lembaga terus disalurkan, kemudian diarahkan sehingga mereka benar-benar nanti profesional dan juga mereka ya disebut UMKM naik kelas gitu. Ya banyak ya sebenarnya. Perbankan juga memberikan saluran bantuan CSR-nya kan kepada UMKM juga. Betul. Ada gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya, tergantung. Makanya sekarang ini kita tidak boleh berputus asa, kemudian juga kita harus kreatif ya, dan juga kita membuat sesuatu, jangan sampai nanti apa yang dikehendaki pasar gitu kan ya.
1: Kita harus
2: melihat apa sih yang dikehendaki pasar gitu kan. Nah itu yang kita banyak produksi gitu kan tentunya. Nah karena setiap pasar tuh beda-beda bagai, terus juga pasar internasional juga berbeda ya gitu. Misalnya mereka pengennya kopi ya kan, ada yang misalnya kebutuhannya mereka ada mencarinya produk ikan misalnya gitu ya kan, banyak ya Jepang mungkin ikan ya gitu, atau lagi mana lagi Timur Tengah mungkin kopi gitu kan ya, banyak sekali sekarang itu gitu.
1: Ini berarti ada mapping ya, kira-kira sumber daya ini mau dijual kemana, itu teman-teman PP Aircraft punya.
2: Nah kita menganalisis ini tentunya tidak sendiri. Ada anggota-anggota kita yang memang melihat, sama-sama kita melihat ini, bagaimana ini bisa nggak ini diekspor gitu kan ya. Karena syarat ekspor pun kan banyak.
1: Betul,
2: ya kan
1: betul,
2: gitu. Dan nah itu kita mesti diakurasi juga, mesti dilihat juga produknya, kemudian bagaimana bertemu ya kan, kemudian apa namanya ya, dengan Kementerian Perdagangan juga sama kan, mereka juga kan biasanya ada pameran di luar gitu. Nah itu kan salah satu ajang kita untuk mempromosikan produk-produk kita di secara internasional gitu kan ya.
1: Jadi penting kalau boleh disimpulkan mungkin kalau bergabung dengan PP Aircraft ini sebetulnya bukan hanya informasi aksesnya yang kita dapatkan, yes, tapi juga networking, bahkan betul, sampai dibukakan pintu pasar itu ya, tidak hanya pasar domestik tapi ke luar negeri juga.
2: Iya betul, itu harapan saya ke depan bahwa PP Aircraft ini terus berkembang dan bisa memperkenalkan produk-produk Indonesia ya, produk-produk kita kepada nasional dan mancanegara. Antar provinsi juga bisa bertukaran produk kan gitu.
1: Betul. Kita tuh 39 provinsi, yes, dengan berbagai macam sumber daya yang dimiliki.
2: Betul.
1: Kaya sekali ya Bu ya.
2: Betul.
1: Dan itu kayaknya kerjanya memang gak bisa sendirian dan gak
2: bisa.
1: Harus kita terus-terusan harus, gitu.
2: Iya, kita harus bertemu. Jadi saya juga merangkul ketua-ketua dari provinsi ya, apabila mereka punya produk apa yang perlu dipasarkan gitu ya, kita bisa saling bertukar informasi gitu. Disinilah wadah kita, selain kita memberikan edukasi, pelatihan, kemudian juga networking.
1: Kita akan jeda lagi, semakin menarik nih di YouTube nih. Wah, dari teman-teman terima kasih, nanti kita akan bacakan ya beberapa pertanyaan, mungkin bisa dibantu nanti dijawab Ibu ya.
2: Boleh.
1: Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar, tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan-jalan.

0: Kami update dulu informasi-informasi lalu lintas sore hari ini, sahabat Sonora, di tol dalam kota, kepadatan terpantau dari Semanggi sampai dengan Senayan. Kemudian Pejompongan sampai dengan Slipi, Angke kilometer 18 sampai kilometer 19. Untuk arah sebaliknya, Semanggi kilometer 8 sampai Tebet kilometer 3 juga terpantau padat. Pantauan lain dari Cawang, kilometer 00 arah Halim juga padat dampak kendaraan gangguan yang terjadi di lajur kiri. Beralih ke tol Jakarta-Tangerang, Tomang Karangtengah-Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga Tangerang kilometer 19.800. Ini terpantau padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Tol Jakarta-Cikampek, Halim kilometer 1.400 ada kendaraan truk trailer gangguan mesin di lajur kiri. Bekasi Timur kilometer 16 hingga kilometer 18 terpantau padat. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga 30 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Bergeser di tol Jor E, Taman Mini Cikunir Cakung rorotan lancar. Sebaliknya Jati Asih kilometer 43 hingga kilometer 42 arah Taman Mini padat. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Pasir Cileunyi lancar. Sebaliknya Dawuan Cisomang kilometer 102 terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian Sadang kilometer 77 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi sore ini dua arah terpantau lancar, begitu juga tol MBZ dua arahnya terpantau lancar.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Ya, sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana untuk cari mobil baru atau memang sudah lama mengincar mobil Mitsubishi Motors, ada kabar menarik. Mitsubishi Destinator kini hadir. Ya, sudah memasuki first anniversary. First anniversary, Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS, Gebyar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk Anda lewatkan. Langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi tanggal 17-18 September 2026. Ada Special Anniversary Gift mulai dari Lucky Dip hingga Rp10 juta, free Blackview Dashcam, ditambah free service ekstra 20.000 km dan free warranty ekstra 1 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi, 17-18 September 2026. Lihat dan test drive langsung line-up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Kita masih bersama dengan Ibu Lia, Ketua PP Ekraf ya. Luar biasa tadi Ibu banyak sharing hal-hal menarik tentang transformasi digital, pemberdayaan perempuan di bidang UMKM, ekonomi kreatif ini ya Bu ya. Yeah. Kemudian tadi 10 DPD, karena negara kita begitu luas, ada target untuk menambah DPD-DPD baru nggak Bu? Dengan...
2: Ya, kami tentunya optimis ya gitu. Tentunya kita akan menambah DPD-DPD yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan ya kemarin ada sempat kita komunikasi dengan warga Indonesia yang ada di luar ya. Ya, kita juga mengajak mereka seperti di Australia gitu kan ya. Kita akan membuka juga kedepannya PP Craft di Australia gitu.
1: Jadi memang punya target jangka panjang, memperluas lagi.
2: Iya, betul jangkauan. Gitu. Karena kita merasa bahwa dengan kita bersilaturahmi ya, tentunya membuka organisasi PP Craft ini membuka kesempatan bagi perempuan dan anak remaja untuk mereka saling bertukar informasi, berkembang dan belajar ya gitu.
1: Ibu, kalau mungkin di luar sana ada perempuan-perempuan yang juga pelaku UMKM kemudian ingin menjadi bagian dari PP Ekraf ini, apa channel yang bisa dihubungi atau mungkin?
2: Oh ya, kita kan ada website kita, ada Instagram kita juga ada okay. Jadi memang kita juga ada di sana, ada kontaknya yang bisa dihubungi kalau mau bergabung ya, ikut join di PP Ekraf gitu.
1: Tapi saya tadi menarik Ibu mengatakan bahwa silaturahmi, networking yang katanya tuh akan memperbanyak rezeki, memperpanjang umur ya,
2: betul memperpanjang
1: jadi,
2: usia.
1: Peluang-peluang baru itu justru tercipta. Ada pengalaman gak Bu, misalnya tiba-tiba ada acara antar sesama anggota ini saling sharing, tiba-tiba ada peluang baru, ternyata ada lahirlah kemudian bisnis baru atau usaha baru.
2: Banyak. Gitu kan ya. Yang tadi saya seperti sampaikan, misalnya kopi ya. Ada kebutuhan kopi di mana gitu kan ya. Bahkan bisa di
1: sampai ke Timur Tengah tadi
2: gitu kan ya. Kita pernah ya sebelum saya mendirikan organisasi ini ya, tapi itu kita pernah melakukan ini ya pameran di Moskow ya gitu. Gitu kan ya. Tapi sekarang ini kita ada beberapa yang sudah ke Thailand ya. Kemarin juga ada anggota-anggota kita dari provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, mereka berangkat ke Thailand gitu untuk bazar ya, bazar mereka gitu.
1: Ini berarti gitu. Memperkenalkan produk kita ya.
2: Iya, betul. Okay. Tentunya produk-produk yang ada di Indonesia ya. Wow. Disesuaikan dengan daerah lokalnya gitu. Misalnya ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Medan ya, Sumatera Utara, Aceh ya. Mereka punya produk-produk sesuai dengan kearifan lokalnya mereka masing-masing gitu. Nah, itu yang kita gali dan kita kita naikkan ya UMKM kita gitu.
1: Ini seru ya, kayaknya bisa traveling kemana-mana gitu. Tapi ini nggak berlaku buat laki-laki ya Bu, kalau saya gabung.
2: Jadi memang boleh, tapi anggotanya spesial gitu ya.
1: Jadi memang mayoritas perempuan ya Bu ya.
2: Iya, kebetulan mayoritas perempuan, tapi ada laki-lakinya gitu. Minat bergabung.
1: Harus punya usaha dulu ya.
2: Itu,
1: wah, ini ada komentar menarik nih dari Mbak Nenty. Sukses selalu ya Ibu, aku suka warna bajunya Ibu, cantik sekali.
2: Terima kasih, Mbak Nenty, terima kasih ya.
1: Kemudian dari Fahmi bertanya nih Bu, PP Ekraf ini apakah lingkupnya hanya kalangan pendidikan atau umum juga? Apa bedanya dengan komunitas yang basicnya craft? Ada craft atau Ekraf dan lain-lain.
2: Yes, ini sebenarnya kita ya, organisasi ini kan terbentuknya kan baru 1 tahun ya. Kegiatan kita memang berkaitan dengan kreativitas ya, tetapi bukan hanya khusus aja ya, tetapi untuk umum juga. Sehingga di sini kita ajang kita untuk bertukar informasinya lebih banyak gitu kan ya. Nah, terkait apakah craft itu ada kaitannya dengan e-craft atau mereka punya komunitas juga gitu, sama seperti kita pun punya komunitas gitu. Jadi tapi kita tetap kan berkolaborasi ya dengan kementerian-kementerian gitu. Hmm. Yang saat ini kita baru kementeriannya Kementerian Perempuan, ya, kemudian Kementerian Sosial, ya, Kementerian Tenaga Kerja, ya, gitu. Hmm. Jadi baru beberapa kementerian lah ya yang kita ini. Tapi terus kita tetap berkomunikasi dengan kementerian-kementerian yang lain gitu.
1: Dan tidak menutup kemungkinan.
2: Kemarin kita Kementerian Koperasi juga. Gitu.
1: Kolaborasi dengan swasta begitu.
2: Swasta tentu.
1: Ada yang mau misalnya ini menarik nih kemudian ingin bergabung gitu atau memberikan support misalnya.
2: Kita selalu positif ya gitu, selalu menerima baik ajakan-ajakan dari perusahaan-perusahaan juga yang memang mereka juga pengen kita mau ini deh apa namanya bikin kegiatan bareng gitu kan ya. Bisa gitu. Kita selalu membuka komunikasi ya tentunya dengan baik pihak swasta maupun pemerintah gitu. Kita selalu pengen supaya yang penting kita mencapai kesejahteraan buat masyarakat itu. Itu intinya ya. Karena dimanapun kalau masyarakat sejahtera hidupnya pasti kan baik ya gitu kan. Jadi kita kepengennya masyarakat tuh bisa lebih sejahtera lagi gitu.
1: Kalau kita bicara pemberdayaan perempuan, mereka juga kadang-kadang mempunyai tanggung jawab lain selain kalau nafkah mungkin laki-laki sebagai perempuan
2: betul.
1: Ini kan punya kewajiban domestik urusan rumah tangga.
2: Iya.
1: Ibu, mungkin di luar sana juga ada perempuan-perempuan yang sebenarnya ingin terjun ke bisnis tapi masih terhalang punya hambatan ini gimana tuh Bu?
2: Jadi kalau kita punya mindset ya perempuan ini harus punya mindsetnya ya kita ini mau berkembang ya kan, tentunya tidak dibatasi oleh lingkup pekerjaan perempuan. Kita bisa mengerjakan itu, setelah itu bisa kita laksanakan. Biasanya kita mengambil waktu gitu kan ya, di sela-sela pekerjaan kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kita meluangkan waktu kita untuk bagaimana aktif ya gitu dan produktif gitu. Karena memang perempuan itu kan tidak diwajibkan mencari nafkah.
1: Betul.
2: Kan gitu. Tapi kita pingin kan ya supaya bisa kreatif gitu atau pengen belajar ya kan. Banyak juga perempuan yang hanya pengen belajar gitu. Saya pengen dong bikin patchwork misalnya gitu. Saya pengen belajar menjahit gitu kan. Saya pengen make up beauty class gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh yang kadang-kadang tuh sulit ditemuin. Nah, mereka masuk ke komunitas PP Craft ini supaya bisa berkembang, bisa belajar gitu. Bukan hanya UMKM tetapi juga masyarakat umum.

0: pikirnya positif harus berpikir positif juga,
1: iya,
0: gitu. Karena itu akan memberikan dampak positif buat diri kita.
1: Yes, gitu.
0: Kumpul, belajar, dapat skill.
1: Dapat skill, bisa membuka UMKM misalnya, iya, gitu kan. Ya, itu
0: menghasilkan.
1: Baik di rumah juga bisa, nah, gitu. Ya kan?
0: Jadi bukan seperti, penghalang sebetulnya.
1: Bukan penghalang. Gitu.
0: Dan tentu kalau misalnya punya aktivitas ketemu orang tuh jadi rilis stres juga. Kaitannya dengan kesehatan mental ya, Bu ya.
1: Yes, betul, dengan mental health ya itu. Itu banyak sekali perempuan juga ya yang saya lihat terkait dengan mental health. Karena apa? Ya mungkin mereka kurang sering berkomunikasi ya, sehingga banyak diam, tidak aktif gitu, sehingga kan tadi kita bilang bersilaturahmi itu kan memperpanjang usia, membuka networking ya. Dengan begitu aja kita sebenarnya bersilaturahmi, kita berkomunikasi, itu kan rilis stres juga kan, betul, sebenarnya betul, gitu. Terus atau misalnya kita juga ada di PPE Craft ini ada olahraganya dong, nah, gitu. Perempuan juga kan
0: sehat
1: perlu
0: fisik,
1: sehat fisik juga gitu. Kita ada yoga, ada line dance gitu kan ya. Jadi kita memang tidak terpaku pada kegiatan kreativitas juga, tetapi kita juga untuk sehatnya juga perlu gitu.
0: Ini sekaligus pesan ya buat mungkin bapak-bapak, suami-suami, kasihlah izin ya kalau misalnya istrinya itu ingin berkembang, punya komunitas, kemudian ingin belajar hal-hal baru.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul. Yang penting jangan gibah ya kita.
0: Jangan ya. Tapi emang bisa, Bu. kita masih punya satu sesi lagi, Bu. Kita akan jeda lagi, tetap bersama kami. Ya.

0: Giat Pendidikan Ekonomi Kreatif. Jadi sudah 1 tahun ini lebih ya bergerak memberdayakan UMKM Indonesia ya, khususnya para perempuan, remaja putri. Ternyata saya pikir dari awal tuh mindset saya usaha ya, digitalisasi, ternyata ada hal-hal lain seperti tadi olahraga bareng, seru juga Bu.
1: Betul, jadi kita membuat sesuatu apa organisasi PP Ekraf ini supaya mereka semangat ya, ada beberapa yang kita harus lihat bahwa perempuan ini kan harus sehat ya kan, anak muda juga harus sehat. Nah ya gimana mereka sehat, ya olahraga, kita harus berolahraga gitu kan, baik fisik baik mental itu kan tetap harus sehat. Betul. Luar dalam gitu kan, jadi mereka ya kita berolahraga sama-sama. Apa keinginan masyarakatnya yang misalnya suka beda-beda, di setiap daerah juga beda, ada yang senam jantung, ada yang olahraganya macam-macam ya, ibu-ibunya, perempuan-perempuannya nih, ada yang kalau di kita line dance, kesukaannya line dance, kemudian ada yang
0: nari ya,
1: nari, ya kan, kemudian juga banyak sih gitu, yang penting kita harus kreatif, ya kan, itu.
0: Menarik, tadi ada Ibu Oriza katanya menyimak siaran, terima kasih Ibu Oriza. Kemudian
1: terima kasih Ibu.
0: Seru sekali nih di sore hari ini berbicara tentang, ya kalau tadi saya sepakat dengan Ibu bahwa perempuan, ibu dalam sebuah keluarga itu pusat emosi. Kalau sakit tuh semuanya bisa sakit Bu ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi itu harus dijaga kesehatannya, mentalnya, fisiknya.
1: Ya gitu.
0: Dan
1: jadi
0: ini menjadi ruang yang juga merilis, tapi kalau mau diseriusi bisa menghasilkan juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Bantu ekonomi keluarga juga ya.
1: Betul. Ya ini kalau kita sebutnya ya bisa buat jajan.
0: Tapi jajannya sampai ekspor gimana? Sampai ada yang diekspor ke luar negeri.
1: Iya ya, betul, ada yang ikut pameran, ada yang di samping mereka kalau ikut pameran kan artinya mereka juga healing ya, gitu kan, mereka juga bisa jalan-jalan ya kan dengan efisien ya kan. Nah di situ sambil mereka berjualan, memperkenalkan produk, mereka juga bisa jalan-jalan, mereka pun jadi sehat kan. Betul, gitu.
0: Betul. Ini ada 10 DPD, ada 2 DPLN, 2 DPLN itu yang di luar negeri berarti?
1: Di luar negeri.
0: Di mana aja Bu?
1: Kita sudah buka di Amerika dan juga di Malaysia gitu.
0: Jadi perempuan-perempuan sana gabung sama PP Ekraf.
1: Iya, apalagi Malaysia ya kayak satu rumpun. Betul, ya sama betul. Kita.
0: Banyak gitu. Kita orang kita di sana.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, banyak sekali gitu.
0: Bu, seperti biasa kita selalu meminta narsum-narsum kita untuk memberikan kata-kata inspirasi untuk sahabat-sahabat Sonora. Karena ini ngobrol penuh inspirasi judulnya Bu.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
0: Kira-kira kata-kata inspirasi dari Ibu Lia sebagai ketua PP Ekraf untuk sahabat-sahabat Sonora seperti apa Bu?
1: Ya, buat sahabat-sahabat Sonora, saya pun penggemar Sonora.
0: Terima kasih Bu.
1: Jadi saya Tengku Nurliana Habsyah memberikan sedikit ya motivasi ya buat seluruh masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri ya. Kita kepengen masyarakat terutama khususnya perempuan, kita harus kreatif ya pertama, yang kemudian kita harus positif ya, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif juga. Nah, di mana tidak dibatasi oleh ruangan ya, kita tidak terbatas oleh ruangan, kita tidak dibatasi oleh waktu gitu, kapanpun dimanapun kita bisa berkreativitas gitu. Jadi saya kepingin semua perempuan di Indonesia dan anak remaja bisa tetap kreatif dan positif dan juga inovatif. Kemudian juga perempuan-perempuan ini ya bisa juga produktif ya ke depannya gitu. Nah, anak muda juga sama gitu ya. Harapan saya ke depan seperti itu, kita bisa kalau bingung mau kemana jangan lupa ke PP Ekraf.
0: PP Ekraf ya. Mudah dihubungi, ada di sosial medianya.
1: Yes, ada kita ada websitenya, langsung connect ke WhatsApp ya kan sekarang gitu. Terus juga kita punya Instagram juga gitu. Boleh nanti bergabung di PP Ekraf gitu.
0: Sehat bersama, kreatif bersama ya, kemudian juga inovatif bersama. Ya. Positif bersama,
1: be jadi positif,
0: be positif dan semakin tadi ya sejahtera bersama ya Bu.
1: Iya,
0: ya,
1: pada akhirnya sejahtera bersama.
0: Itu gitu yang kita cita-citakan. Kalau kita sejahtera ya semuanya jadi tenang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, anak-anak happy, suami happy. Begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Bu Lia, terima kasih sekali banyak hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih Pak Yudi.
0: Sudah mampir, ini luar biasa, ada banyak hal yang dibagikan. Semoga ini bisa memberikan insight dan bermanfaat dan memberikan inspirasi tentu saja khususnya untuk para perempuan di luar sana.
1: Iya.
0: Yang saat ini sedang bergerak mencari teman, mencari networking, mungkin PP Aircraft ini bisa menjadi pilihan yang baik ya Bu ya.
1: Yes, betul.
0: Welcome sekali untuk semuanya bisa bergabung di seluruh Indonesia.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Bahkan luar negeri. Sukses Ibu untuk PP Aircraft.
1: Terima kasih.
0: Semoga Pak harapannya Yudi. Sama-sama ya. Ibu, dan dengan 10 DPD semakin bertambah nanti ada DPD.
1: Amin, insyaallah.
0: Dan DPL-nya mungkin akan bertambah juga ya Bu.
1: Amin,
0: ya.
1: Insyaallah.
0: Dan sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lagi, bincang-bincang lagi Bu.
1: Oke, okay, thank you banget. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sahabat Sonora.
1: Ya.
0: Terima kasih, dan sahabat Sonora, videonya akan tersimpan di YouTube. Anda bisa tonton lain kali atau bisa di-share ke siapapun yang membutuhkan. Tentu ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita berjuang bersama-sama kalau kita bicara memberdayakan UMKM dengan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga networking supaya kita bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sampai jumpa di Ngopi Sore edisi berikutnya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya rebound setelah turun selama 6 hari perdagangan berturut-turut. Mengutip data pasar, IHSG ditutup menguat 0,40% atau bertambah 25,5 poin ke level 6.462,43 pada penutupan perdagangan Kamis sore ini. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencapai 27,58 miliar dengan nilai transaksi 13,77 triliun rupiah. Ada sebanyak 384 saham yang menguat, 244 saham yang melemah, dan 164 saham yang stagnan. Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada momentum 2 tahun pemerintahannya. Ia mengatakan para anggota kabinet semestinya sudah punya waktu yang cukup untuk membuktikan kinerjanya. Presiden Prabowo menegaskan reshuffle kabinet yang dilakukan terhadap anak buahnya perlu untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Namun bisa juga karena kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.
2: Demikian Sonora Update.
3: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita lanjutkan kembali Sonora hari ini. Pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kali ini kita akan simak, sudah ada Kompol Heri yang akan menyampaikan informasinya. Pak Heri, selamat sore, silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, selamat sore rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Kamis sore hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kami laporkan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, kita menuju ke kawasan sekitar Jalan Arjuna, Kembangan, Jakarta Barat, di mana saat ini aksi unjuk rasa masih berlangsung, diikuti kurang lebih 75 sampai 100-an massa masih berorasi. Namun tidak menimbulkan kepadatan, namun karena volume kendaraan aktivitas pulang kantor dan banyak ingin melihat sehingga agak sedikit tersendat. Namun untuk aktivitas unjuk rasa sebenarnya tidak mengganggu. Memang di sana volume kendaraan cukup tinggi menjelang sore atau pulang kantor. Agar berhati-hati dan hindari kawasan Jalan Arjuna, baiknya akan menuju ke arah Mall Taman Anggrek maupun arah sebaliknya. Saat ini masih padat namun padat mengalir. Sudah ada petugas dari Satlantas wilayah Jakarta Barat dan petugas Dalmas dari Polres Jakarta Barat, dan cuaca cukup cerah di kawasan tersebut. Memasuki ke arah tol dalam kota, terutama Tomang menuju ke arah Semanggi, ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di titik JDC, Jakarta Design Center Sleepy, dikarenakan tertahan di lampu merah. Memutar balik ke arah Palmerah juga terpantau padat dikarenakan adanya beberapa pasar di Palmerah, pasar tumpah yang menjajakan dagangan di bahu jalan. Agar diwaspadai, gunakan lajur kanan untuk Anda menuju Kebayoran Lama. Sementara untuk kembali tol dalam kota menuju ke arah Semanggi 1, Semanggi 2, terpantau padat, terutama yang menuju arah Pancoran dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sedangkan arah sebaliknya juga terpantau padat, terutama di sekitar Selipi, Tomang, lalu menuju ke kawasan sekitar Karang Tengah. Dikarenakan di sekitar 13.500 di KM tersebut, rest area, dipenuhi kendaraan yang akan mengisi BBM dan beristirahat. Sementara untuk kawasan lainnya, terutama di Bitung, KM24, arah Tangerang menuju KM19 di 800 yang menuju dari arah Tomang padat, ada pekerjaan rekonstruksi yaitu jembatan Sisadane di lajur kedua atau lajur tengah. Agar berhati-hati, jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga di kawasan tol dalam kota KM08 atau Semanggi arah Tebet KM03 padat di sana karena volume kendaraan. Sedangkan arah Halim, terutama KM0 menuju arah Halim, dampak kendaraan gangguan atau mengalami gangguan mesin di lajur 1. Kami menghimbau kepada Anda untuk tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya langsung dari ruang TMC Polda Metro Jaya untuk update informasi lalu lintas sore hari ini.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Ya sahabat Sonora, update terkini dari kecelakaan KM Virgo di Laut Jawa. Basarnas menyatakan operasi underwater yang menjadi salah satu opsi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa belum bisa dieksekusi atau belum bisa dilakukan ya. Opsi lain untuk mengevakuasi 129 korban lainnya yang masih hilang terus diupayakan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan opsi lain untuk pencarian korban hanya dengan self-righting kit atau membalik kapal seperti semula. Namun, ia menyebut proses ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. Diketahui sejak hari kedua pencarian 129 korban hilang kapal Virgo, opsi penyelaman telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal. Namun, Syafi'i mengungkapkan opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca yang buruk dan gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Ada Pak Sito. Selamat sore Pak Sito. Terima kasih ya sudah update juga informasi sore hari ini. Oke. Kemudian juga Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salam sehat saja absen. Cuacanya cerah pada sore hari ini di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ada Pak Taufik. Pak Taufik, selamat sore Pak Taufik. Melintasi ruas tol Jakarta Cikampek kali ini Pak Taufik sudah siap nih dengan informasi lalu lintasnya. Silakan.
1: Terima kasih Mas Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 DKM 23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir, sedikit padat di sekitar exit Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur sekitar KM 17 dan menuju KM 20 terpantau cukup padat. Cuaca masih terpantau cukup cerah. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati sahabat-sahabat Sonora, sore hari ini juga mungkin Anda yang masih terjebak kepadatan ya. Ini disampaikan untuk pantauan di tol Wiyoto Wiono dari Cawang ke Tanjung Priuk relatif lancar, namun dari Cawang yang menuju ke Taman Mini terpantau padat sore hari ini. Tadi Pak Sukono juga menyampaikan melintasi tol Tangerang Merak arah Jakarta kilometer 68 terpantau ramai cenderung padat. Ini karena ada antrian truk kontainer cukup panjang menjelang rest area yang ini terpantau ya, cukup panjang antriannya sahabat Sonora. Kemudian pantauan lain disampaikan oleh Pak John untuk lalu lintas jalan raya Serpong dari Cikokol atau Alam Sutra arah BSD terpantau padat merayap sore ini.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, lalu lintas sore ini di tol dalam kota padat dari Semanggi kilometer 8 sampai Senayan di kilometer 9, kemudian Pejompongan kilometer 10 sampai dengan Slipi kilometer 12. Angke kilometer 18 sampai kilometer 19 juga padat. Sebaliknya dari Semanggi kilometer 8 sampai Tebet kilometer 3 juga padat. Untuk di tol Jagorawi, lalu lintas sore ini terpantau padat dari Cawang sampai dengan Cililitan, sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang Kembangan kilometer 7 sampai 8 padat. Ada kendaraan truk gangguan di lajur kiri, Karang Tengah kilometer 12 sampai Kunciran kilometer 13.500 padat. Sebaliknya Bitung kilometer 26 sampai Tangerang kilometer 19 arah Tomang padat. Ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 sampai kilometer 19 padat. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 51 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Cikarang Barat kilometer 31 hingga 30 padat, ada juga pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian bergeser ke tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, rorotan lancar. Sebaliknya Cikunir kilometer 44 hingga 42 arah Taman Mini terpantau padat. Tol Layang MBZ sore ini lancar di kedua arahnya, begitu pula pantauan di ruas tol Purbalenyi.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Dan kita juga akan simak pantauan lalu lintas untuk ruas tol HK Jor S. Sudah ada rekan Arif yang kali ini sudah bersiap dengan informasinya. Selamat sore Mas Arif, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelusuri aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
1: Terima kasih Mas Arif untuk informasinya, selamat kembali bertugas. Kemudian juga selamat sore Pak Sumadi, tadi melintasi tol Jakarta Tangerang kilometer 28 arah Tangerang, lalu lintas sore ini terpantau padat merayap, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari Jalan Medan Merdeka Barat juga sudah bersiap pantauan lalu lintas, ya, angka disampaikan oleh Tito Suhandoyo sore ini. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Surya Pranoto terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Insinyur Juanda dari Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju Jalan Pos terpantau padat di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Tito untuk informasinya. Kemudian ada Mas Dio Gaza Herdianto dari Cikeas Bogor ini menyampaikan, mengimbau ya para pengguna jalan yang melintas waspada terhadap pohon tumbang akibat angin kencang pada cuaca-cuaca tertentu, katanya ya, melintasi sekitar Cikeas Bogor dan sekitarnya. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang juga ingin berbagi info, menyampaikan pantauan lalu lintas atau informasi penting lainnya, silakan boleh WhatsApp langsung di 0812 122 9200.

Jakarta News Traffic and Music Sonora hari ini bersama saya Yudi Samadi masih terus menemani sahabat-sahabat semuanya. Kalau sahabat punya rencana cari mobil baru atau memang sudah lama naksir mengincar mobil Mitsubishi Motors, ada kabar menarik. Mitsubishi Destinator kini sudah memasuki first anniversary. Mitsubishi Destinator telah membawa puluhan ribu keluarga Indonesia menuju berbagai destinasi impian. Nah, dalam rangka anniversary Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan GAS, Gebiar Auto Show Special First Anniversary Destinator dengan berbagai promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Langsung saja datang ke pameran Mitsubishi Motor di Summarecon Mall Bekasi, tanggal 17 sampai 18 September 2026. Ada special anniversary gift mulai dari Lucky Dip hingga 10 juta rupiah, free Blackview dashcam ditambah free service ekstra 20 ribu kilometer dan free warranty ekstra 1 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi, sahabat Sonora diundang untuk datang langsung ke pameran Mitsubishi Motors di Summarecon Mall Bekasi 17 sampai 18 September 2026. Lihat dan test drive langsung line up andalan Mitsubishi Motors dan manfaatkan promo spesial selama periode anniversary Destinator. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

Ya, musim kemarau masih terus terjadi, sahabat Sonora, dan salah satu yang dirasakan adalah peningkatan suhu yang cukup panas ya beberapa bulan belakangan ini. Nah, Jepang ternyata punya cara baru untuk mengatasi gelombang panas yang melanda negara tersebut. Mungkin bisa belajar juga dari Jepang ya. Jepang menyebutnya sebagai teknologi yang disebut dengan Duhimen Box. Ini adalah sebuah bilik pendingin berbahan baja tahan karat berukuran besar yang dirancang khusus untuk memuat tubuh manusia. Inovasi yang disebut juga dengan istilah kulkas manusia ini dijual seharga 1,5 juta yen atau sekitar 140 juta rupiah. Diluncurkan sejak awal 2026. Untuk memberikan kelegaan cepat bagi pekerja outdoor dari sengatan gelombang panas ekstrim di negara Sakura tersebut. Nantinya, saat pintu kaca kulkas manusia ini tertutup rapat, embusan angin sejuk bersuhu 5 derajat Celcius langsung menyapu area kepala, leher, dan bahu.

0: Ya, tidak boleh suren kalau anak sekarang tuh, atau tidak boleh mengibarkan white flag, kata Daido. Jadi tetap semangat, semoga segera bisa terurai dan cepat sampai ke tujuan. Update informasi lalu lintas dari Medan Merdeka Barat ya. Kali ini kita akan simak dari kru kami, Tito Suhandoyo.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan maupun Mh Tamrin terpantau ramai lancar. Tersedat di Jalan Putaran Balik sekitar Kementerian Perhubungan, sehingga bagi itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Traffic Light sekitar Bundaran Yosot atau Patung Pani sore hari ini terpantau padat. Antrian lebih dari 10 meter. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar. Sementara menuju ke Jalan Mh Tamrin terpantau padat, di mana di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan masih terlihat adanya arus unjuk rasa dari driver online dari kendaraan roda 4 ya. Dan namun selepasnya arus lintas masih relatif ramai lancar. Kemudian arah sebaliknya dari Jalan Mh Tamrin maupun Jalan Medan Merdeka Selatan yang menuju ke arah Majapahit melalui Jalan Medan Merdeka Barat relatif ramai lancar, tersendat di Jalan Traffic Light Bundaran Indonesia saja. Cuaca cerah, demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Tito. Beralih ke informasi terkait dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ini memang sudah berimbas tidak hanya ke wilayah Indonesia tapi juga ke negara tetangga. Namun sampai saat ini Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia sampai saat ini tidak menerima nota protes atau letter of objection dari negara-negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan di Kalimantan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan hal tersebut di kantor Kemlu Jakarta hari ini. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kemlu Fad Nabil Ahmad Mulahela juga menambahkan Indonesia juga mengapresiasi solidaritas negara-negara tetangga terhadap karhutla di Indonesia. Dan berita tadi sekaligus menutup Sonora hari ini untuk edisi Kamis 17 September 2026. Ya, saya akan pamit sahabat Sonora. Sesaat lagi akan ada rekan saya Hans yang akan melanjutkan kebersamaan hingga malam nanti pukul 22 di AMKM ya. Jadi pastikan sahabat-sahabat terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Arli mengatakan ancaman buruh untuk demo besar-besaran karena kecewa terhadap RUU Ketenagakerjaan merupakan bagian dari dinamika. Ia menegaskan pemerintah tidak masalah dengan gertakan tersebut. Ia pun menyampaikan proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan masih berjalan. Ia mengingatkan bahwa DPR terus menggalang aspirasi dari koalisi buruh ataupun pengusaha terkait penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Berita berikutnya kita ke Ketua DPRD DKI Jakarta Syahut Alinuddin yang meminta integrasi transportasi umum di Jakarta terus diperkuat termasuk antara LRT Jakarta dan juga Mikrotrans. Ia berharap transportasi umum yang terintegrasi dapat mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi. Ia menambahkan keberadaan Mikrotrans penting untuk menjangkau pemukiman dan wilayah kecil yang belum terhubung langsung dengan moda transportasi utama.
1: Demikian Sonora Update.

0: Nora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Selekta Sonora edisi hari Kamis 17 September 2026. Hans kembali hadir menemani Anda selama 2 jam ke depan ya, hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Buat Anda sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan di sore hari ini, juga Anda boleh berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda langsung ke 0812-122-9200. Sambil menemani Anda, kita akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore hari ini. Di antaranya, ada Dewa, lagu cinta.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Ya, sahabat Sonora, selain Anda bisa mengunjungi secara langsung, ini Anda juga bisa lihat beragam barang-barang terbaik dari Broko Smart. Tentunya katalog lengkapnya hanya ada di website mereka di www.brokosmart.com. Cek sekarang juga sebelum Anda ketinggalan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, waktunya kita kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Semanggi kilometer 8 hingga Senayan kilometer 9 padat. Pencompongan kilometer 10 hingga Slipi kilometer 12 juga padat. Dari Angke kilometer 18 hingga 19 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jagorawi dari Cawang hingga Cililitan padat. Sebaliknya pencompongan kilometer 10 hingga Semanggi kilometer 7 dan Kuningan kilometer 6 hingga Tebet kilometer 3 padat. Dari Jakarta Tangerang Kembangan kilometer 7 hingga 8 padat dikarenakan kendaraan truk gangguan di lajur 1 sebelah kiri. Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran 13.500 juga padat. Sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga Tangerang kilometer 19.800 padat dikarenakan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Dari Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 hingga 19 arah Cikampek padat. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 51.560 juga padat. Di Cikarang Barat kilometer 31 hingga 33.28 dan Tambun kilometer 20 hingga 19 terpantau padat. Ruas tol Jor E dari TMI hingga Rorotan lancar. Sebaliknya Cikunir kilometer 44 hingga 42 arah TMII terpantau padat. Ruas tol Jor S dan juga ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Ya, selain Anda bisa lihat barang-barangnya di pamerannya, sahabat Sonora yang tengah berlangsung, Anda juga bisa langsung kunjungi aja dari manapun, dimanapun Anda berada, tentunya hanya di website resmi mereka di www.brokosmart.com. Lihat katalognya dan juga pilih deh produknya mana yang cocok dengan hunian Anda. Jangan sampai ketinggalan, sahabat Sonora.
0: Dengarkan Sonora Network.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, satu lagu dari Ada Band, Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di malam hari ini. Tentunya masih dalam Selekta Sonora ya. Bersama dengan saya, Hans Christian, menemani Anda hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Melengkapi informasi buat Sahabat Sonora nih yang mungkin besok berencana untuk beraktivitas, Hans lengkapi dengan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Di mana cuaca di sejumlah kota besar Indonesia ini akan bervariasi mulai dari cerah berawan hingga hujan di esok hari. Untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, dan juga Bekasi, ini memang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara di Bogor, ini berpotensi mengalami hujan pada siang hingga sore hari. Di Pulau Jawa, masyarakat di Bandung dan juga sejumlah wilayah Jawa Barat ini perlu mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Kiranya informasi tadi bisa menjadi acuan untuk Anda merencanakan aktivitas di esok hari ya, Sahabat Sonora. Tapi yang malam hari ini masih di jalan, juga Anda boleh kalau mau berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda langsung ke nomor 0812-1229200. Hans kembali putarkan satu lagu untuk Anda di malam hari ini. All for One dengan I Can Love You Like That.

Setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Satu lagu dari Edwin McCain baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini. Pak Aryo, selamat malam. Berbagi informasi dari ruas tol Jor ya. Ini ada kecelakaan di kilometer 25 di malam hari ini. Terima kasih untuk informasinya. Ini fotonya juga dikirimkan kepada kami. Kami bantu teruskan ya ke teman-teman di pusat informasi Sonora malam hari ini. Ada Ibu Nur juga di Pekalongan, selamat malam. Berbagi informasi cuaca di Pekalongan, katanya terpantau cerah ya. Ibu Riza juga selamat malam. Rawalumbu terpantau masih cerah malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Riza, Ibu Nur. Informasi cuacanya Pak Aryo juga ini, hati-hati dalam berkendara ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Hans Fasih akan terus temani Anda dengan lagu lainnya. Kali ini akan hadir dari Java Jive dengan Sisa Semalam.

Ya sahabat Sonora, kita kembali update dari ruas tol layang MBZ dan juga Perbalenyi, di mana kedua arah masih terpantau lancar. Dan juga untuk ruas tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang hingga Veteran terpantau padat, sementara sebaliknya terpantau ramai lancar. Kita update dari ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 16 hingga 19 arah Cikampek padat. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 51560 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Cikarang Barat kilometer 31 hingga 30328 juga padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tambun kilometer 20 hingga 19 juga terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang, Kembangan kilometer 7 hingga 8 padat dikarenakan ada kendaraan truk mengalami gangguan di lajur 1 sebelah kiri. Dari Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 13500 ini pun padat. Untuk arah sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga Tangerang kilometer 19800 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, sahabat Sonor, untuk Anda yang pengen rumahnya juga lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk dikontrol dari sahabat Sonora, mending langsung deh juga ikutan kepoin beragam produk-produk menarik dari Broko. Tentunya semua ini cuma bisa Anda dapatkan informasi katalog lengkapnya di website resmi mereka. Langsung aja akses di www.brokosmart.com.
6: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Dalam program AMKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan ya di nomor 0812-122-9200. Via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora. Kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini? Sambil Hans menunggu pilihan lagu-lagu dari sahabat Sonora, ini sambil Hans putarkan dulu satu lagu yang akan menjumpai Anda di AMK malam hari ini. Satu lagu dari Craig River featuring dengan Kristen Smith, ada Night and Day.

Ellie Goulding dengan On My Mind. Baru saja hadir menemani Anda malam hari ini di MKM Malam. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda hingga tuntas ya. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: akan kembali bacakan nih lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Ada Ibu Sri di Petojo, katanya minta lagunya As It Was dari Harry Styles. Salam untuk King Imas, buat Ibu Nur, Kamaya, Kak Vera, Asti, Bang Vanda betul ya. Dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada, buat Bang Hans, selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sri sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya ditunggu, Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani para sahabat Sonora. Buat yang lainnya yang masih mau bergabung juga boleh banget langsung aja di nomor 0812-122-9200. Tapi sebelum kita dengarkan lagunya, kita sapa dulu nih. Sudah ada yang bergabung via voice note, Ibu Arisa Sativa. Selamat malam.
1: MKM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Firehouse berjudul You Are My Religion. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lili, Lena, Woni, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Lady Sutopo, Yeliate, R, Asti, Gigi, Keniki, Pinka, Alika, Wati, Becky, Maya, Vera, Magda, Elis, Naufal, Philip, Supriano, Widodo Sebarani, Mama Doli, Nisa Novia, Adel SW, Reni Kurnia. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, tetap semangat. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Oriza. Lagunya ditunggu ya, nanti akan hadir selepas lagu Harry Styles dengan As It Was akan terlebih dahulu menemani Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, buat Anda yang hobi sama tanaman, suka sama tanaman, nih ada event yang wajib banget masuk ke wishlist di akhir pekan ini. Ada sebuah pameran tanaman terbesar di Indonesia, namanya adalah Floy Expo 2026 yang tahun ini kembali hadir dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang tentunya lebih seru. Di sini Anda akan menemukan berbagai tanaman cantik, unik sampai langka. Tentunya dengan berbagai promo menarik yang sayang banget untuk Anda lewatkan, sahabat Sonora. Gak cuma lihat-lihat tanaman dan juga landscape showcase saja, tapi di sana Anda juga bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai dengan plant auction, sahabat Sonora. Jadi jangan ragu-ragu buat ajakin deh langsung teman-teman, keluarga, atau sesama plant entusias dan rasakan keseruannya langsung di Floy Expo 2026. Karena acara ini akan berlangsung dari hari ini, tanggal 17 ya, sampai nanti tanggal 20 September 2026 di Hall 3A Ais BSD Tangerang. Jangan lupa kalau mau beli tiketnya langsung aja cus ke floy-expo.com atau floy-expo.com. See you at Floy Expo 2026.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Masih bersama dengan Anda pukul 20:19 waktu Indonesia Barat. Anyway, gimana perjalanan malam hari ini, sahabat Sonora? Masih lancar-lancar atau masih ada yang berjibaku dengan kepadatan lalu lintas? Semoga lebih rileks ditemenin sama lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora di malam hari ini. Ada Asti juga sudah bergabung. Selamat malam, Asti.
1: Halo, selamat malam, Kohans. Malam hari ini aku mau request lagunya Bob Sinclair yang judulnya Rock This Party, Everybody Dance Now. Lagu ini untuk Bu Oriza, untuk Bu Rianti, untuk Kak Zizi, untuk Kak Maya, untuk Kohans dan kru Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan Kohans jangan lupa makan malam ya, oke? Okay? Hatur nuhun Kohans, God bless you, bye-bye.
0: Sami-sami, terima kasih juga. Kebetulan malam hari ini udah makan nih sahabat Sonora ya. Jadi kalau perut udah kenyang, lebih aman siarannya. Ada tim yang sama juga, kalau misalnya perutnya lapar tuh cranky bawaannya ya, senggol bacok gitu. Oke deh, lagunya Asti sudah masuk dalam playlist ya, ada Bob Sinclair bersama dengan Cute Bee dan juga Dollar Man dengan Rock This Party, nanti akan menemani Anda di malam hari ini, disusul juga dengan satu lagu lainnya pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung, ada Herjuno di Tangerang Selatan. Ini mau request lagunya Jojo yang judulnya Too Little Too Late. Lagunya dikirimkan tentunya untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Boleh banget lagunya, tapi bersabar dulu, ditunggu. Akan Hans putarkan setelah satu lagu Rock This Party.

0: kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki, banyak rezeki dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Die With A Smile, Lady Gaga and Bruno Mars. Pilihan lagu dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Untuk Hans, semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Lagunya juga dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Sylvia, Lena, Foni, Oriza. Selamat beristirahat dan juga salam sehat, bahagia, sejahtera. Terima kasih Bu Liliani sudah bergabung malam hari ini. Lagunya juga sudah Hans putarkan ya. Ada Pras di Tangerang, selamat malam. Ini lagu galau maksimal katanya ya, mau di request malam hari ini. My Immortal dari Evanescence. Lagunya dikirimkan salam untuk yang mau lagu galau dan juga keras. Segalau apa sih emangnya Pras malam hari ini? Apa yang lagi bikin galau malam-malam ya? Walaupun jam-jam segini sebenarnya belum waktu yang tepat banget sih untuk galau. Tapi sudah cukup gelap, sudah cukup vibes-nya tuh mendengarkan lagu-lagu galau tuh udah cukup untuk meneteskan air mata kalau kata orang. Semoga yang lagi di jalan ini gak ngantuk ya, dan juga semoga tidak terbawa dengan suasana. Kalau Anda mau request juga boleh nih ya, yang masih di jalan, masih beraktivitas, langsung ke 0812-122-9200. Lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini? Kita dengarkan Evanescence dengan My Immortal.

0: Masih menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Evanescence dengan My Immortal, menemani para sahabat Sonora di pukul 20:39 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan saya Hans Christian, menemani Anda. Kali ini kita akan sapa Ibu Silvia. Selamat malam, Bu Silvia.
1: AMKM Sonora, Silvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Alan Walker, Lost Control. Lagu ini mau saya ringkaskan untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Liliani, Poni, Nur, Rianti, Asti, Orisa, Wanda, Lena, Noval, Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Kadang-kadang akal sehat manusia itu dibutakan oleh nafsu-nafsu keinginannya yang membabi buta. Baiklah Bung Hans, salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih lagunya Alan Walker dengan Lost Control. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Yang pastinya buat yang baru aja bergabung, saat ini Hans lagi nemenin di MKM. Anda bisa request-request lagu-lagu pilihan sahabat Sonora. Mau dengerin lagu apa? 0812-122-9200.

Standing Next to You from Jungkook. Sahabat Sonora, baru saja menemani Anda malam hari ini di MK Malam. Masih bersama dengan saya, Hans Christian. Satu lagu ini adalah pilihan lagu dari Nico, ya. Dan lagunya dititipkan salam buat karyawan yang udah pulang kerja atau sedang OTW pulang ke rumah ataupun lagi lembur katanya di kantor. Juga untuk para kru Radio Sonora Jakarta, termasuk juga buat Kohan, selamat bertugas dan juga terima kasih. Yang menarik kalau ngomongin soal lembur, sahabat Sonora. Kalau di dunia media, dunia radio kayak Hans gini, gak ada nih hitungannya lembur. Karena kerjanya pakai shift. Ada yang masuk pagi, masuk siang, masuk malam. Jadi sekalipun lembur, gak kerasa kayak lembur. Karena masih banyak orang di kantor. Ada yang tempat kerjanya juga mirip-mirip kayak Hans di media, di radio. Coba deh, mungkin boleh sambil cerita-cerita malam hari ini. Sambil Hans kembali putarkan satu lagu berikutnya untuk sahabat Sonora, ada Simple Plan dengan Untitled. Satu lagu pilihan dari... Mana tadi yang minta ya? Lagunya ini ya, dari Prico Paviano. Judulnya Untitled dari Simple Plan. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Yang lainnya juga bersabar ya. Nanti satu persatu akan Hans putarkan. Tentunya masih di

Michael and Stroke dengan Sleeping Child baru saja terputar untuk Anda, pilihan dari Huda yang ada di Bekasi. Lagunya buat anak-anak kita di masa yang serba sulit ini, semoga anak-anak nggak merasakan kesulitan ini. Salam juga buat kru Sonora dan juga teman-teman pendengar ya. Amin. Amin, amin. Semoga semua ini bisa segera membaik kondisi Indonesia ya. Semoga semuanya bisa segera menemukan titik terang buat sahabat Sonora juga yang saat ini tengah berjuang di tengah apapun tantangan dan juga kondisinya. Semangat sahabat Sonora ya. Han cuma bisa kasih semangat untuk bisa menghadapi semua hal yang rasanya lagi cukup berat untuk bisa dijalani. Tapi kita move on dulu ke lagunya Sabia, The Second You Sleep. Satu lagu pilihan dari Ibu Cindy yang ada di Kelapa Gading. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Sabia, The Second You Sleep, lagunya untuk sahabat Sonora, buat Hans dan juga kru yang lagi bertugas. Semangat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih. Buat sahabat Sonora juga ditunggu ya. Lagu-lagu lainnya masih akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Tapi kita ke satu lagu dari Sabia dulu, The Second You Sleep.

Shoot dari Nuna baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora jam kedua MKM. Masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda ya. Satu lagu pilihan dari Pasti Prianu, selamat malam Pasti Prianu. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat warga MKM. Buat Ibu Riza, Ibu Sylvia, Ibu Rianti, Sisi, buat Ko Hans dan juga Kru Sonora, ini terima kasih. Lagu berikutnya sudah masuk di playlist. Satu lagu pilihan dari Pak Alberto. Selamat malam Pak Alberto. Apa kabar? Lama nih kelihatannya Hans gak menyapa Pak Alberto. Semoga sehat ya. Ini minta lagunya Maroon 5 dengan Wake Up Call. Lagunya untuk seluruh pendengar Sonora dan juga kru yang bertugas. Salam sehat, tetap semangat, serta bahagia selalu. Dari Pak Alberto di Dan Mogot, Jakarta Barat. Terima kasih pilihan lagunya. Nanti juga akan disusul dengan lagu pilihan ini ya. Anda di nomor belakang 7134. Selamat malam. Mau request dong, boleh nggak? Boleh. Lagunya minta diputarkan Justin Bieber featuring dengan Jaden Smith yang Never Say Never. Terima kasih. Terima kasih. Lagunya sudah masuk. Nanti ditunggu ya setelah Maroon 5 dengan Wake Up Call.

Alama dari Rizky Febian featuring dengan Dipa Barus baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Paidi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang Setiawati, Liliani, Vanda, Riani Sutopo, Riza, Rianti, Foni, Lena, Nur, lalu juga Nur di Pakalongan ya, dan juga Saurin. Salam sehat selalu untuk yang bacakan. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya juga sudah Hans putarkan, akan menemani Anda sesaat lagi. Juga satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang, Selamat Malam, minta diputarkan lagunya Capital Cities dengan Safe and Sound. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga kru yang lagi bertugas, dan untuk seluruh pendengar MKM di malam hari ini yang masih di jalan, hati-hati di jalan katanya sahabat Sonora. Terima kasih Pak Michael sudah bergabung. Lagunya juga sudah Hans siapkan menemani Anda malam hari ini. Capital Cities, Safe and Sound.

DJ Snake dengan In The Middle baru saja hadir untuk Anda sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Lena yang ada di Tangerang. Lagunya betul ya, dari Ibu Lena yang ada di Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk Hans ya. Katanya apa kabar? Kabar baik Bu Lena, terima kasih sudah menyapa. Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Bu Lena apa kabar nih? Salam sehat, ini titip salam katanya untuk Selvia, buat Oriza, Foni, Liliani, Edi Sutopo, Noval. Salam bahagia dan juga terima kasih Hans sudah dibacakan. Terima kasih Ibu Lena juga sudah menyapa di malam hari ini. Ini Hans juga sapa dulu nih sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Mana tadi ya? Sebentar. Oh ini, ada Anda di nomor belakang 3268. Oh dari Vira yang ada di Klender. Ini lagunya belum ada nih Vira, mungkin mau diganti dengan lagu lain nih. Boleh banget dikirimkan kembali di 0812-122-9200. Yang katanya lagi butuh sesuatu bikin melek ya, biar belajar persiapan tes masuk magisternya lebih semangat. Wih, lagi persiapan masuk magister ternyata. Boleh nih ya Vira, kalau punya lagu pengganti lain di kembali dikirimkan di 0812-122-9200.

Porter Vincent dengan Shelter baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Naufal yang ada di Keramat Jati Jakarta Timur. Hai, selamat malam Naufal. Ini saya mau minta dibetarkan lagunya Porter Vincent dengan Shelter, lagunya buat sahabat Sonora semuanya, buat Bu Foni, Bu Oriza, Bu Sylvia, Ibu Lena, Ibu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga untuk semua kru Sonora yang lagi bertugas di malam hari ini. Sudahan siapkan juga di playlist lagu berikutnya menemani sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Hai, Anda di nomor belakang 3005. Boleh disertakan dong namanya? Biar bisa hansapa ya. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Glass Animals yang judulnya Heatwave. Ada note-nya di bawahnya. Katanya lagu yang kita dengar bareng di tahun 2020 sebelum aku tahu kamu dijodohkan oleh orang tuamu. Dan aku kaget pulang-pulang kerja dari Jepang, kamu sudah brojol katanya. See you on top. Dari Alex ternyata katanya. Hai Alex, semoga di tahun 2026 ini sudah menemukan kebahagiaannya. Walaupun di tahun 2020 ini sempat dikagetkan dengan kehidupan ya. Laginya sudah siap menemani Anda sahabat Sonora, Glass Animals dengan Heatwave. Semoga gak bikin kamu flashback ke masa-masa yang kurang menyenangkan di tahun 2020. Tapi di enjoy aja sama sahabat Sonora juga yang lagi bergabung di malam hari ini.

0: Glass Animals dengan Heatwave baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini 21:37 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini juga sudah ada Deta nih yang mau request lagunya Twice. Selamat malam Deta.
1: Selamat malam.
0: Salah mic, boleh yang sebelah sana?
1: Ini nomor 4 ya.
0: Nah.
1: Selamat malam.
0: Mau request lagu apa Deta?
1: Twice, This Is For udah ada belum?
0: Belum. Pilihannya cuma ada The Fuse atau Strategy mau yang mana? Oh, Strategy.
1: Strategy.
0: Okay. Lagunya buat siapa nih malam hari ini?
1: Buat teman-temanku yang sedang mendengarkan, semoga selalu bahagia.
0: Wah, semoga bahagia sahabat Sonora. Lagunya sudah disiapkan malam hari ini. Pilihan dari Deta juga yang baru aja gabung di Studio Sonora Jakarta. Anyway, yang nungguin di live-nya Radio Sonora di TikTok ini mohon maaf ya. Bukan Hans gak mau live, tapi karena bermasalah. Jadi mohon maaf ya, tidak bisa live di akunnya TikTok Radio Sonora. Tapi nanti kalau udah dibenerin, siapa tahu bisa live-nya pas sahabat Sonora malam hari ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke lagu-lagu lainnya pilihan dari sahabat Sonora, ada satu lagu dari Twice dulu ya, dengan Strategy.

0: Hans, apa kabar kaburnya? Apa kabar maksudnya? Kok Hans, Zimo request lagunya Westlife. Udah lama banget aku gak request lagu Westlife, padahal aku ngefans banget sama boyband yang satu ini. Sampai dulu aku punya posternya, satu kamar full aku pasang poster yang wajahnya mereka itu ukurannya sama kayak aslinya, tapi itu cuma gambar doang sih. Nah, terus aku mau lagunya itu judulnya Something Right dari Westlife ya, Ko Hans. Salam-salamnya buat Ibu Oriza, Ibu Rianti, Kak Asti, Kak Maya, Kak Vera. Siapa lagi ya? Bu Oriza udah belum ya, Bu Oriza? Kayaknya dua kali itu. Terus buat Bang Wanda, buat Bang Ferdi, Pak Riandalu tuh siapa ya? Nama aslinya aku gak tahu. Pokoknya akunnya Riandalu, Bang Sean, Biduan. Udah pokoknya itu aja. Buat Ko Hans, selamat tugas. Sampai tuntas, jangan lupa, apa ya? Jangan lupa tetap happy deh pokoknya. Thank you Ko Hans.
1: Jangan lupa tetap happy katanya. Semoga sahabat Sonda juga happy malam hari ini, se-happy Hans di studio yang juga menjelang jam-jam pulang ya. Lagunya sudah siap, ada Westlife dengan Something Right. Nanti akan menemani Anda. Tetaplah bersama dengan kami di MK Malam.

Widodo Siberani berikutnya sudah masuk ke playlist ya. Ada Jealous dari Labyrinth. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar Setia Sonora dimanapun berada. Semoga karhutlah di Pontianak segera berakhir. Air bersih PDAM juga tidak asin lagi. Dan payau dan kabut asap juga ini segera berlalu. Buat semua, selamat menikmati istirahat malamnya. Terima kasih Mas Hans, terima kasih juga Pak Widodo Siberani. Amin ya, semoga keadaan di Kalimantan segera membaik, keadaan Indonesia semakin membaik. Doa terbaik deh pokoknya untuk Anda semua sahabat Sonora dimanapun Anda berada.

Satu lagu dari Labirin dengan Jealous membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba, MKM esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great night, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

rest and relax. Sonora FM.

Dia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Rest and relax. Sonora FM Jakarta.

0: Sonora Network.
1: You've got your world.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

Kapanpun, siaran radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Ya, Jumat pagi 18 September 2026, saya Yudi Samadi senang sekali bisa menemui sahabat-sahabat kembali di Sonora Pagi. Gimana kabarnya sahabat Sonora? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan untuk cuaca di tempat Anda seperti apa? Anda boleh absen, boleh berbagi infonya pagi ini. Kalau dari BMKG, cuaca di sejumlah kota besar Indonesia bervariasi mulai dari cerah hingga hujan juga ada potensi turun di beberapa wilayah. Untuk Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara Bogor ada potensi turun hujan pada siang hingga sore nanti. Di Pulau Jawa, masyarakat di Bandung dan sejumlah wilayah Jawa Barat perlu mewaspadai potensi hujan juga. Sementara di Sumatera, hujan dengan intensitas sedang juga berpotensi turun di beberapa wilayah seperti Medan, Padang, Pekanbaru, dan Jambi. Untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan lokal juga berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Untuk perkiraan cuaca hari ini, Jumat 18 September 2026.

Dari Spice Girls dengan Mama, sahabat Sonora di Sonora Pagi ya, 18 September 2026. Hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Bersiap-siap Anda untuk bisa war tiket ya, terutama untuk Anda para penggemar fans atau fans timnas Indonesia. Karena tiket dari FIFA ASEAN Cup 2026 akan mulai dibuka pukul 13 nanti dan harganya mulai dari Rp100.000 ya. Tiket FIFA ASEAN Cup ini informasi penjualannya disampaikan melalui unggahan akun resmi Kita Garuda pada hari Kamis kemarin. Jadi calon penonton dapat membeli tiket melalui laman kitagaruda.id-tiket. Harganya start dari Rp100.000 dengan harga yang berbeda berdasarkan lokasi pertandingan, kategori tribun, dan matchday. Pertandingan Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada 4 kategori tiket yang ditawarkan, mulai dari Premium, East West, Garuda West East, Garuda South North, dan juga Upper Garuda. Harga termurah di GBK yakni Rp100.000 untuk kategori Upper Garuda pada matchday 1 dan 3. Sementara harga tertinggi mencapai Rp600.000 untuk kategori Premium West dan Premium East pada matchday kedua. Selain Jakarta, pertandingan Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 juga digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan tiket di Bandung tersedia dalam kategori Garuda West and East dan Garuda South and North. Yang pasti, ini memang menjadi kesempatan ya untuk penggemar timnas, calon penonton yang ingin membeli tiket pertandingan resmi timnas Indonesia wajib memasukkan Garuda ID yang sudah terverifikasi. Garuda ID ini yang digunakan juga harus merupakan pemilik penggemar yang akan hadir langsung di stadion. Jadi tidak bisa kita mengatasnamakan orang lain. Bagi yang belum memiliki Garuda ID, pendaftarannya dapat dilakukan melalui laman s.id/membergaruda atau melalui website kitagaruda.id. Untuk informasi dan bantuan juga banyak diberikan di sana. Selain membeli tiket pertandingan resmi timnas Indonesia juga mendapatkan jaminan asuransi dan juga keselamatan dari asuransi yang bekerja sama dengan panitia. Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi lokasi sejumlah pertandingan Divisi 1 termasuk seluruh fase grup termasuk pertandingan-pertandingan yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia, yang mungkin untuk Anda yang sudah kangen gitu ya melihat jagoan-jagoan atau punggawa Garuda bermain membela timnas Indonesia, tentu bisa berkesempatan untuk menyaksikan langsung dalam beberapa pertandingan yang akan digelar. Untuk jadwal pertandingan di Jakarta, Indonesia sendiri tanggal 25 September itu jam 8 malam Indonesia versus Singapura. Kemudian Indonesia versus Malaysia di hari Senin tanggal 28 September. Kamis 1 Oktober Indonesia versus Bangladesh. Kemudian grup runner up grup A dan grup B untuk pertandingan berikutnya di tanggal 5 Oktober 2026. Jadi di sepanjang akhir September sampai awal Oktober ya, sahabat Sonora, ini banyak Anda bisa menyaksikan nih. Akan disuguhi pertandingan-pertandingan dalam FIFA ASEAN Cup 2026, sahabat Sonora. Ya, Indonesia sendiri terlibat di beberapa laga ya, 25 September, 28 September, 1 Oktober, dan nanti kalau maju lagi di tanggal 5 Oktober untuk pertandingan-pertandingan lanjutan juara-juara dari masing-masing grup, sahabat Sonora. Tentu ini bisa menjadi catatan menarik bagi tim asuhan John Herdman, akan juga bisa memperbaiki peringkat FIFA untuk timnas Indonesia setelah melewati pertandingan-pertandingan ini. Dengan catatan harus menang ya, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Adakah di wilayahnya yang beberapa hari ini melihat antrian panjang di setiap SPBU, sahabat Sonora, masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar tapi terlihat antrian cukup panjang, terutama yang antri untuk isi Pertalite BBM subsidi, sahabat Sonora. Menteri SDM meminta masyarakat mampu secara ekonomi tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Bahlil usai rapat Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Bahlil mengakui terdapat peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi setelah harga BBM non-subsidi naik. Menteri SDM meminta masyarakat yang mampu untuk sadar diri dan tidak ikut peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi. Ketua Umum Partai Golkar itu juga menekankan subsidi BBM harus tepat sasaran pemerintah, karena itu menyiapkan regulasi untuk mengupayakan BBM tepat sasaran. Akan tetapi, Bahlil menyebut regulasi mengenai BBM subsidi ini memerlukan proses. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak beralih ke konsumsi BBM bersubsidi.

Ya, hari ini 18 September ya, hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Sahabat Sonora, dicek kembali juga saldo uang elektroniknya untuk Anda yang akan melaju ke ruas tol atau untuk keperluan parkir, dan pastikan juga bahan bakarnya terisi ya sahabat Sonora. Untuk Anda pengguna EV juga dicek kira-kira kapan dan di mana harus kembali di charge untuk baterai kendaraan listrik Anda. Diperhitungkan berapa jarak yang akan ditempuh, sudah berapa persen nih, tinggal sisa berapa persen gitu ya. Kalau tadi malam belum sempat untuk isi sahabat Sonora, atau belum sempat charge. Oke, bagaimana cuaca di tempat Anda? Kalau di Palmerah sini masih mendung sahabat Sonora, berawan, belum ada sinar matahari nih. Silakan Anda boleh berbagi sambil absen juga, berbagi semangat. Kita nanti akan bahas topik menarik juga terkait dengan beras yang kemudian sempat ditarik sahabat Sonora. Ada beberapa brand beras yang merupakan beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar ya, karena memang aksi El Nino yang panjang kemudian ini berpengaruh terhadap panen begitu ya. Meskipun dari Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sendiri memastikan bahwa stok beras aman, namun ada satu fenomena menarik di mana pemerintah terus melakukan penarikan terhadap 25 merek beras fortifikasi berdasarkan hasil pengujian dinyatakan tidak memenuhi standar kandungan gizi sebagaimana tercantum pada label kemasan. Pengujian dilakukan terhadap 27 merek beras, banyak juga ya, melalui 4 laboratorium dan 25 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Hingga pekan pertama September, sebanyak 12 merek telah ditarik stoknya dari peredaran pasar, sementara sisanya masih dalam proses penarikan. Pemerintah juga akan mencabut izin edar 25 merek beras tersebut sesuai ketentuan. Di sisi lain, dugaan adanya unsur pidana dalam kasus ini masih didalami aparat penegak hukum. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan proses penarikan tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan beras di pasaran, sahabat Sonora. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seputar beras fortifikasi ini. Apa sebetulnya beras fortifikasi ini? Kenapa kemudian dianggap tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan? Dan apa saja ya standar gizi yang harus ada dalam beras yang dijual di pasaran begitu ya. Kita nanti akan bahas. Sambil kalau sahabat-sahabat di lapangan, di pasar, belanja beras, kemudian juga ada hal-hal tertentu yang ditemukan yang di luar kebiasaan, Anda boleh sharing juga. Silakan di 0812-122-9200. Sambil update informasi-informasi lalu lintas juga boleh ya pagi ini. Di hari Jumat 18 September 2026, apakah lalu lintas pagi ini akan lebih padat dari biasanya atau justru sebaliknya? Ya, kita nanti akan terus perbarui informasinya di sepanjang Sonora pagi. Jadi pastikan tetap bersama kami.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi Pak Indra. Ya, sepagi ini sudah update info nih di Pasar Bo. Pagi ini lalu lintasnya bergerak ramai lancar, sudah mulai ramai lancar ya Pak Indra. Hati-hati di jalan. Ada Mbak Vero dari Gunung Sahari, apa kabar? Selamat pagi juga. Terima kasih nih mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua, sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Ibu Vera dari Harapan Indah. Kemudian juga ada Mbak Ibu Lena, apa kabar Bu Lena dari Tangerang? Cuacanya pagi ini mulai cerah. Di sini masih mendung nih Bu ya. Jangan lupa minum air putih hangat, kata Bu Lena. Terima kasih Pak Minggu Spesiwarisnya dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Pagi ini juga cuacanya berawan, update ya. Tepatnya di Jalan Kran 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibu Anneke Tomasoa, selamat pagi. Tetap semangat ya, demi kesuksesan dan keberhasilan. Dan juga ada Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Pagi ini juga sudah menyapa sahabat-sahabat semuanya. Selamat beraktivitas, tetap semangat, penuh sukacita, Tuhan memberkati. Dan juga tadi ada Pak Bobby, selamat pagi Pak Bobby. Semangat, semoga sukses menyertai kita semua. Terima kasih untuk semangat-semangat dan doa-doa baiknya sahabat-sahabat Sonora. Kita akan bahas seputar beras fortifikasi di Sonora Pagi, jadi pastikan terus bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pertemuan antar pimpinan partai politik untuk mendiskusikan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum masih akan berlanjut. Saat ditemui di gedung DPR Kamis kemarin, Dasko tidak menutup kemungkinan akan turun mengundang PDIP meski bukan bagian dari partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan pertemuan antara pimpinan parpol koalisi pemerintah hanya untuk brainstorming. TNI Angkatan Laut mengkonfirmasi bahwa kapal induk Giuseppe Garibaldi akan tiba di Jakarta pada hari ini Jumat 18 September 2026. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksmana TNI Tunggul mengungkapkan kapal tersebut juga sudah memasuki wilayah perairan Indonesia dan sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Dalam perjalanan dari Italia menuju Indonesia, kapal induk Giuseppe Garibaldi melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah Arab Saudi serta Kolombo, Sri Lanka.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, jadi beras fortifikasi ini adalah beras yang diperkaya dengan tambahan vitamin dan mineral seperti vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan ada unsur sengnya atau zincnya. Nah, beras ini dibuat dengan mencampurkan beras biasa dengan butiran beras khusus yang mengandung zat gizi tambahan. Biasanya informasi zat gizi ini ada di dalam kemasan beras. Jadi kalau Anda beli produk, mungkin bukan hanya beras ya, kalau yang teliti atau cermat gitu akan mencermati gitu apa saja kandungan gizi di dalam pangan yang akan kita konsumsi, sahabat Sonora. Apalagi mungkin konsumsi pangan yang sehari-hari kita makan untuk kita dan keluarga kita. Apakah sahabat Sonora sering mencermatinya atau bagaimana, sahabat Sonora? Nah, beras fortifikasi ini dalam beberapa hari terakhir ini atau 2 minggu kebelakang ini ditarik oleh pemerintah karena ada beberapa beras yang katanya kandungan gizinya itu tidak sesuai dengan klaim yang ada di kemasan beras tersebut. Sebetulnya program fortifikasi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, balita, dan kelompok rentan stunting. Jadi pemerintah menetapkan standar khusus agar kandungan gizi pada beras fortifikasi sesuai dengan yang tercantum dalam label kemasan. Nah, pada faktanya ada beberapa beras yang tidak sesuai dengan kandungan gizi yang dijanjikan dalam kemasan tersebut. Sehingga dilakukan penarikan terhadap, ini catatan dari Kementerian Perdagangan, ada 25 beras merek fortifikasi yang berdasarkan hasil pengujian dinyatakan tidak memenuhi standar kandungan gizi seperti yang tercantum dalam label kemasannya. Jadi pengujian dilakukan di laboratorium dan 25 merek beras tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sampai dengan pekan pertama September, itu 12 merek telah ditarik ya stoknya dari pasaran, sisanya masih dalam proses penarikan. Pemerintah juga akan mencabut izin edar 25 merek beras tersebut. Jadi sesuai ketentuan, di sisi lain ya, dugaan adanya unsur pidana dalam kasus ini juga masih akan didalami oleh aparat penegak hukum. Kalau memang terbukti adanya unsur pidana, tentu para pelaku yang terlibat akan diselidiki, kemudian akan ditindak secara hukum, sahabat Sonora. Kita boleh juga tanya nih ke sahabat-sahabat Sonora, ketika Anda membeli beras, apakah Anda memang mencermati kemasannya begitu ya, atau ya karena beras kan komoditas yang memang harus selalu ada di rumah ya, karena kita konsumsi sehari-hari. Dan itu stoknya mungkin akan dipastikan ada terus ya. Kalau Anda punya langganan atau Anda membeli beras secara rutin, pernah gak sih sahabat Sonora mencermati kandungan dalam kemasan beras yang Anda beli? Nah, kemudian setelah muncul polemik beras fortifikasi yang ditarik dari pasaran ini, yang karena adanya dugaan kandungan gizinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan di label, Anda masih percaya gak? Ya, percaya dengan label kandungan gizi pada kemasan beras tersebut. Silakan Anda boleh sharing juga nih sahabat Sonora. 0812-122-9200 ya. 0812-122-9200. Ya, kenapa kalau di kandungan kemasan ini selalu disampaikan kandungan gizi yang begitu banyak? Ternyata ini berpengaruh juga terhadap harga berasnya. Otomatis harga beras yang kandungan gizinya banyak akan dijual dengan harga yang premium, sahabat Sonora, sehingga menguntungkan produsennya atau mungkin distributornya. Padahal di masyarakat yang membeli atau yang mengkonsumsinya itu ya dalam tanda kutip bisa dikatakan rugi, karena isi kandungan gizi berasnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam klaimnya, padahal harganya tuh premium gitu ya. Silakan Anda boleh sharing seputar perberasan ini, kita akan bahas di Sonora Pagi untuk edisi Jumat 18 September 2026.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Si Cantik dan Si Buruk Rupa, dongeng dari Prancis. Alkisah, hiduplah seorang saudagar kaya yang mempunyai 3 putri. Suatu hari sebelum pergi ke tempat yang jauh, sang saudagar bertanya kepada para putrinya, oleh-oleh apa yang mereka inginkan? Putri pertama dan kedua meminta gaun yang indah. Sementara putri ketiga yang bernama Beauty berkata,
2: Ayah, aku ingin mawar yang ayah petik sendiri.
1: Dalam perjalanan pulang, sang saudagar melewati hutan lebat. Karena hari tengah malam, ia pun mencari tempat untuk menginap. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukan sebuah istana di tengah hutan. Ketika ia memasuki istana itu, tidak ada seorang pun di dalam sana. Hanya ada sebuah meja besar dengan banyak makanan lezat yang dihidangkan di atasnya. Tanpa menaruh rasa curiga, ia langsung melahap setiap hidangan itu sepuasnya. Setelahnya, sang saudagar masuk ke salah satu kamar yang ada di istana dan tertidur pulas di atas kasur yang sangat empuk. Keesokan harinya, saat terbangun, sang saudagar masih tidak menemukan siapapun di istana. Akhirnya, ia berjalan keluar istana untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika di dekat taman istana, sang saudagar melihat setangkai mawar yang tumbuh indah di semak-semak. Ia teringat dengan permintaan anaknya, Beauty. Sang saudagar pun tanpa ragu-ragu memetik mawar itu. Tiba-tiba, seekor beruang buruk rupa melompat keluar dari semak-semak. Ia mengenakan pakaian sutra halus dan meraung.
3: Aku memberimu makanan dan tempat untuk tidur dengan gratis. Sekarang kau malah mencuri mawarku.
1: Sang saudagar terkejut dan ketakutan dengan kemunculan beruang itu. Ia menjelaskan bahwa mawar itu untuk hadiah anak perempuannya. Beruang itu mengizinkan sang saudagar membawa mawar itu. Namun sebagai gantinya, ia harus mengirim Beauty ke kastil ini. Dengan ragu, sang saudagar setuju dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang saudagar menangis dan mengatakan kepada putrinya tentang permintaan beruang. Beauty yang sangat mencintai ayahnya setuju untuk pergi ke kastil milik beruang. Beruang memperlakukan Beauty dengan baik. Beauty dibiarkan tinggal di kamar yang paling mewah dan boleh bermain-main di kebun yang indah. Pada malam hari, Beauty biasa duduk di dekat perapian dan menjahit. Sementara beruang buruk rupa bernama Bis itu menemaninya. Awalnya Beauty takut pada Bis, tetapi akhirnya ia mulai menyukainya. Suatu hari Bis meminta Beauty untuk menikah dengannya, tetapi Beauty menolaknya. Ia masih takut pada wajah yang menakutkan itu. Meskipun demikian, Bis tetap memperlakukan Beauty dengan baik. Sekian lama di istana Bis, akhirnya Beauty merindukan ayahnya. Ketika mengetahui hal itu, Bis berkata,
3: "Lihatlah cermin dan kamu dapat melihat keluargamu. Sekarang kamu tidak akan kesepian lagi."
1: Suatu hari, Beauty melihat ke cermin untuk mengetahui keadaan keluarganya. Cermin itu memperlihatkan bahwa ayahnya sakit. Ia pun meminta izin kepada Bis untuk mengunjungi ayahnya. Awalnya Bis menolak, tetapi ketika Beauty berjanji akan kembali, Bis pun mengizinkannya. Beauty merasa sangat senang diizinkan pulang untuk mengunjungi ayahnya. Ia pulang ke rumahnya yang nyaman itu hingga lupa dengan janjinya untuk kembali ke istana Bis. Sampai pada suatu malam, Beauty bermimpi Bis sakit. Keesokan harinya, Beauty kembali ke istana Bis. Melihat Bis yang sakit keras, Beauty memohon kepada Tuhan agar Bis bisa segera sembuh. Permohonan Beauty terkabul. Seketika itu juga, sang beruang berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Beauty terkejut melihat Beast yang berubah wujud. Sang pangeran tampan itu pun menceritakan tentang kutukannya kepada Beauty. Ternyata kutukan itu dapat berakhir ketika ada gadis yang mencintainya dengan tulus. Akhirnya Beauty and the Beast menikah. Keduanya pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, sayangilah orang lain dengan tulus. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, lalu lintas di tol dalam kota pagi ini dari Cawang, Tomang, Pluit sampai Cengkareng relatif lancar. Dua arah setelah gerbang tol Halim 3 sampai Senayan, kilometer 800, ini diberlakukan lajur kontraflow. Harap tertib di antrian. Untuk tol Jakarta-Tangerang dari Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung juga lancar. Untuk arah sebaliknya, Tangerang kilometer 19.800 sampai kilometer 18.500, padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane. Hati-hati setelah lalu lintas di underpass Tomang sampai ke Bonjuruk kilometer 3400 juga berlaku kontraflow pagi ini. Tol Jakarta Cikampek dari Dawuan kilometer 61 sampai 63 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 33 arah Jakarta padat, ada penanganan kendaraan truk Fuso, gangguan patah baut roda di lajur 1 dan 2. Kemudian tol Jagorawi, tol Jor, tol Layang MBZ serta tol Purbalenyi dua arahnya terpantau lancar. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Masih dari Green Studio lantai 3 di pagi ini, sahabat Sonora. Kita terus menikmati Sonora Pagi, membahas tentang beras fortifikasi. Jadi beras yang murah itu ditambahin zat-zat tertentu yang kemudian di-pack dan di-labeli sebagai beras premium, sehingga produsennya bisa meraup keuntungan karena beras-beras ini kemudian dijual dengan harga yang mahal sebagai beras premium, sahabat Sonora. Tentu merugikan konsumen karena di labelnya itu dijanjikan ada kandungan gizi tertentu lengkap. Ada yang namanya vitamin, mineral, asam folat, ya, B1, B12, zat besi sampai zinc atau seng. Sehingga dijual dengan harga yang lebih premium. Padahal isinya tuh ya campuran, ada mix. Tidak semuanya ada kandungan gizi tersebut. Makanya pemerintah kemudian menarik, ya, sampai dengan minggu pertama September itu ada 12 brand yang ditarik dari pasaran karena dianggap tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia, mutu dan keamanan beras fortifikasi ini diatur melalui Standar Nasional Indonesia atau SNI 9372.2/2025, termasuk ketentuan mengenai kandungan gizi, proses produksinya, pelabelannya, hingga pengawasan produk yang beredar di pasaran. Nah, setiap produk beras fortifikasi juga wajib memiliki izin edar dan kandungan gizinya harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan. Jadi janji-janjinya itu jangan hanya janji-janji surga di label kemasan, tapi di dalamnya tidak memberikan surga yang dijanjikan itu, ya, sahabat Sonora. Ini kemudian yang membuat pemerintah menarik beberapa brand dari pasaran. Totalnya ada 25 brand beras fortifikasi yang bermasalah. Kemudian akhirnya sampai dengan September saja itu sudah ada 12 brand. Sisanya masih dalam proses investigasi. Kira-kira pendapat sahabat-sahabat Sonora seperti apa nih? Boleh berbagi, ya. Ini ada Pak Indra. Selamat pagi, Pak Indra. Apakah juga termasuk yang concern dengan label gizi atau informasi nutrisi dalam sebuah kemasan beras-beras yang dibeli oleh Pak Indra sehari-hari? Silakan Pak Indra, bagaimana nih komentarnya?
1: Pagi, Sonora. Aduh, jujur aja saya nggak pernah memperhatikan itu, ya. Kita concernnya adalah ke harga sama bentukan dari berasnya. Kan kelihatan kalau di kemasan beras itu kelihatan ada sisi yang bisa kita intip, warna bentuknya kotor apa enggak. Jadi nggak terlalu memperhatikan kandungan di dalam itu, ya. Wah, susah dah. Indonesia kebutuhan pokok aja dikorupsi, kebutuhan pokok aja dimainkan seperti ini, ya. Oh iya, jadi teringat nih apa yang dikatakan oleh pemimpin negara kita. Kalau beras mahal, tanam aja sendiri. Betul kan?
0: Aduh, kalau tanam sendiri gimana, Pak? Kita nggak ada ladangnya. Tapi menarik, ya, sahabat Sonora. Mungkin Pak Indra ini gambaran dari masyarakat pada umumnya, ya. Ketika kita membeli beras, mungkin yang paling kita teliti adalah bagaimana tampak beras itu secara fisik, secara kasat mata, ya. Kadang-kadang kita lihat berasnya fisik, oh bagus gitu kita lihat. Jarang memang ada orang-orang yang sampai concern dengan memperhatikan labelnya, kemudian membaca dengan detail informasi dan kemasan gizinya. Ya, ini salah satu suara dari contoh, ya, publik atau masyarakat yang mengkonsumsi. Kalau sahabat-sahabat Sonora yang lain bagaimana nih? Apakah juga sama? Ya udah concern dengan fisiknya yang kasat mata, kemudian dengan harga. Kalau ya sesuai dengan anggaran, dengan budget, ya sudah kita beli gitu, ya. Saya pun termasuk seperti itu, tidak terlalu concern. Tapi kasus dan polemik penarikan fortifikasi ini, kita jadi belajar, oh, bahwa kita juga harus cermat juga, ya, meneliti ketika membeli bukan hanya beras tapi komoditas lain yang kita konsumsi. Coba kandungan gizinya seperti apa, apakah dia mahal premium tuh apa karena memang kandungan gizinya banyak atau seperti apa. Ini menarik, ya. Saya tunggu pendapat dan komentarnya. Ada Ibu Nita dari Pamulang. Produsennya sudah jelas menipu. Sejak kecil saya tidak makan beras fortifikasi. Saya sekeluarga tumbuh sehat dan kuat. Selama sekolah dan kuliah bisa belajar dengan rajin dan tinggi tubuh yang normal. Nah, ini dari Bu Nita. Kalau Pak Taufik, fenomena ini, polemik ini menjadi membuat Pak Taufik ini gak percaya, tidak pernah percaya dari dulu katanya. Dari Pak Nicholas Dewa Putra, selamat pagi. Pemerintah harus segera menarik beras itu dari pasaran karena merugikan masyarakat, khususnya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Di pasaran sekarang ini tidak ada lagi beras murah. Yang paling murah itu sekarang harganya Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilogram. Ini sangat memberi masyarakat. Adakan kembali program beras Bulog yang harganya Rp9.000 sampai Rp10.000. Ini sangat membantu masyarakat kecil. Ya, karena selisih Rp1.000, Rp2.000 aja itu it means something, sahabat saudara. Karena orang beli beras itu kan nggak sekilo dua kilo ya. Kadang-kadang langsung nyetok untuk sekian minggu, sekian bulan. Jadi tentu akan berpengaruh juga terhadap apa namanya keuangan keluarga begitu. Ada Zizi, selamat pagi, absen saja pagi ini. Kata Zizi sih yang aman beli langsung dari petani. Kalau di desa masih bisa beli langsung dari petani ya. Tapi pastikan belinya sudah dalam bentuk beras ya. Karena kalau dalam bentuk gabah ya kita PR juga, ngegiling dulu gitu ya. Windy dari Tangerang, selamat pagi. Pagi juga mau info ada truk Hebel mengalami gangguan di S Parman, tepatnya depan Hotel Amaris, arah dari Grogol ke Rumah Sakit Darmais. Sudah ada petugas yang menangani, tapi lumayan tersendat ini. Terima kasih Kak Windy dari Tangerang melintasi Jalan S Parman. Kemudian juga informasi-informasi lain kita nanti akan update untuk Anda, termasuk pantauan-pantauan lalu lintas. Pastikan terus bersama kami di Sonora Pagi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta Matchbox 20 Unwell 47 menit lepas dari pukul 6 di pagi ini. Selamat pagi untuk Kak Seruni dari Halmahera Selatan ini di Pulau Bacan, menyapa lewat TikTok @radio.sonorafm92. Pak Deddy Kustedi, update lalu lintas dari Subang arah Tangkuban Perahu lancar, cuaca cerah. Ada Abang Malik 4791, ada Mas Harbut, selamat pagi. Salam sehat juga Ibu Rida, selamat pagi. Pak Toto Iswanto dari Pangandaran hadir, Ibu Tinul. Kemudian juga selamat pagi ada Saadah ya. Dulu aku sering dengerin Sonora tahun 90-an acara MKM. Sekarang masih ada MKM nanti jam 2 siang ya, dari Sukabumi, Kakak Saadah. Ada Dewi Farel, selamat pagi juga. Ada Ibu Retno Ningsih. Ada William Van Heeren dari Pontianak, Kalimantan Barat. Gimana nih Bang Will, apakah di sana masih terdampak kabut asap? Heryanti Yanti, selamat pagi. Ada siapa lagi? Ibu Nur Aini Sulistia, Jelambar cerah, sedang menikmati kopinya. Ada Mama Pit juga di pagi ini dari Malang menyapa. Ada Bang Raihan Ashrat, kemudian juga ada Benny Kodayuki Analisa. Ada Oim, selamat pagi. Ada siapa lagi? Anto Aritonang, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di TikTok pagi ini. Dari Pandeglang ada Khotib, ada Kakak Nia, good morning. Dari Brunei Darussalam, wah ini memang TikTok ini membuat kita terhubung dengan berbagai macam pendengar dan juga sahabat-sahabat Sonora. Tidak hanya dari Nusantara tapi juga lintas negara ya. Dari jiran kita di Brunei, selamat pagi dari Jakarta, Indonesia. Oke, kita akan update dulu informasi-informasi lalu lintas. Kali ini kita akan simak langsung pantauan yang akan disampaikan oleh petugas dari TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono langsung dari TMC Polda Metro Jaya atau Traffic Management Center di Ditlantas Polda Metro Jaya. Pak Yogi, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Untuk informasi pertama, lampu merah Harmoni Jakarta Pusat saat ini mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauannya, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan dan kepadatan mengingat memakan satu ruas jalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Pusat, maaf kami ulangi, di wilayah Jakarta Timur juga ada tepatnya depan Komplek Kemhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki. Ini arus berangkat pagi ada ketersendatan mengingat masih ada galian saluran air terutama dari Halim Lama yang mengarah ke arah Cawang Uki. Dan satu lagi seberangnya untuk di Park Hotel atau tepatnya depan Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas, ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Utara ada galian pengaspalan, proyek pengaspalan, tepatnya di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan, saat ini sudah selesai, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk kontraflow tol dalam kota sudah dibuka seputaran Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, rencananya nanti sekitar pukul 10.00 WIB di depan BPKRI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 9.00 di depan kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 9.30 di kantor PT Harum Energi Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 13.00 di kantor PT Sekato Pratama Makmur Menara 2 Sinarmas Land Plaza Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat. Saat ini masa belum datangan dan belum ada pengalihan arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari perkembangan petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 18 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Terima kasih Aibda Yogi Supono, selamat bertugas kembali. Kemudian pantauan lalu lintas lain juga kita akan simak dari Manggarai, Duku Atas ya. Kali ini Lia Musfiroh yang akan menyampaikan informasinya.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai menuju ke Halimun, Dukuh Atas, lalu lintasnya terpantau lancar, normal, tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Lepasnya ramai lancar kembali. Arah sebaliknya dari Dukuh Atas, Halimun ke Manggarai terpantau ramai lancar, juga akan tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Mengarah ke Suropati atau ke Jalan Latuh Harhari akan tersendat perlintasan kereta. Cuaca cerah, Lia Musbiro melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Lia informasinya. Kemudian juga ada informasi yang disampaikan ini. Kita update dari BMKG ya, informasi gempa dengan magnitudo 3,0 terjadi 56 km selatan Sumur, Banten. Ya, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dari BMKG disampaikan ini tidak ada potensi tsunami juga, sahabat Sonora. Ya, 3,0 pada skala Richter pada pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Masih di Sonora Pagi di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music. Kita akan update kembali informasi lalu lintas. Pagi ini ada Lia, kru kami akan menyampaikan lalu lintas dari Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
6: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan terpantau ramai lancar, mengarah Jalan Kasablanka juga ramai lancar. Di arah Karet Kuningan menuju ke Setiabudi lalu lintasnya ramai lancar, akan tersendat menjelang perempatan Imam Bonjol di Jalan Os Cokro Aminoto, namun selepasnya mengarah ke Taman Menteng ramai lancar kembali. Demikian Lama Sutroh melaporkan kembali ke studio.
5: Oke, kemudian juga tambahan informasi diupdate oleh Pak Yogi dari TMC Polda Metro Jaya terkait dengan traffic light atau lampu pengatur lalu lintas yang ada gangguan dan juga kepadatan di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Seperti apa informasinya? Ini mungkin bisa dicermati sahabat-sahabat yang melintasi titik tersebut. Pak Yogi, silakan, ada update informasi apa lagi nih pagi ini?
7: Tambahan untuk saat ini lampu merah Harmoni Jakarta Pusat mengalami gangguan dan saat ini masih penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ini ada informasi truk kabel mengalami patah as roda kiri tepatnya di Jalan Es Parman Jakarta Barat depan Hotel Amaris, lalu lintas dari Tomang yang mengarah ke arah Slipi. Ini ada ketersendatan dan saat ini masih proses penanganan dan menunggu derek agar pengendara tetap berhati-hati.
5: Ya, terima kasih Ibda Yogi untuk update informasinya ya, sudah menyampaikan pantauan terkini. Tadi rekan Yumar tadi menyampaikan juga pagi ini dari Bekasi, Jalan Perjuangan Bekasi dari Mall Summarecon arah Stasiun Bekasi padat menjelang pertigaan Summarecon dan perlintasan kereta api Bekasi.